0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seru Jakra, saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda di jam 7 pagi sampai nanti jam 8 pagi. Sudah adakah prepare untuk sarapan apa pagi hari ini? Nah ini kalau sarapan, biasanya hari Minggu itu suka yang praktis-praktis saja ya. Pecel kayaknya andalan sih. Apalagi kalau sudah ada acara atau agenda untuk berpariwisata di hari Minggu kali ini. Nah, Seru Jakra, nanti yang hendak menuju ke beberapa titik wisata seperti di jalur Ngantang, Pujon, itu kemarin sempat diinfokan hujannya deras sekali. Jadi kemungkinan-kemungkinan adanya longsor itu juga ada. Sementara kemarin juga ada truk yang terprosok begitu ya, ban bagian kiri, sehingga doyong, harus dijengkal juga. Hati-hati melintas dimanapun Anda berada, tambahkan infonya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Ngoro Combang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Combang.

0: Saya update informasi ke Denti.
1: Iis, kita di ruang gatekeeper baru saja menerima informasi dari sopir ambulan Radio Cakra Krishna, Mas Habib. Ini informasinya baru saja melakukan evakuasi korban kecelakaan di depannya Waterpark Kertosono. Lagi-lagi di sana ya TKP-nya. Kabar awal korbannya 2 orang, kondisi luka-luka, motor dan sepeda pancal. Pengendara motor ternyata siswa pelajar Manglawa, Iis. Untuk detailnya saat ini sudah tersambung dengan beliau, silakan Iis.
0: Ya, baik Suri Cakra, terkait dengan evakuasi korban kecelakaan di depannya Waterpark Kertosono ya. Sudah tersambung dengan Mas Habib, sopir ambulans Radio Cakra Krishna. Halo, pagi Mas Habib.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya Mas Habib, Mas sebelumnya sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, gih baik. Kira-kira bantu evakuasi kecelakaan di mana ini tadi?
2: Di depan Waterpark Kertosono, Mbak.
0: Depannya Waterpark Kertosono. Apa dengan apa, Mas?
2: Sepeda motor dengan sepeda pancal.
0: Oh, jam berapa?
2: Kejadiannya sebelum jam 7. Soalnya tadi siswanya berangkat sekolah dari arah barat.
0: Jam 7 pagi. Oke, okay, yeah. Oke, okay, baik. Kondisinya gimana ini?
2: Kondisi luka-luka. Mm-hmm. Yang siswa area wajah, yang pengendara sepeda pancal lansia juga di area wajah.
0: Oh, oke. Okay. Sepeda pancalnya dibawa oleh lansia ya?
2: Iya, yeah, lansia.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti enggak sampai luka parah? Tidak,
2: nggak
0: ya?
2: Enggak sampai.
0: Oke, okay. Dibawa ke mana, Mas?
2: Saya bawa ke RSUD Kertosono.
0: RSUD Kertosono, baik-baik, siap. Lalu kalau untuk saat ini di lokasi apakah juga sudah tadi terlihat ada kepolisian?
2: Belum, tadi masih belum ada laporan ke pihak kepolisian.
0: Oh, iya.
2: Buat hasil pemeriksaan ini korbannya oknum apa enggak?
0: Warga mana Mas? Ada info enggak nih?
2: Belum tahu warga
0: belum
2: mana.
0: Tahu ya. Oke, kira-kira usia berapa yang anak sekolah tadi?
2: Mungkin usia belasan tahun.
0: Cewek atau cowok?
2: Cewek.
0: Oh, iya. Pas depannya waterpark itu ya?
2: Ya, pas depannya waterpark di sisi utara jalan.
0: Sisi utara jalan. Oke. Baik-baik. Siap, Mas Habib. Terima kasih sudah bantu evakuasi. Kira-kira kalau semisal ada kecelakaan atau mungkin ada yang membutuhkan tenaga dari Mas Habib, ini gimana cara menghubungi?
2: Langsung hubungi nomor saya langsung unsur ke lokasi.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih Mas Habib, kalau enggak kita nanti koordinasi terus ya Mas ya, seperti biasa.
2: Ya Mbak.
0: Yuk, hati-hati Mas, terima kasih sudah berbagi informasi. Layanan ambulans Radio Cakra Krishna Suri Cakra hari ini membantu evakuasi kecelakaan di depannya Waterpark Kertosono dan

ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Imalana.
1: Ini dari Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk. Tadi kan menginformasikan bahwasanya beliau perjalanan menuju Kertosono. Ternyata kan ada event Fun Run Kertosono gitu, Iis. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Bagaimana untuk situasi di wilayah tersebut? Monggo.
0: Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Pak Samsudin. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mbak Is.
0: Oke, sehat, Pak? Minggu
2: Alhamdulillah,
0: pagi.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat dan lancar rezekinya ya, Pak, ya.
2: Amin.
0: Oke. Ada fun run, Pak, di Kertosono?
2: Betul sekali, Mbak.
0: Oh, oke. Berarti ini tadi mengikuti atau lagi ngawal begitu?
2: Membersamai pimpinan Bupati.
0: Okay. Berarti langsung hadir jam berapa, Pak, ini tadi?
2: Tadi 6.00 kita sudah berada di Kertosono, Mbak. On time kita.
0: Oke. Titik kumpul di mana, Pak, jenengan?
2: Gimana?
0: Titik kumpul di mana?
2: Titik kumpul di Tugu Pecel depannya terminal lama yang arah jembatan lama.
0: Oh, ya. Baik. Berarti ini tadi Bapak Bupati bersama dengan jajarannya menghadiri terus yang buka gitu ya, Pak, yang opening ya.
2: Betul,
0: Pak.
2: Berangkatkan untuk Fartran dalam rangkanya adalah HUT FKP PI Kabupaten Nganjuk. KPTI.
0: Okay. Pesertanya kelihatan banyak, Pak?
2: Pesertanya luar biasa, kurang lebih tadi sekitar 1.600 sekian, terdiri dari pelajar SD, SMP, SMA, SMK, masyarakat, terus ada dari apa itu pondok pesantren. Ikuti yang paling terakhir itu tadi juga sempat diberangkatkan ikut menggembirakan suasana untuk HUT FK PPI Nganjuk itu kosti dari Kertosono dan sekitarnya.
0: Siap, baik. Bapak, setelah ini apakah nanti pimpinan juga akan ada acara lagi?
2: Betul sekali, Mbak. Kita hari ini nanti ini dari Kertosono kita menuju ke Bogo, Mbak. Bogo, Kecamatan Nganjuk, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Yayasan Al-Huda Bogo. Terus nanti dirangkai juga di pengajian rutin Akad Kliwon, memperingati juga Maulid Nabi juga di Masjid Al-Hidayah Desa Loceret, sekaligus nanti apa itu peresmian atau apa gitu.
0: Baik. Okay. Tetap Pak Samsudin ya yang ngawal hari ini.
2: Betul sekali, kita bersamai pimpinan. Saat ini kita sudah bergeser dari Kertosono.
0: Baik.
2: Sudah berada di depan atau di sebelahnya Jagar Kertosono.
0: Baik. Siap, matur nuwun Bapak untuk informasinya. Adakah info tambahan, Bapak? Monggo.
2: Terima kasih untuk pengguna jalan yang ada di Kertosono dan sekitarnya karena ada fun run. Mohon tetap berhati-hati kaitannya dengan tadi sudah diberangkatkan 30 menit yang lalu. Saat ini di Tugu Pecel itu lalu lintas luar biasa padat, tetap hati-hati dan waspada. Berikan kesempatan untuk fun run dulu, paling hanya sebentar saja. Berikutnya nanti silahkan sesuai dengan arah dan tujuan masing-masing. Kalau masih dikira berjubel, cari jalan alternatif. Begitu, Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Samsudin. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga dilancarkan walaupun hari Minggu tetap harus bertugas, Pak.
2: Siap, terima kasih. Sukses selalu untuk Cakra Krishna.
0: Matur nuwun. Selamat pagi, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk. Ada Bapak Samsudin. Kegiatan fun run di Kertosono, Bapak Bupati, Bapak Ewong Nganjuk ini tadi juga ikut membuka acara. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke Bogo Nganjuk, ada peringatan Maulid Nabi.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: update informasi ke Danti.
1: Pagi hari ini karena special request full dangdut ya Is ya. Banyak yang nah, dangdutan ya, enak, ya. Enak ya pagi-pagi dengerin dangdutan. Kalau tadi ada satu kayaknya yang enggak dangdut dari requestnya Mas Hari Padi sudah toh Is.
0: Yang mana ini?
1: Kalau Mas Hari tadi beri aku arti. Iya. Kemudian kalau Ibu Lili tadi kan Selendang Biru, Mbak Linda Negoro Angin, Ibu Warsini Laut Kidul.
0: Oh iya, nah, Bu Lili belum terputar ini karena kan awalnya mintanya itu betul. Anggur merah kan ya. Kemudian sebentar, saya carikan ke Selendang Biru, insyaallah ada.
1: Ada Selendang Biru yang Mas Hari ada enggak ini beri aku arti. Dari
0: Mas Hari yang Padi tadi.
1: Sudah terputar. Sudah.
0: Okay. Awal sendiri.
1: Oh, awal sendiri. Oke, okay, baik. Kemudian Ibu Warsini ini tadi juga menyampaikan salam. Beliau itu izin bergabung ada di wilayah Ngudian, Wilangan Nganjuk. Cuaca sangat cerah pagi hari ini sudah mulai gerah. Sementara itu Iis, kita juga sedang komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian Polsek Peloso Klaten Polres Kediri terkait dengan kegiatan Peloso Klaten Culture Carnival. Dan sudah tersambung dengan AKP Didi Suryono. Silakan, Iis.
0: Baik, AKP Didik Suryono, Kapolsek Peloso Klaten Polres Kediri. Selamat pagi, Pak Didi.
2: Selamat pagi kembali.
0: Iya, dengan saya Iis, Bapak. Sehat, Pak Didi?
2: Siap. Saya bisa bantu, Bu.
0: Oke, terkait dengan kegiatan Peloso Klaten Culture Carnival, Pak. Lalu lintas direkayasa atau ada yang ditutup hari ini? Lalu titiknya di mana? Monggo.
2: Oke, terima kasih. Kami dari Kapolsek Peloso Klaten ingin menyampaikan kepada semua pendengar radio untuk kegiatan hari ini kita rencana akan kita mulai 08.00. Tadi sudah diawali dengan apel dan deploting. Kemudian berikutnya ada beberapa titik yang kita alihkan, mungkin yang dari arah Pare menuju ke Wates, kita buang di pertigaan Sidorejo, manakala nanti bisa tembusnya di arah Gura, tembusnya arah Gura atau Kediri, bisa ke Tulungagung, bisa ke Nganjuk. Kemudian yang dari arah Wates yang menuju ke Surabaya, nanti di simpang 3 Polsek Peloso Klaten kita arahkan ke barat. Kemudian nanti di simpang 4 Berenggolo ada petunjuknya langsung tepuk kanan atau bisa lurus yang mau mengarah Surabaya tembusnya kalau lurus ke simpang 5 SLG, kalau ke kanan bisa nanti ke Sumber Cangkring, tembusnya ke Ngurah juga. Nanti bisa melanjutkan kalau ke Surabaya tepuk kanan, kalau mungkin ke Kediri bisa tepuk kiri. Demikian Said.
0: Oke, baik. Acara nanti akan digelar dari jam berapa sampai berapa, Pak?
2: Kita sesuai perizinannya jam 08 hingga 17.00. Namun demikian nanti perkembangan kalau mungkin tidak sampai jam 17.00 sudah selesai, nanti mungkin bisa kita buka untuk arus lalu lintas. Demikian.
0: Oke, baik. Bapak, ini yang digunakan berarti jalur kecamatan ya, Pak ya?
2: Jalur yang jalur apanya tuh maksudnya?
0: Yang digunakan untuk kegiatan karnival.
2: Iya, jalur kabupaten, jalur Blitar Kediri.
0: Oh, jalur utama. Oke, baik. Ada berapa personil Pak yang akan disiagakan?
2: Personil termasuk dengan panitia kurang lebih ada 50-60 termasuk gabungan Litmas, TNI, Polri, dan swadaya masyarakat lainnya. Demikian itu.
0: Oke, imbauan apa Pak yang akan diberikan kepada para peserta dan juga kepada para pendengar? Monggo.
2: Ya, Bapak Ibu, ya sekali lagi saya mohon maaf atas kegiatan ini. Kita akan melakukan pengamanan dengan all out demi berlakunya kegiatan tersebut. Kemudian silakan yang mau ke Blitar maupun mau yang ke Surabaya arah Pare, perhatikan lalu lintas, patuhi dari petugas yang ada di simbol-simbol untuk mengarahkan sesuai jalur administratif demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Didi, selamat melanjutkan tugas, semoga lancar G. Oke, baik, selamat pagi AKP Didik Suryono, Kapolsek Pelosok Klaten Polres Kediri.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Di Pelosok Klaten akan dialihkan ya untuk arus lalu lintas. Anda kalau dari Pare mau ke Wates Kediri nanti pertigaan Sidorjo, lewatnya di pertigaan Sidorjo. Kemudian kalau dari Wates mau ke Surabaya bisa di simpang 3 Polsek Pelosok Klaten, itu nanti arah ke barat ketemu di Brenggolo. Nah, ini beberapa titik memang banyak yang dialihkan. Jadi jangan lupa untuk pantau juga siaran radio Cakra Krisna.

0: Mantap.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Ima, silakan. Dari Ibu Fitri menginformasikan bahwasanya beliau minggu pagi hari ini ngikutin CFD Mbak di Jalan Pahlawan Madiun. Ini ramai sekali karena bahwasanya kalau di wilayah Madiun itu CFD-nya berbeda nih dari CFD yang lain. Kan kalau kita tahu kalau CFD itu banyak sekali jajanan ya, Iis ya. Nah, tapi kalau di Jalan Pahlawan Madiun itu CFD-nya banyak olahraga, jadi berbagai olahraga tuh ada di Jalan Pahlawan Madiun ya. Ada yang bersepeda, lari, taekwondo, terus ada yang tenis juga, sepak takraw, terus ada yang naik sepatu roda. Ini banyak sekali. Namun di pagi hari ini masih belum terlalu banyak ya yang ada di wilayah tersebut. Jadi masih beberapa orang saja. Ada yang masih siap-siap juga ini Iis, dari video yang dibagikan oleh salah satu pendengar ini ya. Namun untuk cuaca di pagi hari ini wilayah Madiun lumayan cerah sekali ya, mendukung untuk beraktivitas di luar ruangan. Beralih ke informasi berikutnya dari Jombang. Ini pada tanggal 2 hingga 24 Oktober mendatang itu akan ada Jombang Fest memperingati ulang tahun Jombang ke-116 ini Iis. Lalu untuk Jombang Fest ini dari tanggal 2 sampai 24 Oktober itu akan ada banyak sekali rangkaian acara ya. Ada kompetisi basket, terus kejuaraan futsal, terus lomba drum band, lomba ludruk, lomba solawatan, festival literasi, lalu ada Jombang kontes, lalu ada Jombang mancing juga, festival lansia, batik juga ada, terus ada lagi UMKM Expo, banyak sekali ini. Sampai di tanggal 24 Oktober itu ada malam puncak Jombang Fest yang akan diselenggarakan di alun-alun Jombang. Jadi pastinya di bulan Oktober mendatang, tanggal 2 hingga 24 Oktober 2026 di wilayah Jombang ini akan ramai sekali dan pastinya juga akan ada berbagai penutupan jalan, rekayasa arus lalu lintas. Karena bahwasanya ada beberapa acara itu yang menggunakan jalan gitu Iis, seperti kirab santri itu yang akan diselenggarakan di Gor Merdeka Jombang sampai ke alun-alun Jombang. Nah, itu nanti pasti akan ada beberapa rekayasa arus lalu lintas ya. Nanti akan kami update informasi lagi terkait dengan Jombang Fest yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang. Beralih ke informasi berikutnya di wilayah Ponorogo. Beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Ponorogo terdapat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Pringgitan Desa Kambeng, Kecamatan Selahung, Ponorogo, yang dimana per hari ini belum sepenuhnya mereda dan kami juga masih menghubungi dari teman-teman BPBD Ponorogo terkait dengan peristiwa tersebut untuk update terkininya bagaimana ini, apakah per hari ini juga masih belum berkurang untuk titik apinya atau sudah berkurang. Karena bahwasanya per hari Rabu kemarin itu sudah mencatat sedikitnya ada 17,5 hektar kawasan hutan yang terdampak kebakaran di wilayah Gunung Pringgitan Desa Kambeng, Kecamatan Selahung, Ponorogo. Nanti kalau sudah ada update informasinya akan kami sampaikan kembali. Lalu terkait dengan adanya informasi laka adu banteng yang melibatkan sebuah truk dan motor yang terjadi pada kemarin malam, yang dimana mengakibatkan satu orang meninggal dunia, ini kami sudah dapat jawabannya dari Aibda Syaiful, anggota Lantas Polsek Balongbendo Sidoarjo. Bahwasanya beliau membenarkan bahwa ada peristiwa tersebut. Untuk TKP pasnya di Jalan Raya Desa Wonokupang, tepatnya di depan PT Menara Jaya Lestari. Untuk harinya Sabtu kemarin 19 September sekitar pukul jam 20.30. Jadi sekitar jam 8:30 malam ya. Untuk lakanya ini melibatkan antara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan nopol W4783, pengendara dengan inisial RKH berusia 22 tahun, warga Desa Tado, Balengbendo, Sidoarjo. Untuk untuk lukanya ini berada di bagian kepala, Iis, makanya beliau ini langsung meninggal dunia di tempat dengan kendaraan Daihatsu Taruna Nopol AG1848. Pengendaranya ini dengan inisial MA berusia 34 tahun. Namun untuk kronologinya bagaimana kami belum dapat informasi karena dilimpahkan ke unit Gakum Lantas Polresta Sidoarjo. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali, Iis.
1: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit.

Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Tetap hati-hati di perjalanan Suri Cakra untuk Anda. Mungkin yang hari ini tujuannya itu masih jauh, mengingat juga masih jam 7 lebih ya, jam 7 lebih 55 menit. Sarapan apa hari ini? Sarapan-sarapan yang mungkin mudah didapatkan atau mudah dimasak ya. Hari Minggu tuh jangan terlalu ribet Suri Cakra, agar hari ini bisa menjadi hari yang beristirahat untuk Anda setelah 6 hari penuh Anda bekerja mulai Senin sampai dengan Sabtu. Di hari Minggu adalah recharge energi begitu. Suri Cakra, saya Iis, waktunya untuk geser ke gatekeeper ya. Nanti ada teman-teman selanjutnya akan menemani aktivitas Anda. Hati-hati di perjalanan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 你当妈呀
1: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra. Krisna, pagi hari ini di akhir pekan hari Minggu tanggal 20 September 2026. Jam 8 pagi lewat 4 menit bersama saya Danti Danila sampai dengan nanti jam 10 pagi. Di ruang gatekeeper ada Ii Satin, Imalana dan juga Akbar Wijaya yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar, kirimkan informasi, deskripsi, pesan suara, foto dan juga video melalui nomor 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga melalui Gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Pari Kediri, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pari yang berlokasi di Jalan Raya Pari Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Dari Simpang 3 Pasar Sapi ke arah timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Pagi hari ini jam 8 pagi lewat 6 menit, saya cek dulu informasi yang masuk di ruang Gatekeeper. Silakan Is.
1: Bu Emi Katarina, mm-hmm. Selamat pagi Mbak Danti.
0: Selamat pagi Bu.
1: Brebek cerah sekali katanya.
0: Cerah sekali ya, mm-hmm. Alhamdulillah.
1: Cerah sekali, pekan, request cerah. Lagunya, mm-hmm. Raiso Ngapusi 2.
0: Raiso Ngapusi 2,
1: mm-hmm. Dari Happy Asmara.
0: Happy
1: ya.
0: Happy Asmara, sebentar ya, ya Ibu ya.
1: Nanti dicarikan dulu, mm-hmm. ya Bu ya. Jadi Suri Jakarta yang lain kalau mau request juga boleh.
0: Oke.
1: Kemudian baik. Informasi masuk ini tadi dari Pak Wandi sempat, mm-hmm. menanyakan kecelakaan di Kertosono tadi antara apa dengan apa. Nah, sepeda motor dengan sepeda pancal ya.
0: Oke. Okay.
1: Kabarnya anak sekolah, tapi hari Minggu kok sekolah, mungkin ada kegiatan begitu loh.
0: Atau ekstrakurikuler.
1: Nah,
0: ya?
1: Bisa jadi, bisa jadi begitu. Cewek lagi untuk korbannya tadi, luka di bagian wajah. Betul. Tapi tenang Pak. Dari ambulans Radio Cakra Krishna tadi sudah bantu untuk proses evakuasinya, mm-hmm. sudah dibawa ke rumah sakit begitu.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bapak Amir, perjalanan menuju ke arah Kediri sudah nyampe di sekitaran Jongbiru Kediri, lalu lintasnya ramai. Untuk cuaca juga disampaikan cerah saja. Lalu dari Ibu Hartini menuju ke arah kota, mm-hmm. update untuk lalu lintas juga cerah. Ini kota Nganjuk yang dimaksud, sekitaran Candi Rejo Loceret ini juga ramai untuk arus lalu lintasnya. Intan,
0: wah ini kangen sama Intan ya kayaknya. Oke, terima kasih Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, pagi hari ini kabarnya cerah ya. Beberapa daerah diinformasikan cerah ceria, akhir pekan yang menyenangkan. Selamat berakhir pekan untuk Anda yang kebagian tanggal merah ya di hari Minggu ini. Semoga tetap aman, semuanya juga kondusif, jalur-jalur semoga tetap lancar dilalui. Meskipun beberapa daerah masih ada agenda, tadi ada lomba lari, ada karnaval, kemudian juga masih ada beberapa titik yang pasca pelaksanaan Car Free Day itu masih padat, ramai ya, hati-hati di jalan. Sementara itu kalau dari BMKG, khususnya untuk perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, hari ini Minggu 20 September 2026, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap siang dan sore hari. Ini juga masih sama sampai dengan malam juga sama, bahkan esok dini hari. Informasinya juga masih diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Suhu udara berkisar 12 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 37 sampai dengan 100%. Dan angin dari arah timur laut ini dengan kecepatan 5 sampai dengan 34 km per jam.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bukit Gandrung Medowo, Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan, dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga.

dikenakan rompi beserta kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel, misalnya yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk aku pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk

0: Akan baju dinas perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari dinas perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir dinas perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Elvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna pada pagi hari ini ya. Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti, saya Dandi Danila akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper ada Iisatin, Imalana, dan juga Akbar Wijaya yang siap menerima informasi dari Anda. Kita cek dulu untuk info yang sudah masuk di ruang gatekeeper Ima.
1: Informasi masuk kami terima dari Ibu Nita di wilayah Sengkut Brebek, super duper cerah Mbak Danti, gitu katanya. Baik. Dan tadi malam ada lomba mancing ikan lele dekat gitu. Rumah beliau.
0: Dapat atau tidak?
1: Nah, Bu Nita ikut atau tidak ini?
0: Oh iya, itu dulu yang perlu ditanyakan.
1: Ikut atau enggak ini Bu Nita? Karena kan biasanya kalau lomba mancing kan sebagian besar yang ikut suami-suaminya, bapaknya mungkin ya. Tapi kalau biasanya tuh kalau lomba mancing tuh memang kebanyakan ikan lele ya Danti ya.
0: Iya betul Ima.
1: Jarang kalau ada ikan nila atau ikan apa gitu, ikan lele pasti ya untuk lombanya. Karena mungkin harganya juga murah ya daripada ikan yang lain. Dan beliau ini juga mau request lagu Kotak Terbang Tinggi Danti. Oke, nanti akan diputarkan oleh Mbak Danti ya Bu Nita. Ditunggu aja dulu. Beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Jombang pada hari ini ya 20 September 2026 akan ada Karnaval Son. Tepatnya di wilayah Sumber Nongko Jombang ini ya, Kecamatan Ngusikan. Nanti untuk pasti jamnya kami belum dapat informasi sih Danti ini ya. Akan kami gali dulu untuk informasinya. Dan apakah melewati jalur utama atau jalur desa, ini nanti kami akan informasikan kembali jika ada datanya ya. Beralih ke informasi berikutnya, dari wilayah Gunung Kelud untuk per hari ini, hari Minggu 20 September, untuk statusnya masih dalam level normal. Untuk wisatawan masih tetap bisa berkunjung ya, masih di level 1 untuk di wilayah Gunung Kelud. Jadi di tengah meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia ya, alhamdulillah Gunung Kelud di wilayah Jawa Timur ini masih terpantau aman saja. Untuk kawasan wisata tetap dibuka untuk para pengunjung. Namun untuk di wilayah kawah Gunung Kelud ini tidak mendekati dalam radius 1 km ya Danti, karena bahwasanya kan kita juga tetap mengimbau juga dan waspada, nanti takutnya ada status berbeda begitu ya. Jadi untuk per hari ini masih bisa, namun tidak boleh mendekati dalam radius 1 km di wilayah kawah Gunung Kelud. Beralih ke informasi berikutnya, dari WhatsApp ini kami dapat terima informasi dari Pak Herbok, ini juga masih mendengarkan 106,1 untuk di wilayah Nganjuk pagi ini. Nuansanya angin semilir gitu katanya. Ya memang hari-hari ini tuh juga anginnya sudah mulai semilir ya Danti, sudah tidak sewus-wus kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kan memang anginnya tuh lagi kencang sekali, akhirnya banyak pohon yang jatuh tebang begitu ya, atau banyak sekali rumah-rumah warga itu yang sengnya bertebangan, itu ada juga loh Danti, saking kencangnya angin ya. Namun per hari ini anginnya pun juga sudah mulai menurun, sudah mulai semilir begitu ya. Dan untuk request lagunya Dunia Belum Berakhir by Shaden Band, nanti dicarikan dulu ya sama Mbak Danti, Pak Herbok, ditunggu. Ini tadi juga sudah banyak yang request ini, jadi masih mengantri dulu ya untuk requestan lagunya. Beralih ke informasi berikutnya, dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi membuka kembali ya untuk wisata Gunung Bromo mulai hari Sabtu kemarin, tepatnya pada pukul jam 1 dini hari. Setelah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak 10 September, api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, dan meski kembali dibuka, wisatawan dan pelaku jasa wisata diwajibkan untuk mematuhi aturan pencegahan kebakaran. Yang dimana pengunjung dilarang untuk membuat api unggun, membakar sesuatu, membuang puntung rokok sembarangan, serta diminta segera melapor jika menemukan asap, bara atau titik api. Dan bagi pengunjung yang telah memiliki tiket kunjungan periode 19 hingga 30 September 2026, tetap dapat menggunakannya sesuai dengan tanggal yang tercantum tanpa membeli tiket yang baru. Jadi sudah tidak perlu membeli tiket ataupun refund tiket begitu ya, yang tercatat di tanggal 19 hingga 30 September. Namun tiket tersebut tidak dapat dijadwalkan ulang maupun dikembalikan dananya. Jadi semisal sudah tercatat di tanggal tersebut, ini tidak bisa di refund kembali ya, karena bahwasanya per tanggal 19 itu sudah dibuka kembali untuk BBTN BTS. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Intan. Ini tadi menginformasikan di wilayah Simpang 5 Gumul hari ini kan ada CFD ya di wilayah tersebut. Okay. Terlihat dari video yang dibagikan oleh Ibu Intan ini lumayan ramai sekali di wilayah Simpang 5 Gumul untuk per hari ini, dan cuacanya pun masih cukup bersahabat saja di SLG. Banyak yang lalu lalang ya para pejalan kaki. Jadi buat para pengendara sepeda motor ataupun roda 4 harap berhati-hati selama melakukan perjalanan di SLG Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Imalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mendeteksi sebaran debu vulkanik dari 4 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Berdasarkan analisis citra satelit cuaca RGB Himawari 9, sebaran debu terpantau dari Gunung Dukono, Gunung Ibu, dan Gunung Semeru. Sementara Gunung Lewotolo tidak terpantau sebaran debunya oleh satelit. Sebaran debu vulkanik Gunung Dukono dan Gunung Ibu terpantau bergerak ke arah timur laut. Sedangkan debu vulkanik Gunung Semeru bergerak ke arah tenggara. Sebaran debu Gunung Dukono mencakup wilayah Halmahera Utara dan perairan barat daya Morotai. Gunung Ibu mencakup Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Sementara Gunung Semeru mencakup sebagian wilayah Kabupaten Lumajang hingga perairan di sekitarnya. Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, saat ini berstatus level 2 atau waspada dan kembali mengalami erupsi pada kemarin Sabtu 19 September 2026 sekitar jam 5 pagi lewat 49 menit waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu sekitar 400 meter di atas puncak. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif Gunung Ibu serta radius 3,5 km ke arah bukaan kawah bagian utara. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker, kacamata pelindung untuk mengantisipasi hujan abu serta mengikuti informasi resmi pemerintah dan petugas pengamatan gunung api.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Fenomena menyerupai telur ceplok ini muncul di area kawah Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan setelah gunung tersebut mengalami erupsi besar pada 3 September 2026 lalu. Fenomena tersebut terlihat berupa genangan air dengan warna menyerupai telur ceplok dan menurut petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau, kondisi ini merupakan fenomena yang wajar setelah aktivitas erupsi. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan, Suwarno, menjelaskan genangan tersebut merupakan air yang terkontaminasi gas belerang, serta dapat bercampur dengan material atau lapisan dinding kawah. Kondisi semacam ini tidak selalu muncul di setiap gunung api, karena dipengaruhi adanya genangan air dan proses kontaminasi di area kawah. Meski aktivitas erupsi besar telah mereda, aktivitas kegempaan Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Pada 18 September dini hari, tercatat gempa frekuensi rendah dan gempa tektonik jauh, serta tremor menerus atau mikrotremor. Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga, sehingga masyarakat diimbau tidak mendekati kawasan gunung api dalam radius 3 km. Ini ada yang habis masak kayaknya, Is.
1: Iya, ini sangit saya. Okay. Iya, habis masak telur dadar.
0: Oh, telur dadar.
1: Telurnya okay. Dari Alvan lagi.
0: Oh, gitu.
1: Telur peliharaan ayamnya Alvan.
0: Iya,
1: ya.
0: Baik.
1: Saya dadar hari ini. Bukan okay. Dadar, sih ceplok.
0: Oh, ceplok.
1: Mata.
0: Wah, mata sapi.
1: Mata kambing.
0: Mata kambing, soalnya kecil ya.
1: Enggak, mata sapi lah ya.
0: Mata sapi.
1: Okay. Nah, ini ada beberapa informasi yang sudah masuk. Nanti saya sampaikan dulu. Jadi ada Bapak Wiono tadi sempat mengimbau yang melintas di flyover Mojokerto ini arah ke Surabaya, mohon untuk hati-hati karena agak ramai meskipun hari Minggu, tapi tetap banyak kendaraan truk muatan yang melintas. Lalu ini dari Bapak Ilham, mendengarkan frekuensi 106,1 via aplikasi streaming saat ini ada di Banyuwangi ya. Waduh, okay. Jauh sekali. Hari Minggu sudah nyampe Banyuwangi, berangkat sudah sejak Sabtu kemarin. Ada agenda bersama dengan keluarga untuk di Banyuwangi, tepatnya itu Genteng. Diinfokan cuaca agak redup, mendung begitu.
0: Baik.
1: Arus lalu lintas masih cukup lengang. Dari Pak Akbar menyampaikan di Bogo Nganjuk hari ini ada acara Maulid Nabi yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Nganjuk, Bapak Marhen, bersama dengan jajarannya untuk memimpin langsung dan juga membuka acara. Kemudian dari Bu Fitri, di depannya alun-alun Kota Jombang, ini tepat di masjidnya. Info dari beliau sambil melihat banyaknya orang yang lagi olahraga, beliau lagi santai di halaman masjid Masjid Jami yang ada di depannya alun-alun Kota Jombang, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Kalau rekan-rekan di ruang Gatekeeper ini sarapannya tadi masak telur ya, telur ceplok sedulur cakra. Ternyata sama dengan pembahasan yang baru saja saya sampaikan tadi ya, terkait dengan fenomena menyerupai telur ceplok di wilayah Gunung Anak Krakatau. Kalau Anda pagi hari ini sarapannya menunya apa? Mumpung akhir pekan biasanya waktu kumpul bareng keluarga, masak agak banyak atau mungkin lebih bervariasi ya. Anda bisa tambahkan 0852 9000 1061.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, meskipun di akhir pekan Anda disibukkan dengan agenda liburan atau mungkin berkumpul bersama keluarga, tetap kabarkan informasi terkini dari tempat Anda berada, jalur yang Anda lalui ya. Di ruang gatekeeper ada Akbar Wijaya, ada Iis Atin, dan juga ada Imalana siap menerima informasi dari Anda. Jadi biar sibuk ya rekan-rekan di gatekeeper, jadi kirimkan info yang banyak biar mereka juga ikut hektik ini di akhir pekan. Ikut seru-seruan bersama Anda yang liburan. Saya cek dulu ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Dari Ibu Aminah, sempat melintas depannya sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat yang ada di Gondanganjuk.
0: Okay.
1: Nah ini sekolahnya katanya megah sekali.
0: Wah.
1: Bagus dan megah.
0: Okay.
1: Walaupun pembangunan belum selesai 100%, uh-huh, tapi sudah bagus sekali.
0: Sudah kelihatan ya?
1: Ya, sudah kelihatan dari bangunannya, catnya yang bagus, warnanya terang. Kemudian tadi juga ada aktivitas di depannya. Sepertinya karena memang sudah mulai ya untuk sekolah rakyat tersebut, jadi sudah mulai ada keramaian. Kemudian dari Bapak Fatoni tadi sempat menambahkan flyover Peterongan Jombang, arah ke Ploso Jombang, lalu lintas ramai lancar.
0: Baik.
1: Bu Fudo di SLG Kediri, Simpang 5 Gumul Kediri, ternyata masih ramai juga untuk yang lagi jogging maupun Car Free Day di sana. Penjualnya banyak, Danti. Banyak yang jualan di sana dan juga rame. Lalu tadi dari Ibu Nurusalamah, ini sudah nyampe di sekitaran Pare Kediri. Update untuk saat ini lalu lintas lancar di Jalan Brawijaya Pare Kediri atau Kampung Inggris. Untuk cuaca juga sudah cerah, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis Kabupaten Nganjuk kini tersisa 2 titik api hingga Sabtu 19 September 2026 sore. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Nganjuk, Mas Purwohadi Setia Wijaksono atau akrab kita sapa Mas Wicak Jumlah, mengatakan bahwa jumlah titik api itu sudah berkurang signifikan. Sementara personil gabungan masih disiagakan di lokasi. Pemadaman melibatkan sekitar 500 personil gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah Kabupaten Nganjuk, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, pramuka, relawan, hingga masyarakat. Petugas melakukan pemadaman secara manual sekaligus membuat ilaran atau sekat bakar untuk mencegah apinya kembali meluas. Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Nganjuk, luas hutan dan lahan yang terbakar di Gunung Wilis seluas sekitar 10 hektar. Titik api diduga berasal dari sisi Gunung Wilis wilayah Ponorogo, kemudian merembet ke sisi Nganjuk. Sementara, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Masyarakat diimbau tidak mendekati kawasan kebakaran dan tetap mengikuti informasi serta arahan petugas yang ada di lapangan.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Sementara itu, dari Polres Blitar bersama tim gabungan lintas instansi mendirikan posko darurat Karhutla untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Blitar. Posko didirikan di kawasan Puncak Langit, Kecamatan Doko, setelah satelit mendeteksi titik api di hutan lindung BKPH Ampel Gading. Petugas gabungan sebelumnya menemukan kepulan asap dan indikasi rembetan api di petak 38 RPH Puncak Langit, tepatnya di sisi lereng, sisi selatan Puncak Pitrang. Pemadaman dilakukan secara manual, namun medan ekstrim dan lokasi api yang berada di dalam hutan lebat menyulitkan petugas. Sehingga BPBD Kabupaten Blitar berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur untuk meminta dukungan pemadaman udara menggunakan helikopter waterbombing. Sementara itu, kebakaran di wilayah Sirah Kencong, Kecamatan Lingi telah berhasil dipadamkan total. Fokus penanganan kini diarahkan ke kawasan Puncak Langit dengan posko darurat berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan penanganan taktis di lapangan. Masyarakat dan pendaki diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, serta diharap segera melapor kepada petugas jika melihat adanya kepulan asap baru.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur cakra, jam 9 pagi lewat 7 menit masih bersama saya Dandi Danila. Gatekeeper, sekali lagi saya sampaikan ada Akbar Wijaya, kemudian ada Imalana dan juga Ii Satin. Tiga orang ya, siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria yang berlokasi di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter. Kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kembali dibuka untuk wisatawan mulai Sabtu 19 September 2026. Jam 00.01 waktu Indonesia Barat, tengah malam, setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan dilakukan setelah penanganan kebakaran serta pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan dinyatakan memungkinkan untuk kembali menerima kunjungan wisatawan. Wisatawan kini dapat kembali mengunjungi sejumlah kawasan wisata Bromo melalui 4 pintu masuk dari Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Meski sudah dibuka, jejak kebakaran masih terlihat di sejumlah titik, sehingga wisatawan diminta tetap hati-hati, mematuhi arahan petugas, dan mewaspadai kondisi lingkungan selama berada di kawasan Bromo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, mengingatkan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membuat api unggun atau membuang puntung rokok sembarangan. Wisatawan juga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan asap, bara, maupun titik api di kawasan wisata. Wah, kalau hari Minggu kerjanya disambil leyeh-leyeh itu enak banget ya, santai-santaian gitu ya Im ya. Ini kalau Ima hari Minggu tetap harus produktif, on terus untuk menerima info dari sedulur cakra ini. Bensinnya apa tadi? Energinya.
3: Makan tahu tempe.
0: Makan tahu tempe.
3: Iya, double yang ada protein. Aja. Betul, double protein. Okay. Biar tetap sehat.
0: Siap, tetap betul. Semangat ya.
3: Jadi okay. Proteinnya harus double-double gitu ya.
0: Baik, Ima. Ada info
3: ini
0: apa?
3: Ini dari Pak Suwarji. Dan beliau berada di Pasar Brebek. Uh-huh. Terus katanya hari Minggu Kliwon gitu. Okay. Kenapa ya kalau Minggu Kliwon? Itu soalnya beliau mengulangi kata Minggu Kliwon terus.
0: Itu
3: gitu.
0: Biasanya ada pasaran itu loh.
3: Pasar.
0: Pasar Kliwon.
3: Oh gitu.
0: Ya, biasanya beliau ada di Brebek.
3: Ada di Brebek.
0: Kambing itu loh ini.
3: Iya. Iya, makanya ini tadi update harga kambing. Katanya stabil murah gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Terus untuk video yang dibagikan juga banyak sekali yang datang bawa kambing gitu loh Danti. Oh, saya baru tahu ternyata hari Minggu Kliwon itu ada pasar kambing gitu ya.
0: Pasar hewan gitu. Di Brebek.
3: Oh, berarti khusus Minggu Kliwon aja.
0: Nah, ini saya kurang tahu, tapi biasanya beliau pas hari Minggu tuh update.
3: Oh, gitu. Oke. Dari video yang dibagikan itu di wilayah Pasar Brebek lumayan ramai sekali ini. Banyak yang bawa kambing juga gitu ya. Namun tetap lancar saja. Cuaca pun juga terpantau cerah terik ya. Di wilayah Pasar Brebek hari ini harga kambing masih stabil murah. Terus ini tadi saya lihat ya bahwasanya untuk Idul Adha itu masih jatuh pada 16 Mei 2027. Jadi masih sekitar berapa bulan lagi itu. Masih hampir 1 tahun lagi itu nanti. Makanya harganya juga masih murah ya ini. Di per bulan September ini. Karena kan baru saja kita Idul Adha kemarin. Jadi harganya pun juga lagi turun. Ini monggo mungkin yang akan beridul adha di tahun depan bisa beli sekarang ya. Karena nanti kalau sudah mepet itu biasanya harganya tuh

0: lagi banyak pohon itu, aduh, jadi lebih asri lagi di wilayah Bendungan.
1: Refreshing ya.
0: Betul, refreshing. Ini bisa ditambahkan juga kalau semisal mau request lagu menemani hari di Bendungan Maruturi ya. Beralih ke informasi berikutnya. Di bulan September ini kan pancaroba sedang berlangsung ya, Denti. Banyak kejadian flu influenza tipe A. Lalu dari pihak pemerintah ini mengimbau kepada warga untuk gunakan masker saat merasa tidak enak badan atau di tempat yang ramai begitu ya. Jadi jangan hanya pada saat COVID kemarin aja. Nah, saat ini pun juga diimbau betul antisipasi karena memang untuk keadaan pancaroba seperti ini sangat rentan untuk kita terkena flu influenza tipe A. Lalu cuci tangan dengan sabun secara rutin maupun itu sebelum makan ataupun setelah makan ya. Konsumsi makanan bergizi dan perbanyak minum air putih. Jadi di tengah kemarau seperti saat ini harus full minum air putih, jangan minum minum-minuman gitu ya. Untuk istirahat pun yang cukup agar daya tahan tubuh tetap kuat, 7 hingga 8 jam ya untuk istirahatnya. Jaga kebersihan lingkungan dan hindari kontak dengan orang yang sakit atau imbauan dari pemerintah. Lalu ini tadi Mas Nanda ini juga membagikan sebuah video di wilayah Bendungan Waruturi Kediri. Ini Mbak Danti lumayan ramai sekali ya orang-orang yang makan, mampir gitu ya di wilayah Bendungan. Ini terlihat asri sekali gitu ya di wilayah Bendungan Waruturi pada pagi hari ini. Terlihat juga untuk situasi kondisinya juga cerah sekali di wilayah Bendungan. Sangat cocok ini buat yang mungkin bingung mau akhir pekan kemana. Nah, bisa langsung aja cus ke Bendungan Waruturi Kediri nanti.
1: Oke, terima kasih informasinya Imalana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Kalau di daerah Anda ini ada objek wisata apa saja, sedulur cakra? Tadi Mas Nanda dari wilayah Kediri ya, ada Bendungan Waruturi. Wilayah Nganjuk ada Sendudo, kemudian ada Roro Kuning, ada beberapa spot kuliner juga. Kemudian wilayah Madiun ada PSC. Oh iya, Kediri juga punya Simbang Lima Gumul ya. Ini kalau daerah lainnya, kira-kira kita harus mengunjungi objek wisata di mana? Jangan lupa ya, Nganjuk juga punya Museum Ibu Marsina. Wah, ini liburan edukasi untuk putra-putri Anda. Kami tunggu dari daerah lainnya, kabarkan 0852 9001 0061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna jam 9 pagi lewat 27 menit. Cek informasi Iis.
1: Ada Ibu Yuniarti bersama dengan keluarga perjalanan menuju ke arah Pantai Sine Tulungagung.
0: Wah, liburan.
1: Liburan ini ya. Tapi tadi beliau sempat menyampaikan ini lewat di jalan yang agak kurang bagus. Entah ini via mana, mungkin via Kalidawir. Nah, disarankan juga untuk bisa melintas di sekitarannya JLS saja. Nanti tembusnya ada di pantai yang ada di kawasan Semen. Nah, itu nanti nggak jauh, Bu, dari situ. Itu mungkin jauhnya ya hanya dikit saja, tapi dapat jalan yang enak. Kemudian dari Pak Muzaki tadi itu beliau juga habis Car Free Day di Simpang Lima Gumul ya, tapi ke sekarang sudah di rumah ini di jam 9 lebih. Dikabarkan ramai, banyak juga ini yang kayak jual makanan. Selain makanan juga ada yang jual seperti madu, kemudian herbal-herbal, begitu juga ada. Lalu info dari Ibu Fitri menuju ke arah Tulungagung, ini sudah nyampe di Ploso Mojo Kediri ya. Untuk arus lalu lintas diinformasikan ramai lancar depannya Pondok Ploso. Kemudian info masuk dari Pak Burhan di kawasan Sukomoro Magetan. Nah, ini Sukomoro Magetan pagi hari ini lumayan ramai sekali untuk jalur utamanya, kemungkinan arah ke Sarangan juga ya kalau sudah melintas di Sukomoro Magetan. Kemudian ada pesan masuk dari Bu Anifa. Sedulur Cakra mohon untuk waspada melintas di jalur Ponorogo Pacitan karena ada perbaikan jalan. Dan perbaikan jalan ini ada di jalur utama. Untuk arus lalu lintasnya diatur bergantian.
0: Selanjutnya Ima.
2: Satu pesan masuk kami terima dari Pak Muhammad ini tadi. Beliau melintas di Jalan Raya Nganjuk Kediri, Simpang 3 Pasar Gringging. Lepas Pasar Gringging di wilayah Grogol itu ya. Untuk arus lalu lintasnya dari video yang dibagikan lumayan ramai, namun tetap lancar ya. Mungkin di pagi hari ini banyak yang berweekend gitu ya.
0: Jadi akhir pekan.
2: Akhir pekan banyak yang berlibur gitu ya. Untuk cuaca di hari ini terpantau cerah di wilayah Grogol Kediri. Jadi enak banget ini untuk beraktivitas di luar ruangan ya. Jadi kalau mau berlibur, berakhir pekan itu monggo. Untuk cuacanya juga lagi bersahabat di hari ini. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Mamat ini tadi menginformasikan beliau melakukan perjalanan ke arah Surabaya. Saat ini sudah sampai di Tol Jombang, arus lalu lintasnya pun juga terpantau masih lancar saja, belum ada hambatan yang berarti. Dan untuk cuaca pun di hari ini juga terpantau masih cerah. Ibu Diana hari ini sedang berlibur juga, perjalanan menuju ke Air Terjun Sedudo. Sudah sampai di wilayah Sawahan ini Mbak Danti. Untuk wilayah Sawahan dingin gitu katanya ya. Dan untuk cuacanya pun juga masih cerah bersahabat di wilayah Sawahan pada hari ini. Pak Arif juga menginformasikan di wilayah Surabaya mendung enak syahdu. Mendung ini malahan ya di wilayah Surabaya ini ya. Tepatnya ini tadi dari video yang dibagikan itu di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Memang nanti bahwasanya dari perkiraan BMKG itu di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto itu untuk cuacanya berbeda dari wilayah yang lain karena di sana itu diprediksi akan cerah berawan menuju ke hujan ringan, intensitas hujan ringan begitu ya. Jadi buat yang akan melintas di wilayah tersebut diharap untuk selalu membawa mantel ataupun payung ya. Nanti kalau semisal ada terjadi hujan lokal begitu di wilayah yang diinformasikan. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Hesti. Ini tadi melewati Mojo Agung dari arah Mojokerto melaju ke Jombang. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya, belum ada kepadatan kemacetan yang berarti atau peningkatan volume kendaraan, dan untuk cuaca pun juga masih terpantau cerah, Danti.
0: Oke, terima kasih Malana. Sebelumnya Ii Satin Gedgiba.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu untuk kebakaran hutan dan lahan, Karhutlah, informasinya masih terjadi di kawasan puncak Gunung Wilis, Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Hingga Sabtu 19 September 2026, petugas gabungan masih melakukan pemadaman. Namun terkendala kondisi medan yang sangat curam dan sulit dijangkau. BPBD Kabupaten Nganjuk bersama tim gabungan melakukan pemadaman dengan membuat sekat bakar atau ilaran untuk mencegah api meluas. Petugas juga telah mencoba menggunakan drone penyemprot ya, dari miliknya Dinas Pertanian. Sementara itu, titik api di petak 47B RPH Kare BKPH Wilis Utara berhasil dipadamkan pada hari Jumat 18 September. Dari area yang terbakar, tim gabungan diperkirakan telah berhasil memadamkan api di sekitar 2 hektar lahan. Namun, titik api di kawasan puncak Gunung Wilis masih menyala dan upaya pemadaman serta pengendalian terus dilakukan. BNPB mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, khususnya selama musim kemarau, termasuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dipakar, karena dapat memicu dan memperluas kebakaran hutan serta lahan.
4: Nusantara Update.
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memfokuskan 12 penyelam terbaiknya untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo Laut Jawa pada hari ke-8 operasi SAR, yakni Minggu 20 September 2026. Laksamana Pertama TNI Yuda Bramantyo Nursasongko, Direktur Operasi Basarnas, menyampaikan 12 personel itu merupakan penyelam gabungan yang dipilih dari sejumlah unsur tim SAR setelah dilakukan penyesuaian dan penyegaran personel. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Iya, ini tadi ada pesan masuk dari Pak Arif, katanya itu semalam habis dari Pekalongan langsung pulang naik kereta api. Okay. Kemudian paginya langsung ngetrip ke Surabaya. Iya, ini dalam rangka masih kerja ini Surya Cakra gitu. Pak Arif di hari Minggu ya. Uh-huh. Nah, ini Surya Cakra yang lain tetap semangat walaupun hari Minggu tetap bekerja. Entah itu apapun itu pekerjaannya, yang penting semangat dan disyukuri. Mas Kopeng sudah berbagi video, saya curiga ini juga kerja.
0: Gitu.
1: Sebentar.
0: Oke.
1: Info hari ini.
0: Baik.
1: Oh, enggak kerja, habis cari makan rumput ini di.
0: Oh, buat ternaknya ya.
1: Iya. Di sekitaran Stadion Jombang. Wih, cari rumput aja kota loh.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang ada rumput Mas di kota ini? Waduh. Saya dulu kalau cari rumput, kalau nganter ibu itu di kebunan, di kebon.
0: Oh, gitu.
1: Ya, di kebon.
0: Okay.
1: Ini di sekitaran stadion ya, uh-huh. Kata Mas Kopeng nih tadi. Kalau saya lihat dari video, terlihat lalu lintas lancar saja dan uh-huh. tidak ada keramaian atau tidak ada acara yang sehingga harus menutup jalan ya.
0: Okay.
1: Di Jombang masih aman. Kemudian Pak Mu tadi infonya mau ke Gramedia.
0: Mm-hmm.
1: Mau cari buku apa ini Pak Mu, atau mungkin mau cari peralatan tulis, nanti boleh diinfokan kembali. Di Merican tadi kan sempat diinfo sama Ima ada banyak apa ini kayak pegoes gitu ya.
0: Iya.
1: Komunitas atau klub ya, komunitas pegoes yang sepertinya sih arah ke kota ya.
0: Okay.
1: Tetap hati-hati karena hari Minggu biasanya banyak sih yang kayak gitu. Semalam saya sempat ke Papar Kediri juga begitu, padahal sudah jam 9 lebih.
0: Gitu.
1: Ada komunitas pecinta sepeda unta. Tahu nggak tuh? Sepeda unta, ya kan ya, ada ya. Itu sambil bawa bendera-bendera begitu, lalu juga ada yang paling depan bawa sound kecil. Nah ini, malam-malam tetap bergoes ya. Yang semalam kira-kira ikut gue siapa? Ayo, angkat tangan. Kemudian informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Syamsuddin ya tadi dalam acara lari run di Kertosono ya tadi, fun run 5 km 2026 di Kertosono dalam rangka HUT FKPPI. Nah, ini berjalan dengan lancar. Kalau untuk saat ini sudah selesai, akan tetapi untuk keramaian masih karena memang stand bazar di sana juga masih banyak. Lalu sebentar saya cek kembali. Oh, Budian ini tadi juga menambahkan perjalanan menuju ke arah Malang sudah nyampe di simpang 3 Tertek Pare Kediri. Arus lalu lintas cenderung ramai dan harap hati-hati yang dari arah Malang maupun yang dari arah Kedirinya sama-sama ramai dan
0: Oke, terima kasih informasinya Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebagai informasi, Indonesia memiliki sejumlah gunung api yang pernah mengalami letusan sangat dahsyat sepanjang sejarah sedulur cakra. Beberapa letusan bahkan menimbulkan dampak luas hingga memengaruhi kondisi lingkungan dan iklim. Di antaranya adalah Gunung Tambora yang meletus pada tahun 1815, serta Krakatau pada tahun 1883, yang tercatat sebagai dua peristiwa vulkanik besar dalam sejarah Indonesia dan dunia. Letusan Gunung Tambora di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada 1815 mencapai skala VEI 7. Erupsi tersebut memuntahkan material vulkanik dalam jumlah yang sangat besar dan dampaknya terasa hingga wilayah yang jauh dari Indonesia. Sementara letusan Krakatau pada 1883 memicu tsunami besar yang menerjang pesisir Jawa dan Sumatera dengan korban jiwa lebih dari 36 ribu orang. Selain Tambora dan Krakatau, sejumlah gunung lain juga tercatat pernah mengalami erupsi besar, di antaranya Gunung Kelut, Galunggung, dan Merapi. Catatan sejarah tersebut menunjukkan besarnya potensi bahaya gunung api di Indonesia, sehingga pemantauan aktivitas vulkanik, kesiapsiagaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap rekomendasi petugas menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman erupsi.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan

Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, dialek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta

0: Saya kembali cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Mas Kopeng, Mbak minta diputerin lagu ya. Di Rantai di Gelangin Rindu. Rantai di Gelangin Rindu
0: sudah
1: versi
0: dirantai, DJ di Gelangin. Ini nah, ada opsi ini. Lagu lain tidak Mas Kopeng?
1: Nah ini kalau semisal di playlistnya kita nggak ada. Nah nanti bisa lagu lain ya Mas Kopeng ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada Kak Fatimah di Magetan Widih Jauh ini ya. Selamat siang yang bertugas. Selamat siang juga untuk yang mendengarkan. Mendengarkan frekuensi 106,1 dari rumah. Nemenin hari Minggu santai biar makin seru. Ini chatnya panjang sekali loh.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini beneran ngetik sendiri
0: kita
1: ini.
0: Kita dapat long text ya pagi-pagi.
1: Long text, betul. Senang sekaligus bersyukur banget dengar update info regional hari ini. Alhamdulillah kebakaran hutan di Gunung Lawu sudah resmi dinyatakan padam total oleh BPBD dan relawan setempat. Gunung Lawu adem lagi, wilayah perbatasan kita pun juga makin aman dan tenang. Ditambah lagi kemarin daerah Ngariboyo sudah mulai diguyur hujan lokal. Iya. Ini semoga di Nganjuk dan wilayah sekitarnya juga segera menyusul dapat berkah hujan lokal. Biar udara gerah ini cepat berganti jadi adem dan sejuk. Lewat Cakra Krisna, saya mau titip salam hangat untuk keluarga di rumah dan untuk sedulur Cakra yang hari ini lagi di jalan atau kulineran santai di akhir pekan. Tetap hati-hati di jalan. Di jalan ya dulur, utamakan keselamatan berkendara. Ini kayaknya Kak Fatimah ini calon-calon penyiar ini.
0: Penyiar.
1: Iya. Merangkai kata-katanya pinter ini. Sudah kayak sapaan kita ketika lagi di ruang siar ini ya.
0: Atau jangan-jangan Kak Fatimah ini juga
1: penyiar.
0: Penyiar.
1: Nah ini saya curiga begitu ya. Terima kasih Kak Fatimah untuk long text di pagi menjelang siang hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Kemudian di Gampeng Rejo Kediri Danti ini tadi ada informasi dari Bapak Hikam menuju ke arah pelosok Klaten. Info untuk di Gampeng Rejo Kediri masih aman. Nah ini pelosok Klatennya mana Pak Hikam? Nanti boleh di update karena tadi di pelosok Klaten juga ada acara karnival begitu. Kemudian Ibu Ainun ini juga melintas di sekitaran Bendungan Waruturi. Katanya tadi harus bayar dulu karena melewati tempat-tempat wisata yang bagus juga di Waruturi. Bayarnya satu orang 5.000. Ini kalau bawa mobil isinya dua orang ya 10.000. Kemudian dari Bapak Ainur Rohman tadi itu melintas di sekitaran Warujaya Nganjuk yang menuju ke arah Kediri. Ini diinfokan tidak ada hambatan, masih cukup aman dan lancar saja. Lalu dari Bapak Maufur sempat mengirimkan sebuah video 19 September 2026 jam 8.26. Kalau dari rekaman videonya itu terlihat jam 8.26 karena ada jejak hari dan juga tanggal serta jam ya. Ini adanya insiden kebakaran. Jadi kayaknya yang di Wilis itu ya, beliau sempat melihat, akan tetapi titiknya itu kecil sekali. Memang kalau yang di Wilis sudah mulai padam semuanya ya Danti. Alhamdulillah berkat gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta dengan jajarannya di Gunung Wilis ini sudah mulai padam semuanya dan sudah mulai bersih. Semoga saja tidak ada kebakaran yang muncul atau titik api yang muncul lagi, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Iisatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA, untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih sedulur cakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi, stay tune ya. Dan untuk Anda yang masih belum sempat mengirimkan info, kirimkan saja foto maupun video atau pesan audio kondisi terkini di tempat Anda berada, di tempat tinggal, atau di jalur yang Anda lalui. Jangan sampai lupa hari ini itu akhir pekan ya. Kira-kira jalur wisata bagaimana? Apakah masih aman atau justru ada yang padat sekali di hari Minggu kali ini? Tambahkan 0852-9001. Menjelang jam 10 pagi, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Suru Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di jam 10 kali ini, ditemani oleh saya, Imalana, yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di pagi ke siang hari ini ya. Dan pastinya saya pun juga tidak sendirian, ada Danti Danila dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Jika di akhir pekan ini, Suru Cakra, Anda sedang perjalanan liburan begitu ya, bisa kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan ataupun kemacetan selama perjalanan Anda di pagi hari ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Neriah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Neriah, yakni Neriah CA, Neriah Gester, dan Neriah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Neriah.
3: Neriah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Neriah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Neriah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Neriah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sudut Cakra yang berada di wilayah Jombang, bisa langsung saja datang ya ke Wiata Herbal Nariah Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Marek, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Menit ke 9 lepas dari jam 10. Iis Atin, monggo.
1: Iya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Bapak Muhammad sudah nyampe di Gramedia Kediri ya.
0: Udah buka ini?
1: Sudah. Oh, sudah okay. Buka ini ya jam 10 ya. Jam 10 lebih 3 menit tadi beliau sempat kirim foto dan lagi pilih-pilih buku yang dipingini oleh putrinya.
0: Anaknya. Ya,
1: betul sekali. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Siti Hanifah. Ini tadi menyampaikan update untuk di Pantai Sine sampai dengan Pantai Popoh. JLS-nya itu ramai banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pagi ini sudah ramai banget untuk JLS-nya. Agak macet juga, jadi mohon untuk bersabar bagi pengguna jalan yang mengakses jalur lintas selatan Tulungagung ya, arah ke Blitar maupun yang arah ke Trenggalek. Kemudian dari Pak Wahyu,
0: okay,
1: menyampaikan untuk di jalur Sukomoro Nganjuk, arah ke Nganjuk Kota, lalu lintas ramai lancar saja, cuacanya juga panas. Kalau informasi selanjutnya ini tadi dari Pak Firdaus menambahkan mulai dari Nganjuk Kota sampai dengan Wilangan Nganjuk, okay, ini untuk info lalu lintas juga ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4. Kemudian informasi dari Bapak Rahman, ini sudah melintas di sekitaran jalur Locaret Nganjuk, hendak mengarah ke Tiripan, Brebeg Nganjuk. Untuk info lalu lintas depannya Candi Locaret, ini juga terpantau ramai lancar. Ima.
0: Terima kasih Is Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seduru Cakra, BMKG Stasiun Meteorologi Juanda memperkirakan cuaca Jawa Timur per hari ini, Minggu 20 September 2026. Secara umum cerah sepanjang hari. Kondisi cerah diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Mataraman seperti Nganjuk, Kediri, Madiun, hingga wilayah pesisir utara seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan juga Tuban. Sementara untuk di daerah Banyuwangi akan diperkirakan berawan dan Jember cerah berawan. Meski secara umum cuaca cerah, BMKG mencatat kondisi udara kabur berpotensi terjadi di beberapa daerah, termasuk di wilayah Nganjuk, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Bondowoso, Bojonegoro, dan Kota Batu. Suhu udara Jawa Timur hari ini berkisar antara 12 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan 37 hingga 100%, angin bertiup dari arah timur laut, dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam. Sementara untuk perairan Jawa Timur, cuaca umumnya cerah berawan. Di Laut Jawa bagian timur dan Selat Madura, kecepatan angin maksimum mencapai 31 knot atau sekitar 57 km per jam, dengan gelombang sekitar 0,8 hingga 1,7 meter. Sedangkan perairan selatan Jawa Timur perlu mendapatkan perhatian ya, karena gelombang akan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 3,2 meter. Jadi bagi Seduh Cakra mungkin yang akan beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan kondisi udara di wilayah masing-masing, terutama jika berada di daerah yang mengalami udara kabur. Untuk masyarakat yang beraktivitas di laut, pantau terus informasi cuaca maritim dan kondisi gelombang sebelum berangkat. Dan yang pasti utamakan keselamatan.

Sementara bagi masyarakat yang mungkin akan melakukan aktivitas atau berakhir pekan gitu ya, menghabiskan waktu weekend di wilayah perairan, di wilayah pantai, tetap waspada terhadap kondisi angin dan juga gelombang pastinya, khususnya di perairan selatan Jawa Timur sebelum melaut maupun melakukan perjalanan menggunakan kapal. Pastikan selalu mengecek informasi cuaca maritim terbaru dari pihak BMKG.

0: Ya, Sudut Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di pagi hari ini, sampai di mana perjalanan Anda, Sudut Cakra? Apakah sudah sampai di pantai atau di wilayah perkotaan atau di mana ini? Bisa diinformasikan kepada kami ya, 0852-9001061. Ke Danti, silakan.
1: Wah, sorry nih, tadi sempat ada info yang tertinggal, Mbak.
0: Gimana?
1: Ima, Bapak Itno ya. Sejak pagi, beliau itu ternyata agenda hari Minggu gowes ya.
0: Oh gitu.
1: Nah, gowes pagi tadi jalurnya itu gronjal-gronjal. Ini jalur Jombang Gudo yang lewat jalur Blusuan, kata beliau.
0: Jalur desa ya.
1: Iya. Waduh, kalau saya dengar kata Blusuan kok kayak dejavu ya.
0: Kenapa ini?
1: Kayak familiar gitu, Blusuan ini ya. Biasanya kan suatu ada itu mau ada pemilihan kepala daerah atau pemimpin
0: suka blusukan gitu ya, katanya, bahasanya gitu ya.
1: Betul. Kemudian update-nya, suasana pagi area makam Gus Dur ya, Museum Hasyim Asyari, ini ada beberapa bis pariwisata kayak Elof juga ada, tapi belum terlalu banyak gitu, enggak.
0: Oh gitu.
1: Iya, enggak terlalu padat ya. Cuaca di sana juga belum terlalu terik informasinya. Kemudian kita juga terima informasi dari Bapak Munir. Ini ada di seputaran daerah kalau dari foto yang dari arah mana ya? Sebentar, saya putar-putar dulu fotonya, agak bingung. Oh iya, ini beliau itu dari arah Kertosono sampai di Mengkreng.
0: Oh gitu.
1: Iya, soalnya pos Mengkrengnya kelihatan ya, dari arah timur. Dari arah barat berarti beliau ini. Kalau lalu lintas terpantau lumayan ramai akhir pekan kali ini, Imam. Untuk cuaca juga cerah. Ada Bapak Ibrahim sudah sampai Jombiru Kediri, informasinya juga lancar. Cuaca diinformasikan cerah, Ima.
0: Bergeser ke Ii, silakan.
2: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan BBBD Kabupaten Mojokerto bahwasannya kemarin adanya informasi kebakaran di Telanggu Mojokerto pabrik sepatu itu ya.
0: Oh iya,
2: nah,
0: betul.
2: Itu
0: gimana?
2: Ternyata untuk kebakarannya penyebabnya adalah adanya percikan api dari pengelasan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, pengelasan itu percikan apinya mengenai salah satu bahan baku yang ada di pabrik tersebut sehingga menyebabkan kebakaran hebat. Bahkan untuk penanganannya juga memakan waktu yang lama, Ima, sampai 2 hari lamanya, mengingat di situ ada bahan yakni karet.
0: Oke.
2: Okay. Yang
0: mudah terbakar.
2: Mudah
0: ya?
2: Terbakar, serta hilangnya kobaran api itu juga sangat sulit ya. Jadi ini cukup lama, sehingga 2 hari lamanya dalam proses untuk pemadamannya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Bambang menuju ke arah Madiun, sudah nyampe di perlintasan kereta api Awar-Awar Wilangan Nganjuk. Untuk arus lalu lintas lancar, tapi mendekati perlintasan tadi agak ramai juga atau ada peningkatan volume kendaraan, mohon untuk waspada. Kemudian dari Ibu Siti Masito, ini tadi mendengarkan via
0: streaming ya.
2: Streaming. Mm-hmm. Nah, ini beliau saat ini berada di Lampung.
0: Okay.
2: Menyampaikan cuaca di sana juga sudah mulai stabil setelah adanya letusan atau erupsi Anakan Krakatau itu sempat menyebabkan air di sana juga tercemar begitu, namun untuk saat ini sudah mulai bagus semuanya, sudah mulai normal dan stabil. Kemudian puncak kemarau ditambah menguatnya fenomena El Nino, ini membuat debit irigasi di area persawahan Desa Pagerejo, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto itu menyusut.
0: Okay.
2: Untuk mengantisipasi ancaman kekeringan di sektor pertanian ini, pemerintah Desa Pagerejo mengoptimalkan keberadaan sumur jaringan irigasi air tanah. Sekretaris Desa Pagerejo Hami Mutohari sempat menjelaskan musim kemarau saat ini membuat debit saluran irigasi dari Sungai Berantas menyusut sehingga pasokan air di area pertanian berkurang drastis. Sebagai solusinya, para petani di Desa Pagerejo saat ini memanfaatkan sumur JIAT untuk menyuplai pengairan irigasi selama musim kemarau berlangsung. Satu informasi lagi dari Pak Imam, lagi bersama dengan keluarga berlibur ternyata. Saat ini posisi ada di Waduk Siman, Kepung Kediri. Udaranya dingin, lalu juga diinfokan ini tidak terlalu panas begitu ya, atau mendung saja, ditambah dengan banyaknya para pengunjung. Agak ramai di jam 10 lebih 27 menit ini tadi, Ima.
0: Terima kasih Isatin, sebelumnya ada Danti dan Nila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, sementara itu per hari ini Minggu 20 September 2026 untuk harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di wilayah Jawa Timur, Minggu 20 September ini kembali mengalami perubahan ya. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, beberapa komoditas tercatat mengalami kenaikan. Di antaranya adalah daging sapi, telur ayam kampung, cabai rawit merah, dan juga gas LPG 3 kg. Sementara untuk bawang merah, daging ayam ras, daging ayam kampung, dan cabai merah besar ini mengalami penurunan. Untuk harga rata-rata Jawa Timur, daging sapi paha belakang berada di angka Rp132 per kilogramnya. Untuk cabai rawit merah berada di kisaran Rp63.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp46.000 per kilogram, dan gas LPG 3 kg berada di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Sementara beras premium sekitar Rp15.000 per kilogram dan beras medium di harga Rp13.000 per kilogram. Untuk kenaikan harga daging sapi tercatat sekitar 0,49%, telur ayam kampung naik 2,58%, cabai rawit merah naik 0,44%, sedangkan LPG 3 kg naik sekitar 1,07%. Harga tersebut merupakan rata-rata di wilayah Jawa Timur ya, Sedulur Cakra. Pastinya untuk harga di masing-masing pasar maupun daerah akan berbeda-beda. Dan Sedulur Cakra, untuk perubahan harga kebutuhan bahan pokok ini perlu terus dipantau juga, terutama untuk mengatur belanja rumah tangga sehari-hari. Sebelum berbelanja, masyarakat bisa membandingkan untuk harga di beberapa tempat dan menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan. Jadi Sedulur Cakra, untuk Anda yang hari ini mungkin baru selesai berbelanja begitu ya, atau memang pedagang di pasaran, bisa diinformasikan kepada kami untuk harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Anda bagaimana ini Sedulur Cakra? Apakah harganya ada yang mengalami penurunan atau stabil, atau ada yang mengalami kenaikan nih? Karena kabarnya untuk harga cabai rawit merah itu harganya lumayan mencekik ya di hari ini, di angka 60-an per kilogramnya. Apakah di wilayah Anda pun juga sama Sedulur Cakra, harganya juga di atas 60 ataukah di harga di bawah 50.000? Dan satu lagi untuk beras premium, bahwasanya kemarin itu sempat dikabarkan di wilayah Malang dan di wilayah Tulungagung itu untuk beras premium terjadi kelangkaan, akhirnya mengakibatkan harga beras premium itu di angka 20.000 ke atas gitu Sedulur Cakra. Apakah untuk di wilayah Anda pun juga sama, untuk harga beras premium juga mahal karena mengalami kelangkaan begitu ya? Dapat kabarkan kepada kami 0852 9001061.

0: Isso aí, ó.
1: Maestro Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Per hari Minggu ini, Sedo Cakra bisa bergabung kepada kami. Dan khusus di hari Minggu ya, Sedo Cakra, Anda bisa request musik bagusnya, entah itu dangdut atau pop ini ya, nanti akan kami putarkan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
2: Kita juga terima informasi yang ditambahkan oleh Bapak Herman, ada di seputaran daerah Caruban, Mbak Ima.
1: Gimana?
2: Informasinya juga cerah, akhir pekan kelinong-kelinong saja. Oh, jalan-jalan itu loh, Ada Mas Aji, ini sudah sampai di Mojoroto, Kota Kediri ya masuknya.
1: Iya, betul.
2: Iya, di sana juga ramai nih akhir pekan ya. Untuk cuaca cerah, ada Bapak Kurniawan menambahkan info dari wilayah Ponorogo. Tadi sempat melintas di Pagotan Madiun juga aman, ramai. Ini beliau menambahkan Ponorogo itu punya telaga yang luas banget.
1: Apa itu namanya?
2: Telaga Ngebel.
1: Oh,
2: iya,
1: gitu.
2: Mirip-mirip sama Telaga Sarangan, Ima.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Kalau berdasarkan informasi yang kita himpun, Telaga Sarangan itu kan buatan ya. Kalau Ponorogo itu asli, alami dan lebih luas dibandingkan dengan Telaga Sarangan. Namun, untuk suhu itu karena lebih tinggi wilayah Sarangan, jadi dingin di Sarangan.
1: Oh, makanya lebih terkenal Sarangan ya.
2: Terkenal Sarangan, pusat oleh-oleh. Kemudian untuk homestay atau penginapan itu juga lebih banyak di wilayah Sarangan.
1: Betul.
2: Kalau di wilayah Ngebel ini hanya ada beberapa tempat penginapan, kemudian juga untuk warung-warungnya ya nggak sebanyak yang Sarangan nih, Ma. Kalau di Sarangan kan biasanya ada beberapa spot yang jadi tujuan para wisatawan ya.
1: Karena kan memang di pegunungan ya.
2: Di dataran tinggi, kemudian di sana juga ada
1: speedboat gitu juga kan.
2: Speedboat. Kalau di Ngebel sebenarnya ada.
1: Oh, ada juga.
2: Ada juga. Yang enggak ada kayaknya apa ya? Kuda itu ada atau tidak ya? Kalau wilayah Sarangan kan ada kudanya ya.
1: Oh iya betul, ada kuda, sate kelinci juga
2: sate
1: biasanya.
2: Kelinci itu yang terkenal ya.
1: Betul.
2: Nah, ini kalau pengen agak deket ya pilihannya Ponorogo.
1: Soalnya Sarangan jauh sekali.
2: Iya, Sarangan agak jauh ya wilayah Magetan. Terima kasih informasinya. Ada Bapak Hamzah ini menambahkan info ya terkait dengan kecelakaan depannya Waterpark Kertosono.
1: Oke, gimana?
2: Ini sering sekali di sana, Im.
1: Oh iya, beberapa waktu terakhir juga ada ya.
2: Betul,
1: Danti ya.
2: Bahkan yang evakuasi juga rekan kita, Mas Abi, pakai ambulans Cakra Krisna ya. Lokasinya sama depannya waterpark. Harap waspada, hati-hati ya sedulur Cakra untuk Anda yang melintas di lokasi tersebut, Ima.
1: Bergeser ke Akbar, silakan.
3: Ya, tadi Mas Raka juga mengabarkan bahwasanya perjalanan dari Terminal Nganjuk menuju Nganjuk Kota saat ini berjalan di jalanan Gatot Subroto. Untuk cuacanya pun cukup bersahabat dan lalu lintas terlihat cukup lancar. Kemudian Bu Salsa tadi mengabarkan juga menuju ke gerbang tol Nganjuk saat ini sudah berada di jalan bypass Sukomoro. Untuk cuaca pun juga cerah dan arus lalu lintas terlihat cukup ramai, dan tapi kendaraan masih tetap berjalan normal. Mas Taufik tadi juga mengabarkan bahwasanya perjalanan dari Nganjuk menuju Bogor saat ini sudah berada di sekitaran Jalan Raya Guyangan. Untuk cuaca pun juga bersahabat. Untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi. Untuk cuaca cukup cerah dan arus lalu lintas terlihat cukup lancar kembali.
1: Terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya ada Danti Danila, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sri Cakra, persaksian terkait aktivitas mengamen di kawasan Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Lamongan berujung penusukan pada hari Sabtu kemarin, 19 September 2026. Peristiwa terjadi sekitar pukul jam 1 siang di sisi barat Lampu Merah bagian utara JLU, Desa Ploso Wahyu Lamongan. Seorang pria berinisial AS, usia 40 tahun, mengalami luka pada bagian perut, bahu, dan lengan. Menurut keterangan awal yang masih didalami penyidik, sebelum kejadian, AS sempat menghampiri pria berinisial ML, usia 30 tahun yang sebelumnya berada di lokasi untuk mengamen. Keduanya sempat terlibat teguran terkait aktivitas mengamen. Perselisihan kembali terjadi ketika AS meminta ML meninggalkan lokasi, hingga keduanya terlibat kontak fisik. Polisi menyebut dalam keterangan awal, AS disebut sempat menjepit leher ML menggunakan tangan. ML kemudian mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas dan mengarahkannya kepada AS hingga korban mengalami luka dan terjatuh. Korban kemudian mendapatkan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan ML dan menyita sebilah senjata tajam yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut. Satreskrim Polres Lamongan masih mendalami kasus ini, termasuk memeriksa para pihak dan rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan rangkaian kejadian secara utuh. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat segera menghubungi layanan call center 110 apabila mengetahui kejadian yang membutuhkan kehadiran petugas. Ya, Sri Cakra, kejadian penusukan di kawasan Lampu Merah JLU Lamongan ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, agar tidak menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan. Persoalan yang awalnya bermula dari cekcok dapat berujung pada tindakan yang membahayakan keselamatan. Jika terjadi perselisihan di tempat umum, sebaiknya segera menjauh dan mencari bantuan atau dapat melaporkannya kepada petugas apabila situasi mulai memanas. Dan jangan sampai untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan dalam kasus ini juga masih dalam penanganan dan juga pendalaman dari pihak kepolisian. Kita ikuti perkembangan selanjutnya dari informasi resmi pihak kepolisian.

0: Zona Chakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstick dengan warna merah. Dari situ, lipstick mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstick terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16, setelah Ratu Inggris, Elizabeth I, melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kesetiaan.
1: Dengarkan kumpulan lagu. List Centil Era. Radio Jaka. Baik, Seru Cakra, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silahkan.
0: Ya, ini tadi ada pesan masuk dari Bapak Muhammad di Gramedia Kediri ya.
1: Gimana?
0: Hari Minggu itu ya tetap banyak yang beli sih sebetulnya, agak ramai juga. Tapi kalau dilihat-lihat dari perbedaan tahun ya, dari tahun ke tahun sepertinya minatnya anak-anak yang membaca itu sudah tidak seramai dulu.
1: Betul.
0: Nah, sekarang itu mereka sudah menggampangkan dengan bentuk PDF, nanti dibacanya di handphone. Tapi alih-alih dibaca ternyata lupa.
1: Kayak siapa itu?
0: Saya. Saya kan juga sering ya, banyak tugas kuliah yang gak perlu dicetak, akhirnya di PDF-in. Minta PDF-nya gimana? Ternyata hanya disimpan saja.
1: Lupa
0: ingat ini ya. Kalau sampai sekarang itu belum sampai ngebaca, sudah ada buku lain atau PDF lain yang sudah terkumpul. Padahal seni membaca itu harus ditingkatkan loh ya. Karena dari membaca, kita itu banyak inovasi, banyak pengetahuan itu dari membaca.
1: Betul.
0: Tapi ya karena sekarang banyak yang kalah dengan Android ya atau handphone begitu yang sudah beredar dari tahun ke tahun. Kemudian informasi masuk ini terkait dengan SPBG di suspend yang berada di kawasan Blitar, Rima.
1: Gimana?
0: Jadi Satuan Pendidikan dan 5 ILP Integrasi Layanan Primer tidak menerima distribusi MBG karena SPBG-nya itu telah disuspend pasca kasus di SLB Negeri 1 Kota Blitar dan SMP Al-Muhafizoh. Hal itu disampaikan oleh Korwil Badan Gizi Nasional Kota Blitar, Titik Nur Azizah, setelah SPBG Cigditro yang ada di Kelurahan Sentul yang mengirimkan MBG ke SLB Negeri 1 Kota Blitar dan SMP Al-Muhafizoh di suspend, secara keseluruhan terdapat sekitar 17 satuan pendidikan dan 5 ILP yang sementara tidak mendapatkan distribusi MBG. Titik menjelaskan penghentian itu bersifat sementara, sehingga distribusi MBG dihentikan terlebih dahulu sambil menunggu proses evaluasi dan tindak lanjut dari pihak terkait. Untuk kelompok B3, diantaranya yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, hingga saat ini tidak ada laporan munculnya gejala. Namun, Titik mengaku pihaknya masih menunggu hasil lab dari menu MBG yang didistribusikan pada Rabu 16 September. Sebelumnya, dari Ketua Satgas MBG itu juga menyampaikan SPPG yang mendistribusikan makanan program MBG ke SLB Negeri 1 Kota Blitar dan SMP Al-Muhafizoh untuk sementara waktu disuspend selama 2 minggu. Kebijakan suspend itu mulai diberlakukan di hari Jumat kemarin, tanggal 18, sebagai bagian dari evaluasi setelah munculnya keluhan mual dan muntah pada sejumlah siswa setelah makan MBG. Hingga saat ini pihaknya juga belum menyimpulkan penyebab pasti munculnya keluhan pada siswa itu apa. Ia menyebut setiap orang memiliki sensitivitas sendiri ya dalam tubuh yang berbeda terhadap bahan makanan tertentu. Terlebih satu SPBG dapat melayani hingga sekitar 2.000 penerima. Karena itu, menurutnya SPBG harus semakin berhati-hati dalam proses penyediaan makanan. Ima.
1: Terima kasih, Is Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, sementara itu Seru Cakra, Gunung Semeru di wilayah Lumajang kembali mengalami erupsi dan masih berstatus level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru periode Minggu 20 September 2026 pukul 00 sampai dengan 6 pagi, tercatat 22 kali letusan dalam waktu 6 jam. Sebanyak 15 letusan teramati secara visual dengan tinggi kolom abu sekitar 200 hingga 800 meter dan bergerak ke arah timur. Beberapa letusan juga disertai suara gemuruh dari kawah aktif. Selain erupsi, aktivitas vulkanik Semeru pada periode tersebut juga tercatat 13 kali guguran. 15 kali hembusan, dan 16 kali tremor harmonik dengan masih tingginya aktivitas vulkanik. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi rekomendasi dari petugas. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 km dari puncak Gunung Semeru. Di luar jarak tersebut, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Warga juga perlu mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru. Kewaspadaan terutama diperlukan di kawasan Besuk Kobokan, Besuk Bang, dan Besuk Kembar, lalu Besuk Sat. Bagi Suri Cakra yang berada di kawasan Gunung Semeru, tetap ikuti informasi dan arahan resmi dari petugas. Jangan mendekati kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona bahaya dan jangan memaksakan aktivitas apabila kondisi di lapangan tidak aman. Ya, Seru Cakra, aktivitas Gunung Semeru yang masih sangat tinggi ini perlu menjadi perhatian bersama ya. Terlebih statusnya saat ini pun masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat di kawasan Gunung Semeru diminta tidak mendekati wilayah yang masuk dalam rekomendasi bahaya dan pastinya selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap potensi awan guguran panas, guguran lava maupun lahar di sepanjang sungai dan lembah yang berhulu di puncak Semeru. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya dan pantau terus perkembangan aktivitas gunung melalui informasi resmi PVMBG maupun petugas di lapangan.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sudo Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di pagi hari tadi Sudo Cakra di wilayah Pelosok Klaten ya, tepatnya di Desa Pranggang Pelosok Klaten, itu ada kegiatan Karnaval Pelosok Klaten begitu ya, yang kami dapatkan untuk informasinya. Nah, untuk Sudo Cakra mungkin yang melintas di wilayah Pelosok Klaten pada siang hari ini bisa diupdate kepada kami ya. Untuk acaranya bagaimana, apakah sudah melaju ke garis final semuanya ataupun belum gitu, bisa diinformasikan saja kepada kami untuk arus lalu lintasnya di sana bagaimana begitu ya. Dan buat hari ini Minggu 20 September adakah untuk karnaval di wilayah lain, bisa diinformasikan juga kepada kami ya, Sudo Cakra 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Dariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Dariah, yakni Dariah CA, Dariah Gester, dan Dariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Dariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT 2 RW 3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Dariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Dariah. Herbal Dariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk seluruh cakra yang mungkin per hari ini berlokasi di wilayah Mojokerto dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter. Untuk lokasi berada di timur jalan.

0: Menit ke 10 lepas dari jam 11 siang, update informasi ke II, silahkan.
1: Ada kisah haru dari salah satu korban kapal motor Virgo Transport 8 ya, atas nama Abdul Rohman, 40 tahun. Dia ini adalah penumpang kapal Virgo yang mengalami trauma setelah tiba di rumahnya, yakni di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Abdul Rohman ini tiba di rumahnya di hari Jumat 18 September. Jadi dia masih takut, Ima, saat sedang beraktivitas di rumahnya, seperti saat hendak mandi itu dia juga seperti ada trauma begitu saat menggunakan bak air karena masih terbayang lautan yang nyaris menenggelamkannya. Selain itu, Rohman ini juga meminta istrinya untuk memasak tanpa dikasih garam karena masih trauma setelah banyak menenggak air laut saat akan menyelamatkan diri. Dia memiliki 3 anak ya, Abdul Rohman ini, dan alhamdulillah selamat dari kecelakaan laut itu. Setelah berhasil keluar di detik-detik terakhir sebelum kapal terbalik. Jadi memang saat kapal terbalik itu tidak semua mengetahui, Ima.
0: Oh, jadi ada yang di dalam akhirnya nggak tahu ya kalau kapal itu sudah terbalik gitu.
1: Betul. Kemungkinan besar 124 korban yang masih dicari itu masih ada di dalam kapal tersebut begitu, kapal yang terbalik itu. Lebih dari 10 jam, Rohman ini bertahan di atas lambung kapal sebelum akhirnya ditolong oleh salah satu seorang yang membawa tongbut di melewati jalur tersebut begitu. Nah, 10 jam terombang-ambing di laut ya, sampai akhirnya bertemu dengan penolongnya. Nah, ini Rohman dikabarkan memang saat ini bisa dikatakan trauma dengan air begitu ya. Apalagi setelah terjadinya insiden tersebut. Sampai dengan saat ini, Ima, kita juga masih terus gali informasi terkait dengan pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8 yang mana menelan banyak korban. Memang yang saat ini sudah ditemukan itu ada 100 lebih dalam kondisi hidup dan juga meninggal. Saat ini dari tim petugas itu akan menerjunkan 12 personil penyelam handal. Ya, ini penyelam handal tersebut diharapkan bisa cek ke kapal tersebut bagaimana untuk kondisi serta apakah betul banyaknya korban masih di dalam kapal tersebut, Ima.
0: Bergeser ke Danti, silakan.
2: Ini Mas Kuping masih menunggu lagu beliau.
0: Habis ini.
2: Iya, mohon bersabar, nanti kita putarkan ya, Mutiara.
0: Oke.
2: Okay. Ini tadi kan pas libur itu ya, Im, enggak ada jadwal kirim. Ini okay. Di rumah aktivitas ngerawat hewan peliharaan. Kan Mas Kuping ini juga ternak kambing etawa.
0: Oh gitu.
2: Waduh, iya, lumayan ini kambing etawa. Makanya tadi sempat cari rumput. Kemudian Mas Kuping ini juga hobi melihara reptil.
0: Oh gitu, apa ini reptilnya?
2: Ular. Oh. Okay. Ular ya, ini kata beliau sambil dengerin cakra sambil ngasih makan ular. Aduh, mana ularnya ini?
0: Ular apa ini?
2: Ya, ular apa ya, kira-kira agak ngeri juga. Betul. Hati-hati ya Mas Kopeng ya. Ini nanti kalau dikirimkan dokumentasinya saya agak jauhan dari komputer, bukannya.
0: Takut soalnya.
2: Iya, takut ya. Kemudian ada Bapak Muhammad, ini masih bersama putri beliau ya. Ini hobi yang mahal. Maksudnya tidak semua orang itu memiliki pemikiran untuk mengisi akhir pekan itu beli buku.
0: Iya, membaca buku, beli buku gitu ya.
2: Betul. Kenapa saya bilang mahal? Soalnya buku ini kayak jendela dunia. Jadi kita seakan-akan kayak beli dunia. Iya, beli pengetahuan. Betul. Ya. Bapak Muhammad, terima kasih. Sukses selalu untuk putri-putrinya. Ada Bapak Ari Bowo, Mbak, hari ini jangan lupa ya. Ada karnaval di desanya bulenya Bapak Ari Bowo.
0: Di mana itu?
2: Malang, Sumobito Jombang.
0: Di Sumobito. Oh, di
2: Sumobito Jombang.
0: Oh, yang di Jombang. Okay.
2: Yang di Jombang jam 4 sore ya. Kalau untuk wilayah Trowulan sementara juga masih cerah, ada panasnya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kadang juga ada mendungnya. Kata beliau, cuacanya tidak menentu ya. Betul. Untuk wilayah Trowulan Mojokerto, Ima.
0: Terima kasih Danti dan Nila. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman

dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Sir Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Satu requestan dari Mas Kopeng tadi ya, Mutiara. Khusus di hari Minggu, Sir Cakra, Anda bisa langsung saja chat di ruang gatekeeper 0852-9000-1061. Jika punya lagu favorit, bisa langsung saja ya, kirimkan kepada kami, akan kami putarkan nantinya. Cek informasi ke II, silakan.
1: Laporan dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri, adanya insiden kebakaran yang terjadi kemarin di jam 4 sore ya.
0: Okay.
1: Jam 4 sore lebih 30 menit. Dan ini ternyata yang terbakar adalah dapur serta penyimpanan atau gudang kayu.
0: Okay.
1: Kejadiannya itu di Jalan Sunan Ampel, Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri. Nah, ini untuk informasi kebakaran tersebut diterima oleh rekan-rekan damkar jam 4 sore lebih 31 menit dan baru selesai dipadamkan yakni di jam setengah 6 petang. Untuk kronologi dari kejadian tersebut, ketika pemilik rumah sedang melakukan aktivitas di dapur, tungku masak itu lupa diangkat dan mengakibatkan kebakaran.
0: Okay.
1: Kalau tungku itu berarti yang masih tradisional pakai kayu itu,
0: betul
1: ya. Pemilik akhirnya lapor ke Damkar Kota dan Damkar Ngadiluih. Dari tim Damkar melakukan pemadam kebakaran dengan menggunakan satu unit armada Damkar Kabupaten Kediri, 4 personil dan satu unit Damkar Kota, 6 personil. Api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP, kerugiannya kurang lebih meliputi 1 juta rupiah, yakni dari kayu-kayu yang terbakar dan juga dari dapur yang terbakar. Informasi selanjutnya, ini tadi ada Mas Kopeng yang sudah aktivitas di rumah ya. Jadi beliau ini peliharaannya banyak, bukan hanya kambing, tapi juga ada apa ya ini ya. Mungkin bisa dibuka videonya dari Mas Kopeng. Ada hewan ini, hewan apa ya Mas Kopeng ya? Bisa ditambahkan ya namanya ini hewan apa? Kayak tahu ngerti gitu tapi nggak tahu
0: ngerti.
1: kayak pernah tahu.
0: Nah,
1: tahu ngerti itu apa? Kayak pernah tahu tapi nggak tahu namanya Mas Kopeng ya. Ini makannya kok makan daging, enak banget ya ini dia makannya makan daging ya. Kemudian info masuk disampaikan oleh Bapak Bagus ini sudah melintas di sekitaran Pelemahan Kediri yang mengarah ke Kunjang. Arus lalu lintas disampaikan ramai lancar. Ima.
0: Bergeser ke Akbar, silahkan.
2: Iya, tadi Mas Nanda juga mengabarkan bahwasannya perjalanan dari Jombang menuju Kediri sudah sampai di Mojoagung. Untuk cuaca pun cukup cerah dan arus lalu lintas terlihat lancar. Kemudian Bu Dwi tadi melaporkan perjalanan dari Loceret menuju Nganjuk Kota. Saat ini melintas di Jalan Raya Kediri Nganjuk kawasan Godean. Untuk cuaca pun juga cerah dan arus lalu lintas terlihat cukup lancar. Kemudian Mas Bagus tadi juga melaporkan perjalanan dari Nganjuk menuju Surabaya. Saat ini berada di kawasan Sukomoro. Untuk cuaca pun juga bersahabat dan arus lalu lintas terlihat ramai lancar. Kembali.
0: Terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seduli Cakra memasuki hari ke-8 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Basarnas memfokuskan 12 penyelam terbaik untuk melanjutkan pencarian bawah laut di perairan Masalembo, Laut Jawa. 12 penyelam tersebut merupakan personil gabungan yang dipilih dari unsur tim SAR setelah dilakukan penyesuaian dan penyegaran personil. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Pramantio Nur Sasongko, mengatakan bahwasanya para penyelam yang disiapkan memiliki pengalaman dan menangani sejumlah operasi SAR besar, termasuk pencarian korban kecelakaan pesawat Lion Air dan Sriwijaya Air. Penyesuaian personil dilakukan karena sejumlah kapal yang sebelumnya mendukung operasi penyelaman harus kembali ke pangkalan untuk pergantian personil maupun menjalankan tugas lainnya. Dalam operasi hari ke-8 ini, Basarnas juga mengerahkan TB Jaya Dragon yang akan beroperasi selama 12 penyelam tersebut. Tim akan memperkuat pencarian bawah air yang sebelumnya telah dilakukan oleh 20 penyelam TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Basarnas masih menunggu keputusan dari tim Salvage terkait langkah penanganan terhadap badan KM Virgo Transport 8. Hingga Sabtu malam 19 September 2026 pukul 21 WITA, sebanyak 117 orang dari total 243 orang dalam Maniverse telah ditemukan. Rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara 126 orang lainnya masih dalam pencarian. Basarnas berharap kondisi cuaca tetap mendukung sehingga operasi bawah laut dapat dilakukan secara maksimal. Tim SAR juga terus berupaya melakukan pencarian dan evakuasi dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personil yang bertugas di lokasi. Ya, Seduh Cakra, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 per hari ini ternyata juga masih terus dilakukan ya oleh tim SAR gabungan. Sebanyak 12 penyelam difokuskan untuk memperkuat pencarian di bawah laut dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan seluruh personil di lokasi. Hingga perkembangan terakhir, masih ada 126 orang yang dalam pencarian ya. Kita berharap seluruh proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lancar dan pastinya keluarga korban juga segera mendapatkan kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga. Mari Seduh Cakra, kita doakan bersama agar seluruh tim SAR yang bertugas selalu diberikan keselamatan dan juga kemudahan dalam menjalankan operasi. Dan kita terus pantau perkembangan pencarian KM Virgo Transport 8 melalui informasi resmi dari tim SAR.

0: Maestro Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Di akhir pekan ini, Sedulur Cakra, kami dapat informasi dari beberapa pendengar bahwasanya untuk di beberapa wilayah cuaca hari ini masih terpantau cerah saja ya, belum ada yang cerah berawan ataupun mendung begitu ya untuk informasi yang kami dapatkan. Per jam 11.38 ini bisa update informasi terbaru Sedulur Cakra di wilayah Anda, apakah juga sama cuacanya masih cerah cenderung keterik atau cenderung keberawan ini ya. 0852 9001 061. Ke II silakan.
1: Dari Bu Aisyah ini di Jogoroto Jombang, minta lagu ya. Lagunya Di Rantai Digelangi Rindu. Nah, okay. Ini.
0: Oke. Okay. Di Rantai Digelangi Rindu.
1: Rantai Digelangi Rindu. Wah, ini baru dengar kayaknya saya ya. Atau saya kurang jelajah ya, kurang jelajah lagu ini ya. Pak Ardi, siang Cakra Krisna, cuaca hari ini panas, anginnya sumilir. Dari Pak Ardi yang di Sukorejo, Locaret, Nganjuk. Aktivitas di rumah sambil mendengarkan 106,1, mau request lagu Spending My Time. Ini yang direquestkan oleh Bapak Ardi. Kemudian dari Bapak Ahmad yang tadi di Pelosok Klaten Kediri. Nah, ini ya, seperti ada di kayak balai desa begitu dalam acara yang tadi itu apa, Karnaval Kacen.
0: Karnaval Pelosok Klaten.
1: Karnaval Pelosok Klaten. Nah, ini sudah nyampe di balai desanya, kayak ada gerak jalannya. Jadi awalnya pembukaannya kayaknya di depannya balai desa. Pak Ahmad itu latihannya sebelumnya udah 3 minggu kayaknya, 3 minggu sebelumnya. Iya, 3 minggu sebelum acara digelar ya. Cukup meriah sekali di sana. Kemudian Mas Kopeng menambahkan yang tadi di video itu namanya apa ini ya? Oh, enggak gitu. Ini yang banyak sekali peliharaannya itu ada namanya piton albino. Panjangnya 3 meter. Kemudian bal piton putih panjangnya 50 cm. Kemudian iguana albino, lalu border dragon, biawak kali, dan monpei albino. Wih, banyak sekali ini. Ini sudah kayak kebun binatang ya.
0: Kebun binatang di dalam rumah.
1: Ya? Nah, iya, jadi punya mini zoo ya, yang kebun binatang kecil begitu di dalam rumah. Kemudian informasi masuk disampaikan Bapak Rokim, waspada jalur Pamenang Pagu Kediri arah ke Kunir Bulu Pasar Simpang 5 Gumul karena ada orang hajatan atau jalannya ini ditutup begitu ya. Okay. Betul, ada hajatan, ada baiknya dari Pagu lurus saja arah ke Kambingan Ngantup, arah ke Telkom Wonosari ke kanan arah Gumul, sementara kalau mau lurus ke Sukorejo Gurah Kediri. Himbauan dari Pak Rokim Imam.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sedulur Cakra, sementara itu kecelakaan maut terjadi di Dusun Sidomakmur, Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Sebuah truk Mitsubishi warna kuning diduga mengalami gangguan pengereman saat melintas di jalan menurun. Kemudian menabrak sejumlah kendaraan dan tamu undangan dalam sebuah acara hajatan pernikahan. Peristiwa ini terjadi pada kemarin ya. Dan truk dengan nopol N8187 tersebut kemudian menabrak pick-up Suzuki Carry yang berjalan di depannya. Pick-up terdorong hingga menabrak 11 pejalan kaki yang merupakan tamu undangan. Truk juga menabrak pick-up Mitsubishi L300 yang sedang terparkir, 5 sepeda motor milik warga serta sound system yang berada di sekitar lokasi hajatan. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang tamu undangan meninggal dunia, sementara 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Salah satu korban meninggal berinisial MRN, usia 46 tahun, asal Probolinggo, dan meninggal saat dibawa ke Puskesmas Gucialit. Korban lainnya, AMV, usia 21 tahun, mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto. Mobil truk berinisial KSM usia 69 tahun warga Sukodono mengalami luka pada sebagian perut. Sementara 9 korban lainnya mengalami luka ringan, mulai dari luka lecet, lubang pada wajah hingga patah tulang kanan. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Lumajang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Ya, Sirius Cakra, di jam 11 lewat 45 menit ini kami masih terus menunggu update terbaru informasi dari Anda ya, jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini. Tadi dari Pak Ahmad ya, di daerah Pelosok Klaten terkait dengan kegiatan karnaval di Pelosok Klaten begitu ya. Ini sudah sampai di Balai Desa. Oh, ini startnya di Balai Desa begitu maksud saya. Sudah mulai dari jam 8 pagi tadi, jadi untuk arus lalu lintas di wilayah Pelosok Klaten pastinya ada rekayasa yang diberlakukan. Jadi buat para pengendara yang melintas di wilayah Pelosok Klaten pada hari ini, diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan ya, karena pastinya pun juga sudah ada petugas yang dikerahkan di wilayah tersebut. Dan tadi juga ada informasi dari Bapak Rokim bahwasanya untuk jalur pemenang pagu arah Kunir, Bulu Pasar, Simpang Lima Gumul itu ada orang hajatan begitu ya. Jadi dari arah pagu itu baiknya lurus saja ke arah Kambingan Ngantup, arah Telkom Wonosari ke kanan lalu ke arah Gumul. Karena memang untuk jalur tersebut juga bukan jalur desa juga ya, banyak orang yang lewat di wilayah tersebut. Jadi buat Sudut Cakra mungkin yang menemui kewaspadaan selama perjalanan, boleh langsung saja kirim di 0852 9001061.

0: Baik, Suruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Suruh Cakra, kecelakaan lalu lintas terjadi di depan Waterpark Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada Minggu pagi hari ini. Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor dan sepeda pancal dan mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka. Kedua korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans Radio Cakra Krishna. Dua korban yang terlibat dalam kecelakaan ini masing-masing merupakan seorang pelajar perempuan dan seorang lansia laki-laki. Pelajar perempuan diketahui merupakan pengendara sepeda motor dan siswa MAN 1 Nganjuk. Sementara korban lansia merupakan pengendara sepeda. Informasi mengenai kecelakaan ini disampaikan oleh sopir ambulans Radio Cakra Krishna Muhammad Habibuddin saat on air di Radio Cakra Krishna. Menurut keterangan Habib, kecelakaan terjadi sebelum pukul 7 pagi di sisi utara jalan, tepat di depan Waterpark Kertosono. Saat itu pelajar yang mengendarai sepeda motor sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Habib menyebut arah perjalanan pelajar tersebut menuju ke barat. Namun kronologi lengkap maupun penyebab terjadinya kecelakaan antara sepeda motor dan sepeda pancal hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Akibat kecelakaan tersebut, kedua korban mengalami luka pada bagian wajah. Berdasarkan pengamatan awal saat proses evakuasi, kondisi keduanya disebut tidak sampai mengalami luka parah. Kedua korban kemudian dibawa ke RSD Kertosono untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut. Sementara hasil pemeriksaan medis maupun kondisi terbaru kedua korban belum diketahui. Ke Danti, silakan.
1: Nah, kalau untuk lagunya Bapak Ardi tadi sudah belum ya, Imi ya?
0: Yang mana tadi?
1: Yang Spending My Time.
0: Oh, belum.
1: Belum ya.
0: Iya.
1: Iya, ini Bapak Ardi itu ada di Sukorejo, Loceret, Nganjuk ya. Ini anginnya sumilir. Aktivitas di rumah saja sambil dengerin Cakra. Panas soalnya cuacanya. Iya, tadi juga sempat itu mengintip beberapa video yang dikirimkan oleh Mas Kopeng ya. Peliharaannya banyak banget.
0: Ini sangat ada, banyak ini.
1: Iya, ada piton albino, kemudian ada iguana, ada border dragon, biawa, ada itu monpai, monkey itu ini.
0: Oh, ada monyet
1: iya,
0: juga.
1: Monyet iya, albino warna putih loh. Iya, lucu banget. Ini mini zoo ya di rumahnya Mas Kopeng. Share lokasi Mas Kopeng nanti kalau adik-adik kita yang kecil-kecil itu mau lihat mini zoo, kita ke Jombang saja ya.
0: Oh, bisa ya ke sana.
1: Iya, enggak jauh-jauh ya. Terima kasih dan tetap waspada ya. Hati-hati Mas Kopeng. Ada info juga disampaikan oleh Bapak Hamzah, ini ada di seputaran daerah Tanjunganom Nganjuk, minum es Mbak.
0: Waduh, seger.
1: Wah,
0: ini
1: segernya es teh jumbo ya. Untuk cuacanya panas terik, lalu lintas dikabarkan lancar akhir pekan kali ini, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggembur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Mawayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Baik, Suri Cakra, waktu sudah merapat di pukul 12 siang. Waktunya saya Malana bergeser dulu ya ke ruang Gatekeeper. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: selamat siang. Seru Cakra, saya Isatin yang akan melanjutkan tugas di ruang siar selama 1 jam ke depan. Ada beberapa lagu yang belum terputarkan, seperti lagu Ibu Yuli, Keramat Haji Roma Irama, kemudian Pak Yitno Teh Hijau. Mohon ditunggu ya, nanti akan saya putarkan satu per satu. Seperti sebentar, ini tadi yang tersedia di playlist saya ada Spending My Time yang belum terputar juga. Jadi nanti satu persatu akan saya putarkan. Sudah jaga yang lain, ingin mendengar lagu kesukaan Anda, monggo boleh sampaikan ke Gatekeeper di 0852 9001 061. Saya Isatin yang akan menemani Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan, salah satunya di Wiata Herbal Nariyah Trowulan Mojokerto. Untuk alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Ya, seluruh cakra sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di siang kali ini ya? Tambahkan di 0852-9001061. Saya update info dulu ke Ima, silakan.
1: Pesan masuk kami terima dari Ibu Sri, katanya Mbak boleh request lagunya Ari Lasso gak nih?
0: Boleh gak ya?
1: Aduh, jahat banget sih Mbak Is kalau gak boleh ini.
0: Aduh, jahat ya, boleh.
1: Moga Ibu Sri mau judulnya apa ini ya, nanti biar saya sampaikan ke Mbak Iis. Lalu beralih ke informasi
0: Ima berikutnya. Ini tadi yang keramat belum ya?
1: Belum, semuanya belum.
0: Okay.
1: Dari Ibu Imi ini menginformasikan arus lalu lintas di wilayah Sidorejo Sawahan. Ini untuk kondisi arus lalu lintasnya aman saja, namun ada peningkatan volume kendaraan ya, karena akhir pekan banyak yang ke Sedudo ya. Banyak yang liburan ke Sedudo, akhirnya untuk di wilayah Sawahan juga lumayan ramai sekali di siang hari ini. Untuk cuaca juga masih terpantau aman saja, namun di wilayah Sawahan dikabarkan cerah berawan ya pada siang hari ini. Lalu ada Mbak Vira, saat ini posisi di wilayah Kertosono, juga menyampaikan informasi untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya, dan untuk cuaca hari ini pun juga terpantau cerah bersahabat. Lalu ada Bapak Umar, saat ini sudah sampai di wilayah Pasuruan, untuk arus lalu lintasnya lumayan lancar di kedua arahnya, dan untuk cuaca pun juga masih terpantau cerah saja. Ibu Zulfa, perjalanan weekend hari ini ke Madiun Kota saja Mbak, untuk arus lalu lintasnya juga lumayan ramai lancar di kedua arahnya, dan untuk cuaca pun juga masih terpantau masih terpantau cerah di siang hari ini. Lalu Ibu Sri, ini tadi requestnya penjaga hati aja.
0: Dari saya suka itu.
1: Nadif Basalamah ya ini. Penjaga hati.
0: Ari Lasso.
1: Oh, yang Ari Lasso. Saya kira yang itu, yang apa namanya, Nadif Basalamah. Soalnya juga ada
0: juga
1: loh.
0: Kan, ya?
1: Soalnya di Indonesia tuh lagunya satu judul tuh berjuta-juta penyanyi.
0: Betul.
1: Versinya lain-lain gitu.
0: Yeah.
1: Oke, selanjutnya dari Mbak Adinda, saat ini posisi di stasiun Baron, untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai, akhir pekan banyak yang berliburan, jadi untuk stasiunnya juga lumayan padat pengunjung ya. Untuk cuaca pun juga masih cukup cerah, Is.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Danti.
2: Siang hari ini kita juga terima tambahan informasi tadi disampaikan oleh Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Ini dari wilayah Paron Bogor Nganjuk, cuacanya cerah panas pol Mbak Iis. Lalu lintasnya lancar. Mau request lagu Keramat dari Haji Roma Irama. Terima kasih Cakra Jaya kata beliau.
0: Cakra Krisna.
2: Iya, Cakra Krisna Jaya. Terima kasih. Ada tambahan Bapak Yitno tadi ya, teh hijaunya Mbak Iis jangan lupa diputar.
0: Siap, jangan lupa diseduh juga Pak.
2: Iya, ada Bapak Rokim, ini Mbak Doduhur, karnaval di desa Tengger Kidul, Pagu Kediri. Ini lewat jalan desa saja Is, tapi jalur Pagu nanti ada potensi lalu lalang penonton ya, dan juga peserta. Ini kelihatannya ada sonhoreknya. Ini sementara kalau di wilayah Kambingan Pagu Kediri, ini yang di area kampung itu juga ada panggung jalan sehat. Lalu lintasnya padat lancar. Maaf belum bisa on air, masih sibuk jualan kata beliau. Iya, Bapak Rokim ini jualan itu loh, kacang mete. Nah, itu mulai dari mentah, diolah sampai mateng yang harganya cukup tinggi tapi rasanya luar biasa enak. Kenapa harganya cukup tinggi? Karena memang ramutannya itu susah.
0: Nah, ini ya cara masaknya.
2: Iya, sukses selalu sayangnya ya Bapak Rokim, tetap hati-hati di jalan. Beliau ini rutenya Jombang Kedirian Is. Iya, jadi sering kali memberikan info lalu lintas wilayah Jombang sampai dengan Kediri. Kemudian tadi Ibu Aisyah yang menyapa dari Jogoroto Jombang sudah ya, ini juga menyampaikan loh, ini kayaknya lagu yang itu ya. Tadi sempat adakah yang request lagu Rantai Digelangi Rindu tadi? Siapa ya?
0: Ada tadi siapa ya tadi lupa.
2: Ada ini di request lagi sama Ibu Aisyah.
0: Oh iya, Mas Kopeng.
2: Oh Mas Kopeng, sudah ganti mutiara. Kalau Ibu Aisyah mau ganti lagu apa? Nanti boleh ditambahkan kembali.
0: Terima kasih Denti dan Imalana.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam.

0: Saya update informasi dulu ke Ima, silakan.
1: Hari ini IIS ternyata 20 September 2026 itu ada acara karnaval ya di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Ya, di mana ini diadakan dalam rangka rangkaian Hari Jadi Kota Kediri ke 1147 tahun dan juga untuk memperingati HUT RI ke-81.
0: Ya.
1: Dan untuk acara tersebut diselenggarakan di Start Taman Tempurjo, Taman Kresek itu ya, dan finishnya di kantor Kecamatan Pesantren. Dan acara ini sudah dimulai sejak pukul jam 7 pagi Iis tadi. Dan ini tadi saya lihat di live-nya ya, di media sosial, bahwasanya per siang hari ini jam 12:23 ini masih berlangsung Iis untuk karnavalnya. Dan tadi di live yang saya lihat itu tadi sangat meriah sekali Iis, karena kan ini karnaval budaya, jadi banyak yang pakai kostum-kostum unik gitu lah Iis. Nah ini tadi Mas Emba ini juga menambahkan Iis, ada di storyku karnaval di pesantren gitu. Sebentar saya lihat ya untuk storynya Mas Emba ini. Ini Mas Emba juga lagi
0: konten ini Mas Emba ya.
1: Lagi nonton ini ya untuk karnaval di wilayah pesantren di Kota Kediri. Untuk karnavalnya ini lewat jalur, kalau dibilang utama juga nggak terlalu utama, tapi ini jalur yang menghubungkan antar daerah begitu ke arah pabrik gula merica ya Iis ini. Dari Taman Kresek itu ke arah barat. Ke arah barat sampai pabrik gula merica, lalu sampai ke pasar pesantren, lalu nanti finishnya di kantor Kecamatan Pesantren. Dan ini juga ada mobil hias gitu Iis, mobil yang dihiasi gitu ya. Ini saya sambil memantau story-nya Mas Emba juga ini. Mungkin kalau Mas Emba berkenan bisa on air ya, coba saya tanyakan dulu ya ini. Nah, terus untuk informasi berikutnya, cuaca di wilayah pesantren ini tadi saya lihat juga terpantau cerah saja, bersahabat begitu ya. Jadi untuk beraktivitas di luar ruangan pun juga masih aman saja. Beralih ke informasi berikutnya dari wilayah UTD PMI Kabupaten Kediri untuk stok darah per hari ini 20 September. Untuk golongan darah A ada 27 kantong, golongan darah B ada 55 kantong, golongan darah O ada 29 kantong, golongan darah AB ada 19 kantong. Untuk jumlah hari ini ada 130 kantong. Untuk jadwal donor darah ada di Kodim SLG. Untuk layanan donor darah di wilayah UTD PMI Kabupaten Kediri, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri, di jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dan Iis, untuk yang karnaval tadi ya, kita kembali ke karnaval di wilayah pesantren. Ini saya juga lagi menghubungi Kasih Humas Polsek Pesantren Polres Kediri Kota, Aibtu Johan ya, terkait dengan bagaimana update situasi terkini dan untuk arus lalu lintasnya bagaimana. Karena dari video yang terlihat bahwasanya untuk arus lalu lintasnya itu masih diberlakukan satu arah begitu ya Iis. Jadi satu jalur itu masih bisa digunakan, namun diberlakukan bergantian begitu ya. Jadi kalau ada yang melintas peserta karnaval ya nanti ditutup, kalau tidak ada ya dibuka kembali begitu. Untuk informasi sementara yang kami terima. Beralih ke informasi berikutnya dari Pak Kido di wilayah Bojonegoro. Ini beliau menginformasikan sudah sampai di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Masjid Deling. Suara Radio Cakrakrisna enggak terdengar ini Iis katanya. Loh, Bojonegoro kok malah enggak kedengaran ya ini. Padahal kemarin itu di wilayah yang jauh malah kedengaran ya Iis ya. Tapi kalau di wilayah Bojonegoro ini enggak kedengaran ini. Coba saya nanti konfirmasi dulu ke petugasnya ya Iis ya, nanti kalau ada jawaban lagi akan kami sampaikan kembali. Lalu dari Ibu Siti menginformasikan untuk hari ini di wilayah Pace arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya dan untuk cuaca pun dikabarkan masih cukup bersahabat. Iis.
0: Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Ya, Suruh Jagra pagi hari tadi ada insiden kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan sepeda pancal di depannya Waterpark Kertosono Nganjuk, yakni sekitar jam 7 pagi. Dua orang yang terlibat dalam kecelakaan itu mengalami luka-luka dan dievakuasi menggunakan ambulans Radio Cakra Krisna. Kedua korban diketahui merupakan seorang pelajar perempuan dan lansia laki-laki. Pelajar perempuan adalah pengendara sepeda motor yang merupakan siswa MAN 1 Nganjuk. Sementara untuk laki-lakinya ini adalah warga Baron Nganjuk. Informasi kecelakaan itu disampaikan oleh sopir ambulans Radio Cakra Krisna, Mas Habib. Mas Habib ini menjelaskan kecelakaan itu terjadi jam 7 pagi di sisi utara jalan, tepat di depannya Waterpark Kertosono. Saat itu, pelajar yang mengendari sepeda motor sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Saat dikonfirmasi mengenai jenis kendaraan yang terlibat, Mas Habib pun membenarkan bahwa kecelakaan itu melibatkan sepeda motor dengan sepeda pancal.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Danti, silakan.
1: Wah, ini Mas Kope ya, karena beliau ini ternyata pecinta hewan ya. Banyak reptil, kemudian ini juga kayaknya ada peliharaan apa namanya?
2: Apa ini?
1: Musang ya.
2: Musang.
1: Heeh, musang bulan dari Aceh, umurnya 9 bulanan.
2: Bukan musang king ya ini.
1: Iya, bukan. Nanti durian.
2: Lagi pengen nih.
1: Is juara kontes ya. Dan kami tanya, ini jinak atau enggak? Kata
2: itu
1: Mas
2: Kopeng,
1: jitot. Jinak total.
2: Oh, jinak total. Wih.
1: Iya.
2: Ajak main ke sini dong, Mas.
1: Ajak main-main ke sini dong, Mas Kopeng ya, musang bulannya. Ini informasinya berprestasi, kemudian manja kalau pas bobok.
2: Widih.
1: Iya loh, isinya bagus loh, lucu. Jadi kayak melihara kucing loh dia. Ini ditunjukkan juga beberapa penghargaan yang sempat diraih ya. Ada yang juara 3, ada yang juara 1. Wah, keren sekali hiburannya Mas Kopeng ini ya. Terima kasih. Ini benar-benar menikmati akhir pekan ya, Is ya. Ini ada juga tambahan info dari rekan-rekan kepolisian. Tadi kan kita sempat cari-cari informasi terkait dengan mapan kreatif fest di wilayah pesantren Kota Kediri ya. Ini update-nya kabarnya sudah selesai, Is, tadi sejak sebelum jam 12:30 siang ya. Jadi aman, di sana juga sudah berangsur lancar kembali, Is.
0: Oke, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
5: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat berkas grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan ya, ada di Lengkong ya, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini ya, ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa apa titik api yang menjalar di hutan itu ya.
5: Okay.
6: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
5: Iya.
6: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oke. Okay. Kan? Jadi lebih baik jangan bakar-bakar ya. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi dinas pemadam kebakaran yang juga bisa menghubungi di Pusdalno kami, ya, di Polsek kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di Pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
5: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
6: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
5: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
6: Sama-sama, Mbak Ima. Oke,
5: terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ya. Silakan untuk ditambahkan di 0852 9010 61.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Update informasi ke Danti Danila, silakan.
1: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya IS.
0: Iya.
1: Untuk perkiraan cuaca maritim Jawa Timur besok ya. Besok hari Senin 21 September 2026 yang berlaku mulai dari jam 7 pagi selama 24 jam. Untuk laut Jawa bagian timur, cuaca secara umum diperkirakan berawan tebal. Kondisi angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 59 km per jam. Tinggi gelombang berkisar 0,8 sampai dengan 1,7 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca secara umum cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan 52 km per jam maksimumnya. Untuk tinggi gelombang berkisar 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Dan terakhir, untuk wilayah perairan selatan Jawa Timur, untuk cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk kondisi angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimum 46 km per jam. Tinggi gelombang berkisar 1,3 sampai dengan 3,5 meter.
0: Okay.
1: Masih ada potensi gelombang tinggi khususnya untuk wilayah perairan selatan Jawa Timur. Jadi harap waspada dan juga hati-hati ya. Ini bagi yang tinggal maupun berkunjung di pesisir pantai khususnya perairan selatan Jawa Timur IIS.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ima, silakan.
2: Siang hari ini IIS masih ada ya penutupan jalan mulai Pasar Dermo sampai Polsek Pelosok Klaten karena ada Festival Pelosok Klaten Culture Carnival gitu. Jadi untuk seluruh cakra mungkin yang akan melintas di daerah Pelosok Klaten diimbau untuk melewati jalur alternatif yang lain saja karena persiang hari ini pun juga masih ada penutupan jalan gitu. Untuk informasi yang kami dapatkan, cuaca di daerah Pelosok Klaten masih cukup cerah cenderung ke terik ya Is. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Ibu Kurnia saat ini melakukan perjalanan menuju ke Tulungagung. Posisi sudah sampai di wilayah Kras Tulungagung. Untuk arus lalu lintasnya lumayan lama lancar di kedua arahnya dan untuk cuaca pun juga masih cukup terik di siang hari ini. Ada Bapak Bambang ini melakukan perjalanan menghabiskan waktu weekendnya di Simpang 5 Gumul Kediri IIS. Untuk di daerah Simpang 5 Gumul ini per siang hari ini sudah mulai menurun ya untuk volume kendaraan, terlihat dari video yang dibagikan juga sudah tidak seramai pagi hari tadi ya karena CFD-nya sudah selesai juga. Baik. Kan kalau CFD kan tidak boleh lewat ya untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 di wilayah Taman Hijau SLG atau yang di depannya Indomaret Alfamaret itu ya. Namun siang hari ini sudah pada bisa masuk gitu ya, jadi sudah mulai menurun juga untuk volume kendaraannya. Untuk cuaca hari ini di Simpang 5 Gumul Kediri sudah lumayan terik ya di siang hari ini. Lalu ada informasi masuk lagi yang disampaikan oleh Bapak Yayan. Saat ini posisi di depan pabrik Lestari Kertosono dari arah Papar. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan yang berarti. Cuaca pun juga terpantau cerah cenderung keterik di siang hari ini. Lalu ada Ibu Wati pun juga ikut menginformasikan di pertigaan Pasar Baron, untuk laju kendaraannya lumayan lancar saja, belum ada kewaspadaan yang berarti juga. Untuk cuaca pun juga dikabarkan masih cukup cerah di siang hari ini. Terakhir ada Bapak Fian melakukan perjalanan sudah sampai di wilayah kawasan Baron. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cukup terik IIS.
0: Terima kasih Danti Danila dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, meminta penyusunan rancangan undang-undang RUU perampasan aset tidak menimbulkan polemik berkepanjangan yang justru menghabiskan energi bangsa. RUU perampasan aset merupakan produk legislasi yang unik. Menurutnya, pembahasan RUU perampasan aset harus tetap menjaga stabilitas nasional. Ia berharap berbagai pemikiran dan kritik yang muncul bisa disampaikan dengan menawarkan solusi. Paloh menilai kritik diperlukan dalam pembahasan kebijakan, tapi kritik menurutnya juga perlu disertai jalan keluar dan tidak sekedar mengikuti keinginan pihak tertentu. Meski begitu, Paloh mempersilahkan proses pembahasan dilanjutkan apabila publik menilai Undang-Undang Perampasan Aset sudah mendesak atau segera diterbitkan. Di sisi lain, Komisi 3 DPR masih melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum. DPR menargetkan RUU itu bisa disahkan paling lambat pada rapat paripurna yakni bulan Desember 2026. Habibur Rahman, selaku Ketua Komisi 3 DPR, sebelumnya mengatakan pembahasan dilakukan secara hati-hati, termasuk memperhatikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hak sah atas aset dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau kemarin malam di Kecubung Pacenganjuk sempat ditutup karena ada acara festival ya. Tapi kalau untuk saat ini Seru Cakra sudah aman, lancar, terkendali. Anda yang akan melintas di sana untuk menuju ke Sukomoro maupun menuju ke arah dalam kota, ini sudah lancar, tidak ada hambatan ya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih di perjalanan, boleh ditambahkan kembali perkembangan jalurnya seperti apa, masih terus kami tunggu. Nanti dilanjut dengan Imalana ya. Saya mau geser dulu ke gatekeeper. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sudut Cakra, di siang hari ini Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Di siang hari ini ditemani oleh saya, Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Iis Atin, Danti Danila, dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan jika Anda menemui kewaspadaan selama perjalanan di hari ini di 0852-9001061.
1: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna.

Baik, Seduluh Cakra, di siang hari ini kami dapat informasi bahwasannya ada karnaval begitu ya di wilayah Pelosok Klaten, dan tadi di wilayah Kertosono pun juga ada fun run begitu ya yang digelar oleh pemerintah Kertosono. Nah, buat di siang hari ini bagaimana Seduluh Cakra update informasinya? Bisa kabarkan kepada kami ya jika ada kewaspadaan selama perjalanan ataukah di wilayah tersebut masih berlangsung ini untuk acaranya. Oh, tadi di wilayah Santren, Kota Kediri pun juga ada karnaval begitu ya yang kami dapatkan informasinya. Nah, jika Seduluh Cakra per hari ini pun juga masih melihat ada karnaval atau kewaspadaan selama perjalanan begitu ya, informasikan saja kepada kami 0852 9001061.

Sudut Cakra Asian Games Aichi Nagoya 2026 mulai memasuki rangkaian pertandingan. Di hari ini, Minggu 20 September 2026, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia dijadwalkan bertanding. Sehari setelah upacara pembukaan, pertandingan berlangsung di 3 klaster yakni Aichi, Tokyo, dan Gifu, Jepang. Salah satu peluang medali emas Indonesia datang dari cabang olahraga Tekball. Atlet putri Indonesia Sumaya yang akan menghadapi atlet Myanmar pada final tunggal putri. Jika meraih kemenangan, Sumaya akan mencatat sejarah sebagai peraih medali emas pertama cabang tekball yang baru debut di Asian Games. Selain tekball, Indonesia juga berpeluang mendapatkan medali dari soft tennis nomor bergu putra. Fernando Sanger dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang pada babak semifinal. Jika berhasil lolos ke final, mereka akan menghadapi Korea Selatan atau Taipei untuk memperebutkan medali emas. Sementara itu, sejumlah atlet Indonesia juga bertanding di berbagai cabang lainnya, di antaranya triathlon, balap sepeda, wushu, sepak takraw, bulu tangkis, menembak, bola voli, tenis meja, karate, modern penonton, bola voli pantai, mixed martial arts, renang, dan juga hoki. Tim hoki putra Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada fase grup Pool A. Dan Sudut Cakra, mari kita ikuti perjuangan para atlet Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini ya. Semoga seluruh atlet dapat tampil maksimal dan menjaga sportivitas selama bertanding.

0: Ya baik Suri Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Di siang hari ini Anda sudah sampai di mana? Apakah di perjalanan Anda ini menemui kewaspadaan? Bisa hubungi kami ya di 0852 9001061. Cek informasi ke II, silakan.
1: Ya, Ima, ini tadi ada Pak Ali minta bantuan di Pare Kediri beliau. Rumah beliau itu bertepatan dengan pinggirnya atau depannya itu mepet dengan pohon.
0: Oke,
1: kenapa? Pohonnya itu, ini bukan miliknya pohon pribadi, tapi kan milik jalan raya ya atau pemerintah begitu. Pohonnya itu sudah tinggi dan besar, rantingnya itu mengenai bagian depan rumah, sehingga banyak genteng-genteng yang rusak, bahkan sudah rusak parah. Tidak kunjung ada penanganan dari DLH untuk pemangkasan.

0: Pangkas saja ranting-rantingnya yang mengenai genteng rumah agar tidak rusak parah begitu ya. Ini sudah rusak parah sekali untuk gentengnya. Saya sudah sampaikan ke DLH Kabupaten Kediri tapi belum ada jawaban, belum kunjung ada jawaban sama sekali. Mungkin bisa dibantu apabila mendengarkan dari DLH Kabupaten Kediri, ini bisa dibantu ya untuk pemangkasan pohon yang ada di Jalan Sutoyo nomor 99 Barat Gereja Katolik depan Perbas Papare. Sampai dengan saat ini dari DLH belum ada jawaban, Ima.
1: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Sedur Cakra, sebuah arca yang diidentifikasi sebagai patung Durga, dilaporkan hilang dari kawasan perkebunan Jengkol, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Hilangnya arca tersebut diketahui pada hari Sabtu kemarin ya, setelah seorang anggota pelestari sejarah budaya Kediri atau Pasak mendatangi lokasi. Anggota Pasak bernama Oki kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Imam Mubarok. Oki menyebut dirinya masih memiliki dokumentasi patung Durga yang diambil pada 16 Desember 2025 lalu. Ya, dimana ketika arca tersebut masih berada di tempatnya, namun saat kembali ke lokasi pada Sabtu sore sekitar pukul jam 4 lebih 46 menit, arca itu sudah nihil, tidak ada. Arca tersebut memiliki posisi tribangga, yakni sikap tubuh dengan lekukan menyerupai huruf S yang dikenal dalam tradisi seni arca Hindu Jawa. Meski demikian, identifikasi, periodisasi, status hukum, serta nilai arkeologis objek tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi dan tenaga ahli yang berwenang. Setelah menerima laporan, Ketua DK3 Imam Mubarok melakukan konfirmasi kepada petugas keamanan di kawasan perkebunan Jengkol. Petugas membenarkan bahwa arca tersebut sudah tidak berada di lokasi. Berdasarkan informasi yang diterima dari petugas kebersihan, arca diketahui telah hilang pada Sabtu pagi dan diduga dicabut dari tempatnya. Imam Mubarok kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, serta menginformasikan kepada Kapolres Kediri. Kapolres meminta agar kejadian tersebut segera dilaporkan secara resmi melalui Polsek maupun Polres Kediri, dan menyebut kasus ini menjadi atensi prioritas. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang mengambil arca tersebut dan kapan tepatnya dipindahkan maupun kemana objek itu dibawa. Penelusuran terhadap keberadaan arca serta pemeriksaan mengenai status arkeologis dan dugaan tindak pidana ini masih menunggu penanganan lebih lanjut dari instansi berwenang

dan kepolisian. Ya, Seru Cakra, hilangnya patung Durga dari kawasan perkebunan jengkol Kediri ini menjadi perhatian dan juga atensi dalam upaya menjaga serta melestarikan peninggalan sejarah budaya. Terlebih keberadaan arca maupun benda bersejarah lainnya ini tidak hanya berkaitan dengan bentuk fisiknya saja, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang perlu dilindungi. Kita berharap penelusuran dan penyelidikan dari pihak terkait dapat segera menemukan keberadaan arca tersebut ya. Masyarakat yang mengetahui informasi mengenai pemindahan maupun hilangnya patung ini diimbau untuk menyampaikannya kepada instansi berwenang atau pihak kepolisian. Semoga kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan serta perlindungan terhadap benda-benda yang diduga memiliki nilai sejarah.

0: Baik, terima kasih Suryo Cakra. Di hari Minggu ini Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan di hari Minggu ini, apakah perjalanan Anda aman-aman saja? Atau ada kewaspadaan yang Anda temui selama perjalanan di hari ini? Karena bahwasanya dari ruang gatekeeper tadi, kami dapat informasi ada beberapa titik daerah yang masih menyelenggarakan kegiatan karnaval, begitu ya. Entah itu karnaval budaya ataupun karnaval sound. Jadi masih ada beberapa kegiatan masyarakat di hari Minggu ini 20 September 2026. Untuk cuaca di hari Minggu ini selama jam 13.30 menit ini masih aman saja. Tidak ada yang mengabarkan bahwa di wilayahnya itu cerah berawan ataupun berawan mendung gitu, belum ada ya Suryo Cakra. Masih terpantau cerah cenderung ke terik di siang hari ini. Cek informasi ke II, silakan.
1: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Bu Fitri, perjalanan menuju ke arah Malang sudah nyampe di sekitaran Kampung Inggris Pare Kediri. Arus lalu lintas terpantau saat ini ramai lancar saja. Kemudian dari Bapak Putra, depannya Pasar Pon Trenggalek, ini tadi cuacanya juga masih cerah ya, dengan lalu lintas yang masih cenderung aman. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Putra, perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung sudah nyampe di Simpang Patkawi Kota Kediri. Arus lalu lintas di Simpang Patkawi ramai, baik yang mengarah ke Tulungagung maupun mengarah ke arah Kota Kediri. Lanjut lagi dari Mas Halim, Sambirejo, Pare Kediri, yang mengarah ke SLG juga ramai. Banyak kendaraan roda 2 yang mendominasi di sana. Ima.
0: Terima kasih, Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sedulur Cakra, persoalan Biro Perjalanan Umroh PT Anisa Ahmada di Mojokerto semakin meluas. Setelah gagal memberangkatkan ratusan calon jemaah umroh dan melantarkan puluhan jemaah di Arab Saudi, kini ribuan calon jemaah mengajukan pengembalian dana atau refund. Situasi semakin rumit setelah pemilik perusahaan Erni Khairunisa dan putranya Zulfa Rizki Maulana disebut tidak lagi bisa dihubungi. Kementerian Haji dan Umroh sebelumnya telah mencabut akses PT Anisa Ahmada terhadap sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus atau Sisko Patuh. Kemenhaj mencatat perusahaan tersebut gagal memberangkatkan 282 calon jemaah umroh pada September 2026. Selain itu, sebanyak 82 jemaah yang sudah berada di Arab Saudi disebut mengalami kendala kepulangan karena tidak memiliki tiket penerbangan kembali ke Indonesia. Jumlah calon jemaah yang terdaftar di PT Anisa Ahmada disebut hampir mencapai 4.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sejak 16 September 2026, para calon jemaah mulai berdatangan untuk mengambil paspor dan sertifikat vaksinasi, sekaligus mengajukan permohonan refund. Kuasa hukum perusahaan Rifan Hanum kemudian membuka posko di kantor firma hukumnya di wilayah Gedek, Kabupaten Mojokerto. Dalam beberapa hari, sekitar 1.100 calon jemaah disebut telah mendatangi posko tersebut. Mereka diminta mengisi formulir permohonan refund yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak direksi perusahaan. Namun, kuasa hukum menegaskan belum dapat menjamin kapan maupun apakah seluruh dana jemaah bisa dikembalikan. Karena hal tersebut berkaitan dengan kondisi aset dan keuangan PT Anisa Ahmada. Sementara itu, keberadaan Emi Khairunisa dan Zulfa Rizki Maulana menjadi perhatian setelah keduanya disebut tidak dapat dihubungi sejak 17 September dini hari. Padahal, sebelumnya mereka direncanakan menemui para calon jemaah di posko untuk memberikan penjelasan terkait keberangkatan maupun pengembalian dana. Pihak PT Anisa Ahmada sebelumnya menyebut persoalan keberangkatan berkaitan dengan agen tiket pesawat yang diduga menimbulkan kerugian sekitar 6 miliar rupiah. Namun, kuasa hukum mempertanyakan apakah persoalan tersebut hanya disebabkan oleh masalah tiket, mengingat jumlah calon jemaah dan dana yang telah disetorkan cukuplah besar. Pernyataan mengenai dugaan persoalan manajemen maupun kemungkinan adanya hal lain, ini masih merupakan penilaian dari kuasa hukum dan belum menjadi kesimpulan resmi. Persoalan PT Anisa Ahmada rencananya akan dibawa ke DPRD Kota Mojokerto melalui rapat dengar pendapat pada pekan depan. Kuasa hukum berharap adanya rekomendasi kepada PPATK dan kepolisian untuk membantu menelusuri aset perusahaan serta mengusut kemungkinan adanya tindak pidana apabila ditemukan bukti yang cukup. Dan hingga kini, posko pengaduan masih dibuka untuk membantu calon jemaah mengambil dokumen maupun mengajukan permohonan refund. Para jemaah diimbau mengikuti informasi resmi dan menyimpan seluruh bukti pembayaran, dokumen pendaftaran, serta komunikasi dengan pihak travel sebagai bahan pendukung apabila diperlukan dalam proses pengaduan.

0: Adakah talenta?
1: Maestro Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang hari ini, bagaimana untuk di wilayah Anda, Sudur Cakra? Apakah untuk cuacanya masih terpantau sangat terik? Atau sudah mulai ada mendung ini yang mulai menata awan di wilayah Anda ini ya? Dan bagaimana untuk harga kebutuhan bahan pokok, Sudur Cakra? Ini tadi kan kabarnya untuk harga cabai rawit merah. Nah, itu tadi harganya lumayan mahal sekali, Sedulur Cakra, di angka 60.000 up. Jadi ada yang 66, 65, 60.000. Nah, ini tergantung wilayah dan juga tergantung varietasnya begitu ya. Nah, untuk di wilayah Anda bagaimana, Sedulur Cakra? Apakah untuk harga cabai rawit itu juga masih di angka 60 up ya? Bisa kabarkan kepada kami di 0852 9001061. Cek informasi ke II, silakan.
2: Ya, saya terima info ada seorang remaja berusia 14 tahun asal Kabupaten Magetan atas nama Ilham Tazali ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Sampung, tepatnya itu di bawah jembatan wilayah Kecamatan Sampung Ponorogo. Nah, hal ini terjadi kemarin di hari Sabtu 19 September 2026 saat kejadian korban bersama dengan tiga rekannya diduga hendak memancing di sekitaran sungai tersebut. Peristiwa itu bermula ketika korban diduga hendak menyeberang ke arah barat di bawah jembatan. Korban ini kemudian diduga terpeleset dan jatuh ke sungai. Rekan-rekannya yang mengetahui kejadian itu langsung meminta pertolongan kepada warga. Proses pencarian sempat terkendala dengan kedalaman sungai sekitar 3 hingga 4 meter. Adanya palung serta arus yang cukup menyulitkan. Petugas BPBD Ponorogo bersama dengan kepolisian dan warga akhirnya melakukan pencarian hingga korban ditemukan setelah hampir 1 jam. Ilham ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kematian korban, termasuk apakah disebabkan tenggelam atau terdapat faktor lainnya. Ima.
1: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Sri Cakra, sementara itu suasana kawasan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada minggu pagi tadi, 20 September 2026 dipenuhi antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan FKPPI Nganjuk Fun Run 2026. Kegiatan ini mengusung tema bergerak bersama hidup lebih sehat dan diikuti sekitar 1.600 peserta. Fun Run tersebut menjadi salah satu kegiatan yang mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus membangun kebersamaan. Peserta mengikuti lomba lari dengan jarak 5 km atau 5K. Kegiatan dimulai pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan lokasi pelaksanaan berada di wilayah Kertosono. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya masyarakat yang ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya mengikuti aktivitas lari sebagai olahraga, tetapi juga menikmati suasana kebersamaan dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Kegiatan FKPPI Nganjuk Fun Run 2026 ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Olahraga secara rutin dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat, sekaligus menjadi kegiatan positif yang bisa dilakukan bersama keluarga maupun komunitas. Dengan mengusung semangat bergerak bersama hidup lebih sehat, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan, sekaligus mendorong masyarakat agar semakin aktif menjaga kebugaran tubuh. Sudur Cakra, kegiatan olahraga seperti Fun Run ini juga menunjukkan ya bahwa menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan melibatkan banyak orang. Bukan hanya soal berlari sampai garis finish, tetapi juga tentang membangun semangat bersama dan membiasakan pola hidup aktif. FKPPI Nganjuk Fun Run 2026 di Kertosono ini diikuti sekitar 1.600 peserta dengan jarak lari 5 km. Ya, Seru Cakra, FKPPI Nganjuk Fun Run 2026 di wilayah Kertosono tadi juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih aktif ya dalam berolahraga, sekaligus mempererat juga kebersamaan antar warga dengan sekitar kurang lebih 1.600 peserta yang ikut andil dalam Fun Run ini. Semangat bergerak bersama dan menjaga kesehatan terasa dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus menjadi ruang bagi masyarakat ya, Seru Cakra, untuk beraktivitas positif, menjaga kebugaran, dan pastinya membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat. Dan yang terpenting, tetap jaga kondisi tubuh dan keselamatan dalam setiap aktivitas.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sido Cakres, siang hari ini waktu sudah merapat di pukul 2 siang. Waktunya saya Imalana bergeser dulu. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami pun juga masih menunggu kabar terbaru ya, Sido Cakres, dari Anda jika per siang hari ini masih melakukan perjalanan. Hubungi kami jika menemui kewaspadaan atau kemacetan selama perjalanan Anda di 0852 9000 1061. Selamat siang, Sido Cakres.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Seteru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Angga Sandi. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami Seteru Cakra yang mau atau yang sedang di perjalanan. Ini boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang, Setrur Cakra, Anda bisa dapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, siang hari ini cuaca cukup terik, Sedulur Cakra. Arus lalu lintas di beberapa titik dikabarkan juga cukup ramai, terutama di Jalan Raya Kediri Kertosono ya, atau di jalur Mengkreng Kediri, yang ini merupakan jalur pertemuan antara Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, dan juga Kabupaten Jombang. Seperti biasanya, kalau di hari Minggu memang cukup ramai begitu ya, dan ini perlu menjadi kewaspadaan. Karena di siang hari kalau kita berkendara biasanya agak terganggu dengan aktivitas apa atau cuaca yang cukup panas gitu ya. Misalnya mulai ngantuk, mulai konsentrasi hilang. Nah, kalau memang Anda sudah merasakan hal-hal seperti itu, kami sarankan untuk menepi ya, Sedulur Cakra, cari tempat untuk istirahat dan jangan dipaksakan karena ini demi keselamatan kita bersama. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kak Angga.
1: Baik Jamal, ada informasi masuk ini dari Pak Budi. Melaporkan untuk perjalanan dari Sukomoro menuju ke Nganjuk Kota, terpantau arus lalu lintas pada siang hari ini masih lancar saja. Dominasi kendaraan pribadi dan juga cuaca masih cukup terik. Ada lagi laporan dari Bu Siti, perjalanan dari Tanjung Anom menuju ke Kertosono, melaporkan sudah sampai di kawasan Baron. Arus lalu lintas dilaporkan juga lancar, tidak terlalu ramai, dan juga tidak banyak kendaraan besar yang melintas di kawasan Baron pada siang hari ini. Ada pesan masuk dari Bu Fatimah dari Magetan. Beliau minta request lagu Jamal. Lagunya Ajeng, lagu Keong Racun yang di cover oleh Ajeng Febria.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi dari Pak Krido Purnomo, beliau sedang mendengarkan Radio Cakra Krishna via streaming di kawasan Bojonegoro, Dusun Deling, Kecamatan Sekar. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Agus, perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri. Saat ini melintas di kawasan Bagor, arus lalu lintas ramai lancar dan beliau sedang belok ke kanan melintas ke arah Tiripan via Candirejo nantinya. Lalu ada Mbak Dewi, perjalanan dari Lengkong Nganjuk menuju ke Jatikalen. Saat ini melintas di kawasan Karangsemi, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Pak Joko melaporkan di kawasan Pasar Lengkong, arus lalu lintas saat ini juga lancar, tidak ada banyak kendaraan yang melintas, cuaca juga masih panas pada siang hari ini. Ada informasi dari Mas Rian, sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, Nganjuk Kota. Saat ini arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama untuk kendaraan bermotor, dan juga terpantau di parkiran Jalan Ahmad Yani yang saat ini sudah menggunakan hiuris ya Jamal ya. Ini terpantau ramai sekali, banyak masyarakat yang sedang melakukan aktivitas weekend di kawasan Jalan Ahmad Yani seperti membeli perabotan rumah tangga atau dan sebagainya di kawasan Ayani. Ada lagi informasi masuk dari Pak Doni, perjalanan dari Baron ke arah Kertosono, melaporkan untuk lalu lintasnya lancar Jamal dan cuaca juga cukup cerah.
0: Lanjut ke Erika.
2: Untuk hari ini ada dari beberapa pendengar Radio Cakra Krishna yang akhirnya harus mengubah rute perjalanannya Mal karena menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas di jalur yang mengarah ke Ganggang Malang. Simpang tiganya itu loh Mal, kalau ke arah selatan ke wilayah Kecubung Pace, nah kalau ke arah timur itu mengarah ke Ganggang Malang. Itu ditutup Mal simpang tiganya yang ke arah Ganggang Malang. Ada sound horror di Ganggang Malang.
0: Oh iya benar, iya. benar.
2: Jadi tadi jam 12:30 siang bahkan dari jam 12 ini infonya sudah ditutup jalan yang mengarah ke Ganggang Malang. Jadi untuk pendengar Radio Cakra Krishna yang mungkin dari arah Nganjuk atau dari arah Warujayeng ke arah atau melintasi jalur tersebut ya, ini bisa mengubah rute perjalanannya. Untuk pengalihan dari jam berapa hingga jam berapa kira-kira untuk hari ini, saya masih komunikasi dengan Kapolsek Sukomoro Polres Nganjuk AKP Mujianto SH. Nanti apabila sudah ada informasi detail dan juga lengkap terkait pengamanan dan juga pengalihan arus lalu lintas yang ada di wilayah Ganggang Malang tersebut akan saya sampaikan kembali. Karena ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Dwi, tidak hanya Ibu Dwi saja yang kecele ya Mal ya, banyak yang kecele harus putar balik cari rute perjalanan lainnya seperti itu, sehingga untuk Anda yang mungkin ada rencana melintas di Ganggang Malang bisa ditunda dulu sebentar ya, atau sementara waktu hari ini jangan melintas di Ganggang Malang karena kondisinya cukup ramai sekali, gelaran Sonhorek ya dilaksanakan hari ini. Kemudian ada Pak Arif. Pak Arif ini berada di wilayah Surabaya, Jamal. Pantauan arus lalu lintas di depan Delta Plaza Surabaya. Ini tadi juga cukup lancar, banyak kendaraan pribadi yang melintas karena mungkin hari Minggu, jadi banyak yang menikmati hari Minggunya dengan jalan-jalan, cari makan siang atau mungkin belanja-belanja kebutuhan ya yang habis. Ramai namun tidak ada kepadatan yang berarti. Dari Mas Dimas menjumpai di simpang 4 Peseru Sukomoro Nganjuk, ada kendaraan truk muatan. Ini dari arah utara mogok di tikungan. Jadi untuk kendaraan tersebut mengalami trouble itu pas di tikungan. Muatannya kata dari Mas Dimas muatan motor ya. Ini motor-motor
0: berarti
2: baru
0: truk
2: gitu
0: yang
2: ya.
0: Truk besar itu ya.
2: Iya, truk besar itu. Jadi harap hati-hati untuk Seru Jakra yang melintas di wilayah atau sekitar simpang 4 Pesurut Sukomoro Nganjuk karena ada kendaraan truk muatan dari arah utara.
0: Oh, dari berarti yang dari arah bypass itu yang dari tikungan ke arah timur itu ya.
2: Sepertinya ke arah Surabaya ini Mal karena ini miring ke arah timur gitu ya, baik. Untuk kendaraannya atau mungkin posisinya itu ke arah timur untuk kendaraan truk muatan motor tersebut. Jadi harap hati-hati ya untuk Seru Jakra yang melintas di simpang 4 Peserut Sukomoro Nganjuk. Tidak disampaikan oleh Mas Dimas kira-kira sudah mulai dilakukan perbaikan atau belum. Kemudian tanda di sekitar lokasi sudah diberikan oleh sopir maupun juga kernet kendaraan truk, ini belum ada informasi tambahan. Seru Jakra yang melintas di sana mungkin bisa menambahkan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada truk mogok Seru Jakra di simpang Peh Serut Sukomoro Nganjuk, ini di jalur utama ya. Truknya ini mengarah dari arah bypass atau simpang 4 yang ke arah utara, yang dari arah utara menuju ke arah timur atau ke arah Surabaya pas di tikungannya itu. Nah, ini posisi truknya yang masih berada di tengah jalan dan ditambah dengan ukuran yang cukup besar membuat arus lalu lintas di jalur tersebut krodit untuk saat ini. Video dari Mas Dimas menunjukkan kondisi arus lalu lintas pas kebetulan juga cukup ramai. Dan ini banyak kendaraan pengangkut barang juga ya yang melintas, mohon untuk lebih waspada saja. Lalu di jalur dalam Kabupaten Nganjuk, Seru Jakra, tepatnya di Desa Ganggang Malang ya. Nah, ini saat ini sedang ada kegiatan Sonhorek. Dan informasi yang diterima teman-teman Gatekeeper tadi untuk jalur yang ke arah apa itu namanya di jalur tengah sawah itu ya kayaknya ditutup. Ini kayaknya sampai malam deh ya. Tapi masih coba dikonfirmasi oleh teman-teman Gatekeeper ke Polsek Sukomoro untuk penutupan termasuk juga pengalihan arus lalu lintasnya seperti apa. Ya, Anda masih bisa berbagi informasi bersama dengan kami Seru Jakra di 0852 9001061.

0: Aduh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu

0: bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
0: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Kak Erika.
1: Ini tadi dari Bapak Hari juga melintas di wilayah Pasuruan Sukomoro, menjumpai kendaraan truk yang dilaporkan trouble tadi. Arus lalu lintas sejauh ini dilaporkan juga cukup ramai di sana. Harap hati-hati yang mungkin searah dari kendaraan truk yang trouble tersebut. Untuk kendaraan truknya sendiri dari utara ke timur ya. Jadi untuk Sedo Cakra yang dari utara ke timur juga harap hati-hati. Sementara kalau untuk yang arus lalu lintas dari arah lain ya, dari barat ke timur maupun sebaliknya, dan juga yang dari selatan ke utara maupun yang dari selatan menuju ke timur, ini masih cukup aman saja. Antrian di traffic light juga cukup panjang karena ada kendaraan muatan besar yang mengantri. Harap hati-hati, cuaca untuk siang hari ini juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Arif. Selamat sore, Pak Arif.
4: Selamat siang menjelang sore, Mas Jamal.
0: Waduh, gimana kabarnya Pak Arif? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat. Harus selalu sehat, Mas Jamal.
0: Lah iya, kita itu jadi apa ya, harapan terakhir keluarga ya kan? Harus selalu sehat ini.
4: Betul, tuntutan. Iya.
0: Iya.
4: Katanya, nggak boleh sakit.
0: Nggak boleh sakit. Kalau sakit nanti dapurnya nanti ikut mati nanti ya.
4: Jadi ya doanya sih kenceng ya, biar sehat terus gitu.
0: Betul, betul, betul. Posisi ada di mana, Pak Arif?
4: Di Surabaya, Mas Jamal. Ini lagi di Delta Plaza, di depannya parkir.
0: Gimana tuh di wilayah Surabaya untuk siang menuju sore hari ini?
4: Kalau pagi tadi mendung, Mas Jamal. Saya berjalan, saya kan sampai Surabaya tadi, masuk Surabaya jam 8 itu mendung cuacanya. Jadi enak lah, sempat menikmati, jadi nggak terlalu panas. Terus menjelang siang ternyata tambah cerah, tambah panas.
0: Oh gitu ya?
4: Ya, yes, nggak apa-apa.
0: Kemacetannya tetap sama.
4: Kan kalau, nah itu kalau di Surabaya itu saya sukanya kalau ke Surabaya hari Minggu.
0: Kenapa tuh?
4: Jadi nggak terlalu macet.
0: Oh gitu.
4: Lengang, iya. Sabtu Minggu itu Surabaya itu sedikit lebih lengang.
0: Oh iya.
4: Jadi nggak
0: iya,
4: ada
0: iya.
4: Karyawan, nggak ada anak sekolah. Terus orang itu lebih banyak santai di rumah. Jadi yang keluar mungkin ya ke mall, ke tempat rekreasi lah.
0: Oh gitu ya. Mungkin yang rame malah di daerah kebun binatang, kota tua ya, gitu ya.
4: Betul. Di tempat-tempat wisata gitu malah rame.
0: Oke.
4: Tapi kalau jalan perjalanannya enak kok, lengang banget pasti.
0: Termasuk di pusat-pusat perbelanjaan ini kayaknya ya, rame ya.
4: Iya, di pusat perbelanjaan ini tadi rame full. Parkiran depan penuh, nggak tahu kalau belakang.
0: Oke, baik. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Arif.
4: Itu, Mas Jamal, sama-sama. Terima kasih juga.
0: Baik, ditunggu info kopinya loh, Pak Arif.
4: Lah aku ini ya standby, Mas. Pokoknya sama ini kabari gitu ya.
0: Takutnya
4: pas di rumah ini,
0: takutnya gitu. Pas saya ke sana Pak Arif pas gak di rumah.
4: Lah, makanya di WA dulu aja, enggak apa-apa.
0: Oke, okay, baik.
4: Sampai rumah aku enggak ada ya enggak apa-apa, Mas. Sampai gitu. Rumah kan warung kopi, jadi tinggal ngopi. Tinggal bilang anu apa passwordnya Pak RT gitu aja.
0: Pak RT gitu ya. Saya biasanya ngopinya di itu, di Warkop 88 di depan Kodim biasanya.
4: Oh iya, tahu. Itu anak Grab semuanya di situ. Online semuanya ngumpul di situ.
0: Teman-teman dari Gojek juga Grab gitu kan, ojek online.
4: Iya, full itu. Betul.
0: Oke.
4: Ya mampir teman sama cowok aja.
0: Iya, pokoknya nanti pas saya kesana tak kabarin lah.
4: Pas longgar sampean enggak kabar. Kalau sampean kan waktunya mepet ya. Jangan.
0: Nah itu.
4: Kasihan nanti malam. Kak jenak.
0: Nah, saya itu jamnya selalu mepet loh Pak Arif.
4: Jadi kita sama perjalanan guys. Iya. Jam 10 sampai sana setengah 10 guys.
0: Iya. Nunggu
4: ngopi setengah jam selesai langsung berangkat.
0: Langsung berangkat jam mepet-mepet terus saya itu. Oke. Siap, lanjut dulu Pak Arif. Terima kasih banyak.
4: Siap, Mas Jamal. Sama-sama Mas Jamal.
0: Oke, selamat sore.
4: Selamat sore Mas Jamal.
0: Ya, baru saja ada Pak Arif ya di kawasan Surabaya untuk siang menuju sore hari ini tampaknya mulai agak lengang nih untuk arus lalu lintas di wilayah Surabaya dan memang agak berbeda antara hari-hari biasa dengan hari Minggu ya. Kalau kata Pak Arif lebih suka ke Surabaya itu kalau di hari Minggu karena memang tidak terlalu padat, tidak terlalu ramai. Dan berbeda dengan hari-hari biasanya yang jalanan itu dipenuhi oleh orang-orang yang sibuk berangkat kerja, sibuk aktivitas-aktivitas gitu ya di hari aktif fakultatif. Jadi kalau di hari Minggu kata Pak Arif cenderung lebih lengang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Sedulur Cakra, Presiden Prabowo Subianto akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas masalah pendidikan di tanah air. Salah satu yang akan dibahas adalah upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri. Hal itu disampaikan pada sambutan saat menghadiri HUT ke-28 Partai Amanat Nasional pada Jumat 18 September 2026 lalu. Presiden Prabowo mengatakan akses pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, harus dapat dijangkau serta secara luas oleh anak-anak Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pendidikan merupakan kunci dalam menyiapkan generasi muda sebagai pemimpin di masa depan. Generasi muda perlu dibekali pendidikan yang mampu untuk manusia unggul, cerdas, inovatif, kreatif, dan mandiri. Zulhas juga mengatakan, pendidikan berkualitas harus dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sekaligus fondasi untuk menyiapkan generasi muda mengambil peran dalam menghadapi dunia. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kak Angga.
1: Baik Jamal, ada informasi masuk dari Mas Hirda. Perjalanan dari Mojokerto menuju ke Madiun via tol saat ini sudah sampai di kilometer 688, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk yang arah ke Surabaya ini terpantau juga cukup ramai di jalan tol. Ada informasi dari Mas Vicky, perjalanan dari Ploso Jombang ini menuju ke Lengkong Nganjuk saat ini melintas di kawasan Pelandaan Jatikalen, melaporkan untuk arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bu Yuli, perjalanan di kawasan Bandar Kedung Mulyo, melaporkan mau masuk ke gerbang tol Bandar Kedung Mulyo saat ini arus lalu lintasnya lengang. Tadi di jalur arteri di kawasan Kayen juga tidak terlalu ramai kendaraan, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Untuk antrean masuk ke jalan tol juga tidak terlalu panjang, hanya sedikit kendaraan yang masuk via gerbang tol Perak, gerbang tol Bandar Kedung Mulyo maksudnya. Lalu ada informasi dari Pak Ahmad, perjalanan dari Purwasri Kediri menuju ke Ngimbang Lamongan saat ini melintas di kawasan Tembelang, dilaporkan di kawasan Tembelang saat ini cuacanya panas dan juga untuk lalu lintasnya ramai lancar, dominasi juga kendaraan pribadi dan kendaraan logistik antar kota meliputi truk dan sebagainya. Ada informasi masuk dilaporkan oleh Mas Bayu, perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Pace Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Kaliboto, arus lalu lintas dilaporkan lancar juga. Ada Mbak Lestari, perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri saat ini sedang melintas di kawasan Candirejo Loceret, dilaporkan untuk arus lalu lintasnya juga lancar, tidak ada hambatan selama perjalanan tadi, hanya terjadi antrean kendaraan tadi di kawasan Awar-Awar karena ada kereta yang melintas. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Surya, perjalanan dari Sawahan Kabupaten Nganjuk menuju ke Madiun Gemarang ini melintas di kawasan Bumo Sawahan, perbatasan menuju ke Gemarang Madiun. Arus lalu lintas dilaporkan lancar dan juga untuk cuaca saat ini di kawasan tersebut cerah berawan, Jamal.
0: Lanjut ke Erika.
2: Untuk sore hari ini, Jamal, saya masih coba komunikasi dengan Bapak Stefanus Triadi Atmono. Beliau ini merupakan PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Trenggalek terkait dengan pembebasan lahan untuk Jalur Lintas Selatan atau JLS ruas Munjungan Prigi. Ini yang kabarnya akan segera mulai dilakukan seperti itu untuk melanjutkan proyek JLS. Untuk informasi lengkapnya, ini saya masih menunggu balasan dari Bapak Stefanus Triadi Atmono, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Apabila nanti sudah ada informasi lengkap dari Bapak Stefanus, akan saya sampaikan kembali. Kemudian aku ngresi, untuk siang menuju sore ini juga sudah bergabung untuk hari ini mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, namun belum ditambahkan bagaimana situasi dan kondisi di wilayah Sengkun Brebes, kini masih amankah atau mungkin ada yang perlu diwaspadai, bisa disampaikan juga, Kung. Ada dari Bapak Dwiki, ini tadi melintas di sekitar Monumen Dr. Sutomo ya, wilayah Ngepeh Locaret Nganjuk. Untuk arus lalu lintas cukup ramai karena mungkin hari Minggu banyak kendaraan roda 2 dan juga rombongan dari warga yang mungkin jalan-jalan ke sana. Sementara cuaca dilaporkan cerah. Dari Bapak Arif, ini tadi melintas di Bypass Mojokerto. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini juga ramai sekali, banyak kendaraan pribadi dan juga kendaraan muatan. Tidak menjumpai adanya kewaspadaan yang berarti semuanya masih lancar, cuacanya pun juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih. Lanjut lagi ke Akbar.
3: Ya, menginformasikan bahwasannya Badan Gizi Nasional atau BGN telah menangguhkan sekitar 1.127.76 dapur SPBG yang tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi persyaratan. Dari jumlah tersebut, sekitar 654 dapur masuk kategori kritis dan diusulkan untuk ditutup permanen apabila tidak memenuhi ketentuan. Kemudian Deputi Pemantauan dan Pengawasan Gizi yaitu Bapak Ketut Sumadena menjelaskan sebanyak 821 SPBG masih dalam proses pendaftaran SLHS dan 447 SPBG telah mendaftarkan namun tidak memenuhi syarat dan kelayakan. Berdasarkan wilayah yang ditangguhkan terdiri atas 239 dapur di Sumatera dan 927 dapur di Jawa, sedangkan 110 dapur lainnya di luar Sumatera dan juga Jawa. Badan Gizi Nasional memastikan layanan pemenuhan gizi tetap berjalan melalui pengalihan sementara kepada SPBG terdekat yang telah memenuhi standar dan memiliki kapasitas yang memadai. Kemudian ada informasi masuk tadi dari Mas Novi yang sedang melakukan perjalanan dari Bogor menuju Nganjuk Kota. Untuk cuaca saat ini juga terbilang cukup bersahabat dan arus lalu lintas terlihat cukup ramai lancar. Terima kasih, Jamal.
0: Baik, terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi dan Angga Sandi, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seluruh cakra pemerintah perlu menyiapkan sumber pembiayaan yang stabil apabila kebijakan pendidikan gratis diperluas hingga jenjang perguruan tinggi. Pasalnya, kebutuhan anggaran untuk membiayai pendidikan tinggi gratis diperkirakan mencapai 91,8 triliun rupiah setiap tahun. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira Adinegara mengatakan, pendidikan gratis dari jenjang SD sampai dengan SMA pada dasarnya telah mencakup dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Namun, belum tersedia alokasi khusus untuk membiayai pendidikan tinggi gratis. Menurut Bima, aset recovery juga tidak ideal apabila dijadikan sebagai sumber pembiayaan rutin untuk program pendidikan gratis. Pasalnya, penerimaan dari aset recovery bersifat fluktuatif sehingga sulit diproyeksikan secara konsisten setiap tahun. Karena itu, pemerintah dinilai membutuhkan sumber penerimaan yang lebih terukur untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan pendidikan gratis, khususnya jika kebijakan tersebut mencakup perguruan tinggi. Bima menambahkan, kepastian penerimaan menjadi faktor penting dalam merancang skema pembiayaan pendidikan gratis. Dengan sumber penerimaan yang lebih dapat diproyeksikan, anggaran pendidikan dapat disusun secara berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada besaran aset recovery yang nilainya berubah-ubah setiap tahun. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamal, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Wiji. Beliau perjalanan dari Kabupaten Kediri menuju ke Malang. Saat ini arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca juga cukup cerah. Tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu tadi juga kami terima laporan dari Mas Dimas untuk kawasan perempatan Peserut Sukomoro Nganjuk arah menuju ke Surabaya terpantau mengalami hambatan juga karena ada sebuah truk muatan motor dari arah utara dilaporkan mengalami mogok di area persimpangan Peserut, dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi harap untuk berhati-hati mengurangi kecepatan kendaraan dan meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas demi keselamatan bersama. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Wati, perjalanan dari Ngluyu, Kabupaten Nganjuk menuju ke Rejoso. Saat ini arus lalu lintas dilaporkan juga lancar dengan dominasi oleh kendaraan pribadi. Tidak terlalu banyak peningkatan volume kendaraan pada satu hari ini. Ada Mas Galih, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Mojokerto, saat ini melintas di kawasan Mojoagung. Di kawasan Mojoagung sendiri untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, juga tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi, karena hari ini juga weekend. Tidak ada truk yang melintas. Ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Surya, perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Pace, melintas di kawasan Prambon, saat ini arus lalu lintas dilaporkan lancar, tidak ada kendala juga. Ada Butina, perjalanan dari Prambon menuju ke Bandara Doho Kediri, saat ini sudah sampai di kawasan Grogol, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh para pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor. Ada lagi informasi masuk, ini disampaikan oleh Bunia, perjalanan dari Kediri Kota mau balik ke Nganjuk tadi habis liburan dilaporkan oleh beliau. Saat ini melintas di kawasan Simpang Merican, dilaporkan untuk Simpang Merican arus lalu lintasnya terpantau lancar, tidak ada kepadatan juga, hanya sedikit antrian kendaraan di traffic light yang dari arah selatan menuju ke arah Nganjuk. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Reza, perjalanan dari Caruban menuju ke Jombang saat ini melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Dilaporkan untuk Simpang Mengkreng saat ini arus lalu lintas juga lancar. Tidak terlalu banyak kendaraan yang mengantri di perlintasan kereta. Dan dikabarkan juga oleh beliau saat ini sedang menunggu kereta yang melintas. Dan sangat disayangkan sekali ada beberapa pengendara yang nekat ngeblong melewati marka jalan dan menerobos perlintasan kereta karena sangat membahayakan pengguna jalan sekali ya Jamal.
0: Baik, terima kasih. Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Serut Cakra di Simpang Peh Serut Sukomoro. Informasi dari Mas Dimas tadi sekitar jam 2 lebih 12 menit ada truk muatan sepeda motor ya, truk yang trailer itu yang besar, ini mengalami trouble tepat di tikungan dari arah utara menuju ke arah timur. Sampai dengan saat ini belum ada update ya terkait dengan apakah truk tersebut sudah berhasil diatasi atau belum. Tadi informasi terakhir yang kami terima cukup padat untuk di jalur Peh Serut Sukomoro Nganjuk. Anda yang melintas di kawasan tersebut boleh ditambahkan ya, Serut Cakra di 0852 9001061.

0: Αρσίνα.
1: Μα Σίλβα.
2: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
3: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Dan di ruang gatekeeper juga masih ada Erika Dwi, Angga Sadi, dan juga Akbar Wijaya. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seru Cakra. Yang sedang di perjalanan, bisa ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke Selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Saya terima informasi dikabarkan oleh Bapak Sutomo. Ini tadi ternyata juga sempat melintas di sekitar wilayah Pace Nganjuk. Arus lalu lintas jalur utama Pace yang dari arah Nganjuk maupun Kediri cukup ramai, namun masih lancar saja, dominasi dengan kendaraan pribadi. Lalu AKP Mujianto, Kapolsek Sukomoro, Polres Nganjuk, Jamal, ini tadi juga sudah menyampaikan terkait dengan giat karnaval yang ada di Dusun Ganggang Malang, Desa Sumengko, Sukomoro. Arus lalu lintas yang dari wilayah Bungur menuju Desa Sonobegal dialihkan menuju ke Simpang 4 Desa Sumengko ke selatan. Jadi menuju ke barat, ke Simpang 4 Desa Sumengko, lalu ke selatan. Arus yang dari arah barat, ini menuju ke Dusun Ganggang Malang dari Desa Sumengko, dialihkan ke arah selatan menuju ke wilayah Kecubung. Arus dari Desa Sonobegal menuju Sukomoro, ini juga dialihkan lewat Desa Getas. Namun hingga saat ini belum kami terima dokumentasi terkait dengan situasi yang ada di lokasi seperti apa. Mungkin cukup ramai atau juga banyak masyarakat yang kecelek ya di beberapa persimpangan tersebut. Masih saya coba komunikasikan kembali dengan AKP Mujianto, Kapolsek Sukomoro, Polres Nganjuk terkait dengan informasi tersebut. Lalu saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Dodi melintas di depan stasiun Kertosono. Kondisi arus lalu lintas depan stasiun dan juga sekitar pasar baru Kertosono juga tidak ada hambatan. Harap hati-hati keluar masuk kendaraan dari pertokoan juga cukup padat. Sudah sore hari ini banyak kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Cuaca disampaikan juga cerah. Tambahan informasi disampaikan oleh Bapak Kusumo, ini tadi melintas di Embong Miring Perak Jombang dari wilayah Surabaya menuju ke wilayah Nganjuk jalur bawah saja. Sejauh ini juga cukup lancar saja, tidak ada hambatan ya. Banyak berpapasan dengan kendaraan muatan sore hari ini, sementara cuaca sepanjang perjalanan juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya Suruh Cakra di Dusun Gagang Malang ya, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomor, Kabupaten Nganjuk. Untuk di hari ini ada kegiatan Sound Horek yang membuat akses jalur menuju ke Dusun Gagang Malang ini harus dilakukan beberapa rekayasa arus lalu lintas. Dan Dusun Gagang Malang ini, Suruh Cakra, kalau

0: Dan untuk hari ini, karena memang ada kegiatan, jadi arus lalu lintas yang dari arah Desa Bungur menuju Desa Sonobekel dialihkan menuju ke barat, Simpang 4 Desa Semengko ke selatan. Lalu arus lalu lintas yang dari arah barat menuju ke Dusun Ganggang Malang dari Desa Semengko dialihkan ke arah selatan menuju ke Cubung. Arus dari Desa Sonobekel Seru Cakra yang menuju ke arah Sukomoro dialihkan lewat Desa Angketas. Untuk perkiraan kegiatannya akan selesai sampai dengan nanti malam. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamal, ada informasi perjalanan masuk dari Burini. Dari Ponorogo menuju ke Jombang, saat ini masih istirahat di kawasan Bagor Nganjuk. Melaporkan arus lalu lintas pada menjelang sore hari ini masih lancar, namun cuaca juga masih cukup panas. Ada Bu Siska, perjalanan disampaikan dari Tulungagung mau ke Nganjuk juga, saat ini sudah sampai di kawasan Pace, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lame lancar. Ada Mas Tony, perjalanan dari Magetan menuju ke Nganjuk, saat ini sudah sampai di Wilangan, kondisi arus lalu lintasnya rame lancar, dominasi juga oleh kendaraan pribadi. Ada lagi informasi masuk dari Mas Bayu dari Blora, perjalanan menuju ke Kediri, saat ini melintas di kawasan Rejoso, arus lalu lintas terpantau rame lancar dan juga cuacanya masih cukup terik ya Jamal di sore hari ini. Ada Pak Rahmat, ini perjalanan dari Lamongan mau ke Nganjuk, saat ini sedang melintas di kawasan Ngimbang. Dilaporkan untuk kawasan Ngimbang saat ini arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan besar juga. Ada beberapa truk besar yang melintas di kawasan Ngimbang ke arah Lamongan atau arah Babat. Ada lagi satu informasi dari Mas Fajar, perjalanan dari Pare menuju ke Lengkong Nganjuk, saat ini sudah sampai di kawasan Mengkreng. Dilaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Mengkreng saat ini juga masih ramai lancar. Terjadi sedikit peningkatan volume kendaraan pada menjelang sore hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hangga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Suruh Cakra, pemerintah telah merealisasikan lebih dari separuh anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sepanjang 8 bulan pelaksanaan APBN 2026. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat realisasi anggaran MBG pada atau hingga Agustus 2026 lalu mencapai Rp134,2 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 61,33% dari total pagu anggaran MBG tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp218,77 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan anggaran tersebut telah disalurkan kepada 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Suhasil mengatakan berdasarkan perkembangan realisasi anggaran tersebut, pelaksanaan program MBG dinilai semakin diarahkan agar tepat sasaran. Hal tersebut didukung reformasi yang dilakukan

Badan Gizi Nasional atau BGN dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Swahasil, Kemenkeu terus melakukan koordinasi dengan BGN, terutama untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan berbagai reformasi yang tengah dijalankan. Salah satu reformasi BGN mencakup kewajiban bagi SPPG untuk memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan penutupan sejumlah SPPG yang belum memenuhi ketentuan. Selain itu, BGN melakukan penataan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Penataan tersebut termasuk penempatan SPPG di wilayah 3T yang memiliki tingkat stunting tinggi. Menurut Swahasil, penataan program MBG juga diarahkan untuk memberikan prioritas kepada kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta santri. Di sisi lain, BGN melakukan reformasi dalam penentuan penerima manfaat program MBG. Swahasil menyebut, proses penentuan penerima manfaat kini dilakukan oleh BGN untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran program. Swahasil menyambut baik berbagai langkah reformasi yang dilakukan BGN untuk meningkatkan ketepatan sasaran program MBG. Ia berharap anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Sebelumnya, BGN melaporkan realisasi anggaran program MBG tahun anggaran 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu sebesar Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terrealisasi untuk mendukung penyaluran program MBG hingga akhir 2026.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Pegunungan Kawi yang sempat meluas ke sejumlah titik di wilayah Gunung Butak hingga lereng Kawi Najang telah dipastikan padam hari ini. Meskipun demikian, kebakaran di kawasan Gunung Pitrang yang masuk wilayah Kabupaten Blitar ternyata masih belum padam. Dan kebakaran ini sebenarnya juga berasal dari rembetan api di kawasan Pegunungan Kawi yang ada di Kabupaten Malang. Jadi untuk titik api yang masih menyala itu berada di wilayah KPH Blitar, Gunung Pitrang, masuk Kabupaten Blitar. Upaya pemadaman menggunakan waterbombing juga terus berjalan ternyata hingga hari ini. Sementara itu untuk wilayah Kawi Najang dan Gunung Butak yang sebelumnya ini juga sempat menyala, dipastikan sudah tidak ada lagi titik api. Hari ini tim gabungan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran darat untuk memastikan kondisi sudah benar-benar aman. Jadi untuk di Kawi Najang dan juga Butak ini sudah padam, tapi hari ini masih dipastikan melalui darat apakah benar-benar sudah padam. Api di kawasan Kawi Najang sebenarnya sudah mulai terkondisikan sejak 4 hingga 5 hari lalu. Namun api yang padam ini berada di sepanjang rentetan kawasan Gunung Putri Tidur, mulai dari Gunung Malang hingga Batu Tulis yang mengarah ke Gunung Kawi. Dan sebagai informasi, Seru Cakra, Pegunungan Kawi atau sering disebut Pegunungan Putri Tidur ini secara umum terdiri dari 3 gunung utama, antara lain Gunung Kawi, Gunung Butak, dan juga Gunung Panderman. Kebakaran ini berawal dari kemunculan titik api pada Selasa 1 September 2026 yang lalu, sempat menghanguskan lahan dan hutan di petak 100 Gunung Butak, Kabupaten Malang, seluas 15 hektar sebelum berhasil diatasi. Namun terpaan angin memicu timbulnya titik api baru pada hari Jumat 4 September 2026 sekitar jam 10 pagi. Kondisi angin kencang yang melanda kawasan pegunungan ini membuat api merembet cepat hingga membakar area hutan di Gunung Butak dan juga Kawi Najang. Hari Kamis 10 September kemarin, kebakaran sempat dinyatakan padam dan penyisiran darat pada 11 September tidak lagi ditemukan titik api. Namun karena angin kencang pada hari Sabtu kemarin malam memicu timbulnya titik api baru di lereng Gunung Butak dan Kawi Najang. Kemudian api tersebut merambat hingga memasuki wilayah Kabupaten Blitar pada hari Selasa 15 September 2026. Dan berbagai upaya pemadaman juga terus dilakukan, termasuk menerjunkan ratusan personil gabungan di jalur darat serta operasi waterbombing yang telah memasuki hari ke-7 hingga hari Minggu ini, 20 September 2026. Jadi kebakaran Pegunungan Kawi wilayah Malang ini sudah padam dan saat ini api merembet ke wilayah Blitar. Semoga saja ini juga di lokasi tersebut bisa segera padam dan terkendali, tidak merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik Jamal, kami terima informasi dari Panit PJR Jawa Timur 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto. Beliau mengabarkan terjadi kecelakaan di kilometer 712 atau 400 jalur A Tol Surabaya Mojokerto pada hari ini sekitar jam 12 lewat 45 menit tadi. Kecelakaan tersebut melibatkan truk muatan apukat bernomor polisi AB8578BD dan truk tangki bernopol AD8097HF. Dalam kejadian ini dilaporkan satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat. Korban meninggal dunia merupakan pengemudi truk muatan apukat berinisial BTY, laki-laki 70 25 tahun, warga Jebres, Surakarta. Sementara untuk penumpangnya berinisial DZZ, perempuan 21 tahun, warga Muntilan, Kabupaten Magelang yang mengalami luka berat. Sedangkan untuk pengemudi truk tangki berinisial S, laki-laki 51 tahun, dalam kondisi selamat. Berdasarkan laporan PJR Ditlantas Polda Jawa Timur, kecelakaan bermula ketika truk muatan apukat melaju dari Boyolali menuju Probolinggo. Dan saat tiba di kilometer 712 atau Tol Mojokerto, kendaraan tersebut diduga dikemudikan dalam kondisi mengantuk, sehingga menabrak bagian belakang truk tangki yang berada di depannya. Setelah kejadian, kedua kendaraan berada di bahu jalan menghadap ke arah timur. Lalu petugas PJR bersama pengelola Tol Surabaya Mojokerto kemudian melakukan pengaturan arus lalu lintas, olah TKP, dan evakuasi kendaraan. Korban saat ini dibawa ke RSUD Kota Mojokerto, sementara untuk kendaraan yang terlibat sudah dievakuasi ke Dinas Perhubungan Kota Mojokerto. Untuk penanganan selanjutnya saat ini juga dikabarkan diserah terimakan kepada unit laka Polres Mojokerto Kota. Dugaan sementara saat ini kecelakaan terjadi akibat pengemudi truk muatan apukat dalam kondisi mengantuk, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

0: Sedulur cakra penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga Agustus 2026 menunjukkan bahwa pemerintah masih menjaga peran belanja negara sebagai pendorong aktivitas ekonomi. Sebagai informasi, belanja APBN 2026 hingga 31 Agustus mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7% dari pagu sebesar Rp3.842,7 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.791,5 triliun atau 57,9% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian lembaga atau KL, belanja sebesar 912,4 triliun dan belanja non KL sebesar Rp879,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah atau TKD telah terrealisasi sebesar Rp504,3 triliun atau 72% dari pagu pada tahun ini. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ini tadi saya juga terima informasi terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Magetan. Ada gudang ya. Ada gudang rosok di wilayah Magetan terbakar dini hari tadi, bahkan sudah jelang pagi ya. Karena untuk laporan yang disampaikan oleh Bapak Ali Sukamto, Kabid Damkar Kabupaten Magetan, informasi yang diterima itu sekitar jam 2 dini hari lewat 55 menit. Ada warga yang melaporkan kebakaran gudang rongsokan seperti itu, tepatnya di wilayah Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Dari kebakaran gudang rongsok tersebut, ini akhirnya diterjunkan 4 unit mobil damkar karena untuk kebakaran juga cukup besar. Ini melanda gudang rongsok yang banyak barang-barang yang mudah terbakar seperti itu. Dari data yang disampaikan oleh Bapak Sukamto, penyebab dari kebakaran tersebut karena adanya pembakaran sampah di sekitar lokasi kejadian. Kemudian karena anginnya kencang, kemudian api merembet ke bagian lain hingga ke gudang rongsokan milik Ibu Win, warga Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Untuk kerugian yang dialami oleh pemilik ini kurang lebih Rp100 juta karena seluruh bagian gudang rongsok yang ada di lokasi hangus terbakar. Jadi peringatan untuk seluruh cakram biasanya membakar sampah lebih hati-hati karena bisa menyebabkan kebakaran yang besar dan menyebabkan kerugian yang cukup banyak. Jadi harap waspada ya Seru Jagra. Kemudian saya terima informasi yang masuk melalui WhatsApp. Ini tadi disampaikan oleh Bapak Irawan melintas di wilayah Bandar Kedung Mulia Jombang. Untuk sore hari ini arus lalu lintas lancar untuk kedua arah, banyak kendaraan pribadi, cuaca cerah berawan. Ibu Novi di rumah saja, wilayah Candirejo Locarat Nganjuk, cuacanya di sana juga masih cukup panas, sementara arus lalu lintas sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2. Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik Jamal, ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Sumari. Beliau sedang melintas di jalur Kandangan arah ke Ngantang, Kabupaten Malang. Nah, ini ada truk trouble dan jalurnya juga harus menggunakan sistem buka tutup atau bergantian dari kedua arah. Dan untuk lokasi lebih tepatnya ada di wilayah Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Ini untuk arus lalu lintasnya terpantau sangat panjang sekali untuk antrean kendaraan karena saat ini harus dibuka sistem buka tutup sistem jalurnya karena ada truk yang mogok. Kalau dilihat dari visual yang dikirimkan oleh beliau, sepertinya ini sedang mengganti ban ya Jamal. Karena ada ban yang ditaruh bawah dan ada dua orang yang sedang melakukan pemasangan ban. Semoga cepat teratasi ya sedulur cakra untuk truk yang trouble di kawasan Ngantang tersebut. Dan untuk yang melintas harap waspada karena jalurnya saat ini masih sistem buka tutup, dan mohon bersabar karena antrian juga cukup panjang. Semoga cepat teratasi. Lalu kami juga terima informasi di kawasan Tol Waru Juanda ada skema buka tutup jalur di Tol Waru Juanda karena ada perbaikan jalan kabarnya hingga tanggal 10 Oktober nanti. Untuk hal tersebut kami juga masih konfirmasi dengan Kanit PJR Jatim 2 AKP Mulyani untuk memastikan terkait dengan kabar yang beredar apakah betul di kawasan Tol Waru Juanda ada perbaikan jalan. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Prasetyo, perjalanan dari Nganjuk menuju ke kota Surabaya saat ini sudah sampai di flyover Peterongan, melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Surabaya juga, dan cuaca di kawasan Peterongan saat ini terpantau cerah berawan. Ada juga informasi masuk dari Mas Bambang, perjalanan dari Mojokerto sedang menuju ke Kediri, saat ini melintas di kawasan Jombang atau tepatnya di Mojoagung, melaporkan arus lalu lintas terpantau lancar, tidak ada kepadatan juga, tidak ada kewaspadaan, dan cuaca juga cerah. Lalu ada Mas Ali, perjalanan dari Surakarta menuju Lamongan via arteri saja, saat ini sedang melintas di kawasan Ngimbang. Arus lalu lintas di kawasan Ngimbang saat ini juga terpantau lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa truk besar yang melintas ke arah Lamongan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Aga Sandi dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: waspadai jalur kandangan yang menuju ke arah Ngantang ya, Setru Cakra, tepatnya di Desa Jobok, Kecamatan Ngantang, masuknya sudah wilayah Kabupaten Malang, karena saat ini ada truk trouble di tepatnya, ya ini memakan badan jalan gitu ya, satu lajur harus ditutup, sehingga harus diatur secara bergantian untuk kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Cuaca kalau saya perhatikan dari informasi yang diterima gatekeeper di kawasan Malang saat ini aman ya, cerah juga. Ya, kewaspadaannya hanya pada adanya truk trouble, tepatnya di Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seluruh Cakra sudah hampir masuk di jam 4 sore. Saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, seru Jakra. Sore di hari Minggu, cuacanya juga cerah sekali. Arus lalu lintas di beberapa wilayah masih cenderung lancar ya, meskipun ada beberapa pengalihan arus lalu lintas yang kami terima di hari ini, seperti di wilayah Gagang Malang yang biasanya menjadi jalur alternatif apabila akan ke wilayah Nganjuk dari wilayah Warujayeng maupun juga sebaliknya. Selain di titik tersebut masih cukup aman saja, tidak ada pengalihan arus lalu lintas, sehingga untuk Anda yang akan menikmati minggu sorenya kali ini bisa aman dan juga leluasa. Yang penting tetap hati-hati seru Jakra ya, tetap perhatikan situasi yang ada di sekitar Anda, karena kadang kita sudah hati-hati, orang lain kurang hati-hati. Sore hari ini bersama dengan saya, Erika, dan juga rekan-rekan yang ada di Gatekeeper, ada Angga Sandi, kemudian Mahbub Jamal, serta juga ada Aguar Wijaya. 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbalaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalaria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bagor Nganjuk, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Di menit ke 8 lepas dari jam 4 sore, saya cek informasi ke Angga.
1: Baik Erika, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Pak dari Pak Fajar. Perjalanan dari Kertosono mau menuju ke Nganjuk Kota terpantau arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada Mbak Eka, perjalanan dari Kediri mau ke Nganjuk saat ini sudah sampai Merican, melaporkan arus lalu lintas ada sedikit kepadatan di lampu merah Merican dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi dari Pak Chandra Budi menginformasikan cuaca cerah panas dan juga ada acara dangdutan ini dari pagi di tempat Pak Chandra Budi.
0: Wah, rame ya berarti.
1: Iya, betul. Lalu ada informasi dari Bu Inung, mantap lagunya Gerimis Mengundang tapi hujannya belum datang. Dan beliau saat ini juga sudah tersambung bersama Erika, dan silakan Bu Inung on air sama Erika.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper. Saya ke penelpon, sudah ada Bu Inung ya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Selamat sore Mbak Erika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bu Inung, sehat gak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bu Inung. Rejoso bagaimana ini? Masih cerah atau tidak cuacanya?
2: Masih cerah, tapi alhamdulillah ada angin semilir.
0: Tidak terlalu kencang ya Bu Inung anginnya?
2: Iya. Tadi siang panas pol, Mbak.
0: Oh, tadi siang panas sekali. Tapi kalau sekarang sudah mulai redup ya?
2: Masih ada mataharinya, tapi
0: tidak terlalu panas. Oh, oke, baik. Sudah nggak ada ini ya, Bu Inung? Acara di wilayah Rejoso, karnaval atau apa gitu sudah selesai semuanya ya?
2: Sudah habis.
0: Iya. Sudah habis. Karena sebagian wilayah ini masih ada agenda, Bu Inung. Masih terus on hore. Kayaknya sampai Oktober deh Bu Inung ini.
2: Ya itu.
0: Terus-terusan.
2: Karena kemarin kalau di wilayah sini habis apa itu loh, apa bersih desa atau nyadran tuh, jadi langsung habis tuh situ.
0: Sekalian ya.
2: Ada yang pengajian, ada yang wayang, ada yang orkesan. Kalau sonhore gak ada Mbak di sini.
0: Oh, sonhore gak ada ya di Rejoso ya, hanya karnaval, terus acara-acara seni yang lainnya ya, Bu Inung.
2: Iya.
0: Oke.
2: Akhir kemarin bakar terus pesta seni.
0: Oh, nggih. Okay. Jadi sudah selesai ya rentetan agenda yang terselenggara.
2: Sudah diturunkan semua.
0: Baik. Untuk arus lalu lintas bagaimana Bu Inung hari ini?
2: Ramai Mbak, sore kelihatan dari dapur nih ramai.
0: Ramai karena sudah mulai tidak terlalu panas ya Bu Inung. Jadi sudah agak adem, jadi pada aktivitas kembali setelah tadi menunda jam 12 siang. Iya. Bu Inung, hari Minggu mau request lagu atau tidak kira-kira?
2: Udah.
0: Mau request lagu apa hari ini?
2: Untuk sebuah nama.
0: Oke, nanti diputarkan. Ditunggu Bu Inung. Terima kasih, nggih.
2: Sama, saya juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Inung di Rejoso Nganjuk.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Situasi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa? Seru Cakra bisa disampaikan ya. Biasanya sore-sore sudah mulai ramai. Banyak anak-anak yang berangkat ke tempat ngaji ada yang pulang dari tempat kerja meskipun hari Minggu kan, tetap ada yang bekerja gitu loh, seru Jakra. Jadi bisa disampaikan kepada kami kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas maupun cuaca di wilayah Anda seperti apa. 0852 9001061.

0: Lagu untuk sebuah nama dari Ebit G. Ade sudah terputar ya, Seru Cakrah. Ini tadi requestan dari Ibu Inung yang saat ini sedang pantau siaran Radio Cakra Krishna di wilayah Rejoso, Nganjuk. Cuaca di wilayah Rejoso sudah tidak terlalu panas ya, anginnya semilir, sehingga arus lalu lintas juga sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2. Apakah kondisi di wilayah Anda sama seperti di wilayah Rejoso Nganjuk atau mungkin juga berbeda, bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Ke gatekeeper dulu, Hangga.
1: Baik Erika, ada informasi masuk disampaikan oleh Kapolsek Sukomoro, Polres Nganjuk, AKP Mujianto Esa. Beliau mengabarkan untuk saat ini karnaval di kawasan desa

0: tersebut. Ini untuk startnya ini berada di jalan desa atau tepatnya di gang, tidak melewati jalan utama. Namun untuk rutenya nanti melewati jalan utama yaitu jalan Gang Malang Sono Bekel dan mengakibatkan pengalihan arus. Kami sampaikan kembali untuk pengalihan arus Karnaval Dusun Gang Malang Desa Semengko. Ini untuk arus yang lalu lintas dari Bungur menuju ke Desa Sono Bekel saat ini dialihkan menuju ke barat simpang 4 Desa Semengko ke selatan, dan arus yang dari arah barat menuju ke Dusun Ganggang Malang dari Desa Semengko dialihkan ke arah selatan menuju ke Kecubung, lalu bisa ke timur melintas di kawasan Ploso Harjo, Getas, lalu ke utara. Lalu untuk arus dari Sono Bekel yang akan menuju ke Sukomoro dialihkan juga lewat jalur Getas. Jadi bisa ke selatan ke Desa Getas, lalu belok kanan melintas di kawasan Ploso Harjo, lalu hingga sampai ke pertigaan Kecubung bisa belok kanan. Lalu juga ini laporan dari masyarakat di kawasan Gagang Malang saat ini ramai sekali ini dari penonton. Dan juga untuk parade sonoruknya ini juga masih baru satu yang melintas, Erika. Baru satu yang start.
1: Baru satu yang start, jadi betul. Kemungkinan selesai juga malam ini ya.
0: Ini kemungkinan selesai malam, Erika, untuk malam karnavalnya ini. Sekitar jam 9 malam selesainya.
1: Sekitar jam 9 malam untuk selesainya, oke.
0: Betul. Lalu ada informasi masuk ini dari Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, membenarkan kejadian kecelakaan di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Nah, ini kecelakaan bermula dari kendaraan Jeep Toyota Fortuner berjalan dari arah selatan ke utara dan melintas di jalan Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Blitar, dan mendahului kendaraan pickup yang berjalan dari searah. Namun dari arah berlawanan melaju kendaraan sepeda motor tidak dikenal. Kemudian kendaraan Jeep Toyota Fortuner membanting setir ke arah kiri untuk menghindari pemotor tersebut, dan terjadi benturan dengan kendaraan pickup yang berjalan searah di depannya. Untuk Polsek Gandusari mendatangi TKP guna mengevakuasi korban dan membawa ke rumah sakit Wlingi, dan korban mengalami luka ringan. Untuk kejadian tersebut saat ini juga sudah ditangani oleh unit laka Satlantas Polres Blitar, dan petugas masih mengumpulkan keterangan para saksi guna proses lebih lanjut. Untuk kerugian saat ini juga masih belum bisa diperkirakan karena juga masih dalam tahap penyelidikan ya, Rika.
1: Okay.
0: Dan ada himbauan dari Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Galih Yasir Mubarok, STK, SIKMH, menghimbau untuk pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam perjalanan, memanage waktu dengan baik saat tujuan perjalanan, selalu konsentrasi apabila lelah dan mengantuk, dan bisa berhenti di rest area terlebih dahulu di tempat yang aman, serta menaati aturan lalu lintas, menjaga jarak, menjaga keselamatan diri dan keselamatan pengendara lain, dan selalu mengecek atau mengontrol kendaraan sebelum perjalanan. Lalu ada informasi masuk dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, mengabarkan ada warning system gelombang tinggi pada tanggal 21 hingga 24 September 2026. Ini untuk tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama salah satunya di kawasan selatan Jawa Timur, Jawa Tengah hingga selatan Yogyakarta. Karena untuk kecepatan anginnya sendiri di Samudra Hindia mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai maksimal 4 meter. Ada himbauan dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya untuk para nelayan. Dan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, ini untuk nelayan harap hati-hati. Dan peringatan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter juga diharapkan hati-hati. Untuk kapal feri harap berhati-hati apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter, Erika.
1: Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Jamal.
2: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Aris, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini melintas di jalur Bakur Nganjuk kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar saja dan cuaca

0: Kayaknya masih bersahabat. Pak Imam di kawasan Ngurah Kediri ke arah Pare ramai lancar dua arahnya. Kendaraan roda 4 yang mendominasi dan cuaca masih bersahabat. Ada Pak Irfan, kawasan Taroan Kediri aman, arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 dan cuaca masih cukup terik. Pak Firdaus, Jombang menuju ke arah Kediri via jalur Perak Jombang, aman lancar untuk saat ini, dua arahnya ramai kendaraan roda 4, cuaca masih cukup cerah. Lalu Bu Wiwin tadi mengabarkan untuk kawasan Pare Kediri, tepatnya di Simpang 4 Tulungrejo Pare, masih aman lancar, cuaca juga cerah. Pak Andre, baru saja mengabarkan untuk kawasan Kertosono, Simpang 4 tidak ada hambatan, dan untuk cuaca juga masih bersahabat saja. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Wisnu di jalur Prambon Nganjuk yang ke arah Warujaeng aman lancar dan cuaca masih bersahabat.
1: Terima kasih Jamal, sebelumnya ada Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Melintas di mana Seru Jakarta untuk sore hari ini kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan kepada kami di 08529001061. Ke gatekeeper Jamal.
1: Pak Andri, di jalur Taroan Kediri aman arah ke Nganjuk. Saat ini ramai kendaraan roda 4 yang melintas dan cuacanya masih bersahabat. Lalu ada Pak Imam di jalur Kunjang Kediri arah ke Badas Pare juga masih aman lancar, cuaca masih bersahabat. Pak Fikri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro lewat jalur Joso, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Wahid, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Nganjuk Kota untuk saat ini ramai lancar untuk arus lalu lintasnya, didominasi kendaraan roda 2 dan cuacanya masih cukup cerah. Pak Danang, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol, naiknya di pintu tol Begadung aman lancar, antrean kendaraan hampir tidak ada dan seluruh gerbang tol terbuka atau gardu tolnya terbuka begitu ya. Sehingga untuk antrean ya hampir tidak ada, hanya 1-2 lah untuk saat ini. Sementara cuacanya juga masih cukup cerah. Ada lagi informasi disampaikan oleh Pak Anam, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Sidoarjo lewat jalur bawah saat ini sampai di Bantar Kedung Mulyo lepas dari Simpang Mengkreng, kondisinya masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik Erika, ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Gita. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk Kota saat ini sudah sampai di kawasan Prambaron, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Pak Joko, perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung saat ini sudah sampai di kawasan Jembatan Jeli, arus lalu lintas juga terpantau lancar pada saat ini. Lalu ada informasi dari Mas Raka, ini perjalanan pulang dari Pantai Kebu menuju ke Nganjuk saat ini sedang melintas di kawasan Jembatan Ngadirenggo Trenggalek, arus lalu lintas dilaporkan sore hari ini cukup lancar, juga tidak ada hambatan, didominasi oleh kendaraan pribadi yang sudah selesai berwisata di kawasan Pantai Selatan. Lalu ada informasi dari Bapak Niko, perjalanan dari Bogor menuju ke Malang saat ini sedang melintas di kawasan Jembatan Papar, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada juga informasi ini dari Bapak Riki, perjalanan dari Surabaya mau menuju ke Jogja sekarang sedang melintas di tol kilometer 706 atau tepatnya tol Mojokerto.
0: Oke.
2: Arus lalu lintas dilaporkan lancar, juga tidak ada kepadatan. Untuk insiden di kilometer 712 tadi juga sudah terevakuasi untuk kendaraannya. Lalu ada informasi juga masuk dari Mbak Siti, perjalanan di wilayah Pamenang Kediri saat ini arus lalu lintasnya terpantau lancar juga, didominasi oleh kendaraan pribadi, untuk cuaca juga masih cukup terik. Satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Mas Tommy, perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Sawahan saat ini melintas di kawasan Sidorejo Sawahan, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ke arah Sawahan saat ini lancar. Tadi ada beberapa rombongan yang melintas ke utara, sepertinya habis berwisata dari kawasan air terjun Sedudo, Erika.
0: Terima kasih Angga. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Seru Jakra, sementara itu terkait dengan informasi iklim dasarian Provinsi Jawa Timur, kami sudah berhasil tersambung dengan PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Setiaris.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat ya? Minggu ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini terkait informasi iklim dasarian Provinsi Jawa Timur. Update-nya per 20 September 2026 ini seperti apa, Bapak? Monggo disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan pemantauan pos hujan hingga 20 September 2026. Sebagian besar wilayah Jawa Timur ini masih mengalami periode kering yang cukup panjang. Walaupun sejumlah wilayah tercatat beberapa hari kemarin, terutama 3 hari kemarin itu ada yang turun hujan. Sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan atau HTH lebih dari 60 hari yang masuk dalam kategori kekeringan ekstrim ini masih mendominasi untuk wilayah Jawa Timur. Kondisi ini cukup luas, terutama seperti di wilayah Madiun Raya, kemudian Kediri Raya, ini juga masih didominasi kondisi kekeringan ekstrim. Kemudian di Jawa Timur bagian utara atau wilayah Pantura dan Jawa Timur bagian timur ini juga masih didominasi kondisi kekeringan ekstrim atau lebih dari 60 hari tanpa hujan. Kemudian di dasarian 2 September curah hujan yang tercatat di sebagian besar Jawa Timur juga ya masih dalam kategori rendah. Meski demikian, kondisi setiap wilayah ini tidak sama, Mbak Erika. Beberapa daerah di bagian selatan, kemudian di bagian timur ini masih ada yang mengalami hujan dalam beberapa hari terakhir. Sehingga kondisi HTH atau hari tanpa hujan ini lebih beragam.
0: Lebih beragam.
1: Ya. Iya, betul. Kemudian di dasarian 3 ini diprediksi curah hujan di sebagian besar Jawa Timur diperkirakan masih berada pada kategori rendah dengan peluang lebih dari 90%. Artinya kondisi kering masih berpotensi berlanjut meskipun hujan lokal tetap mungkin terjadi di beberapa wilayah. Jika ada gangguan atmosfer seperti kemarin itu ada gangguan gelombang Kelvin sehingga ada beberapa wilayah yang turun hujan dengan sifat lokal. Seperti di Ngawi, laporan yang masuk itu ada di Ngawi, kemudian ada di Mojokerto, kemudian di Kediri bagian selatan, kemudian Tulungagung itu ada yang kemarin itu ada yang turun hujan, walaupun dengan intensitas ringan. Ada juga beberapa wilayah seperti Jombang itu juga ada turun hujan dengan intensitas sedang. Begitu Mbak Erika untuk kondisi gambaran umumnya.
0: Jadi ini tergantung kondisi geografis di suatu wilayah juga ya yang mempengaruhi ada hujan atau tidak gitu ya, Bapak Setiaris.
1: Iya, betul. Betul Mbak Erika. Sebenarnya kemarin saya berharap Nganjuk ini kebagian. Jadi berdasarkan pemodelan memang beberapa tempat di wilayah Kabupaten Nganjuk ini berpotensi terjadi hujan lokal seperti di Nganjuk bagian selatan sama yang Nganjuk bagian timur. Dan tetapi kemarin itu kondisinya hanya berawan saja, termasuk di sawahan awannya sangat tebal, tetapi sampai malam nggak turun-turun
0: juga
1: hujan,
0: tidak turun hujan. Hanya berawan tebal saja ya.
1: Iya, jadi mungkin setelah kemarin mulai hari ini dalam beberapa hari ke depan ini cuaca akan didominasi dengan kondisi kering lagi, karena gangguan saya lihat untuk beberapa hari ke depan hingga satu minggu ke depan ini tidak ada gangguan yang melintas. Kalau memang tidak ada gangguan untuk terjadi hujan walaupun dengan skala lokal, ini sangat sulit karena di saat ini kita sedang memasuki di musim kemarau, ditambah lagi dengan adanya fenomena El Nino. Gitu Mbak Erika.
0: Baik, Bapak Setiaris, mungkin ada informasi tambahan atau himbauan kepada masyarakat untuk cuaca di hari ini, monggo.
1: Himbauan untuk masyarakat untuk selalu menghemat air dan mengantisipasi dampak kekeringan, terutama untuk di wilayah yang telah mengalami HTH atau hari tanpa hujan sangat panjang. Selain itu, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan masih perlu terus ditingkatkan, minimal hingga di bulan Oktober iya, karena diprediksi di November ini baru mulai sedikit-sedikit belajaran hujan, artinya baru mulai turun hujan walaupun masih dalam kategori rendah. Nah, nanti mulai dalam kondisi normal itu di bulan Desember. Dan tetapi nanti curah hujan di awal musim hujan tahun 2006-2007 itu memang tidak sederas atau sebanyak dalam kondisi normal, karena memang diprediksi puncak El Nino itu malah terjadi di November-Desember Mbak Erika. Jadi itu masih masuk dalam puncak El Nino, bahkan diprediksi akan bertahan hingga di bulan Maret. Artinya keberadaan El Nino ini, walaupun nanti kita memasuki musim hujan, hujan yang turun nanti tidak akan sebanyak atau sederas dalam kondisi yang normal. Jadi masyarakat untuk saat ini harus tadi, karena ini sifatnya kering sekali, harus menghemat air, kemudian mengantisipasi dampak kekeringan-kekeringan yang lain. Hindari pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan, karena kondisi lingkungan yang kering ini dapat membuat api menyebar lebih mudah. Gitu Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak Setiaris nggih informasinya dan waktunya sudah disempatkan sore hari ini. Sehat selalu Bapak Setiaris. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru saja ada Bapak Setiaris, PMG Madya BMKG Nganjuk, terkait dengan informasi iklim dasarian Provinsi Jawa Timur, update 20 September 2026.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Klang. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, saya cek informasi ke Angga.
1: Baik, Erika, ada informasi masuk dari Dr. Rita. Beliau mengabarkan di kawasan perempatan Ngeronggo, Kota Kediri, Rumah Sakit Gambiran ke selatan dan arah sebaliknya saat ini terpantau ada kepadatan arus lalu lintas. Hal ini dikarenakan juga ada karnaval desa di kawasan tersebut. Beliau juga menambahkan sebuah video ini yang dikirimkan oleh beliau. Karnaval ini sepertinya karnaval budaya ini, karena ada yang memakai kostum seperti petani dan juga ada yang ada pickup yang membawa seperti janur hasil tani, dan tidak ada sonorek, terpantau tidak ada sonorek di karnaval tersebut, hanya karnaval dengan sound normal dan juga peserta yang mengikuti di belakangnya yang memakai beberapa kostum. Dan untuk kemacetan sendiri ini terpantau juga sangat panjang, arus lalu lintas ini diatur secara bergantian, Erika. Jadi ada yang dari utara dan dari selatan ini bergantian untuk arus lalu lintasnya, ada yang mengatur lalu lintas di kawasan tersebut. Lalu ada informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Ini terjadi kebakaran ladang tebu di Dusun Jabon, Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono pada hari ini sekitar jam 2 lewat 47 menit sore dan menghanguskan lahan tebu seluas kurang lebih 2 hektar. Ladang tersebut dilaporkan milik warga bernama Zaki berusia 50 tahun. Api pertama kali diketahui oleh Bapak Zaki yang hendak melihat kondisi ladang yang berada di belakang rumahnya. Saat itu beliau melihat kobaran api sudah membesar dengan jarak api ke kawasan pemukiman diperkirakan sangat dekat, hanya sekitar 1 meter. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melaporkan kebakaran kepada perangkat desa dan laporan selanjutnya ditindaklanjuti petugas dari pos pemadam terdekat yakni pos Lengkong, dan petugas tiba di lokasi sekitar jam 2 lewat 57 menit atau selang 10 menit setelah kejadian dan langsung melakukan upaya pemadaman. Dan api berhasil dipadamkan sekitar jam 4 lewat 40 menit. Dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai sekitar 5 juta rupiah. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu akibat pembakaran sampah. Dan warga juga diimbau tidak membakar sampah sembarangan, terutama di tengah kondisi lahan yang kering, karena api dapat cepat merambat ke area sekitar. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Utami, perjalanan dari Locaret Nganjuk menuju ke Kertosono saat ini melintas di kawasan traffic light Jetis Warujeyeng. Arus lalu lintas dilaporkan beliau saat ini lancar, tidak ada hambatan, dan cuaca juga masih cukup terik pada sore hari ini. Ada Mas Fika melaporkan arus lalu lintas di kawasan Lundo atau Sukomoro di jalan utama saat ini juga masih ramai lancar, ada sedikit peningkatan volume kendaraan ke arah timur atau arah Surabaya yang didominasi oleh kendaraan besar seperti bus dan sebagainya. Lalu ada Pak Wahyu, perjalanan dari Caruban menuju ke Wilangan saat ini sudah sampai di kawasan Saradan. Arus lalu lintas dilaporkan untuk kawasan Saradan saat ini masih lancar, tidak terpantau ada kepadatan yang berarti pada hari Minggu ini. Lalu ada Mbak Cika, ini sedang berada di Indomaret Mengkreng. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ini juga masih ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan dan peningkatan volume kendaraan, Erika.
0: Baik, terima kasih Hangga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra kabarkan selalu apabila ada perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Saya Erika masih bertugas bersama Angga Sandi serta Mahbub Jamal.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk saat ini Anda mendengarkan siaran kami melalui streamingkah Seru Cakra, atau sedang dalam perjalanan bisa Anda tambahkan informasinya. Di wilayah Anda lepas dari jam 5 sore sudah redup atau masih panas terik mungkin, 0852-9001, sertakan foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda ini mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, seru Cakra, untuk di depan studio Radio Cakra Krisna sore hari ini sudah mulai redup ya, matahari sudah bergeser jadi tidak terlalu panas lagi. Kalau jam 4 sore tadi kan masih panas sekali. Ini terlihat jelas dari pantulan cahaya di jendela gatekeeper. Namun saat ini sudah mulai redup, seru Cakra, sudah tidak panas. Jadi apabila Anda saat ini sedang perjalanan, lebih nyaman ya. Namun yang perlu Anda perhatikan adalah nanti di menit ke-31 lepas dari jam 5 sore masuk azan sholat maghrib untuk wilayah Nganjuk, sehingga apabila lokasi tujuan Anda masih cukup jauh bisa istirahat dulu sebentar, cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Baik Erika, ini ada informasi dari Damkar Kabupaten Kediri bahwa terjadi beberapa kebakaran di kawasan Kabupaten Kediri pada hari ini. Yang pertama yaitu kebakaran rumpun bambu milik warga di Dusun Boto, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dan kebakaran di rumpun bambu yang berada di tepi aliran sungai. Untuk laporan tersebut diterima sekitar jam 10.22 menit tadi pagi dan tim damkar Pos Ngadilui berangkat 2 menit setelah laporan diterima. Tiba di lokasi sekitar jam 10.49 menit dan langsung melakukan pemadaman. Pemadaman menggunakan armada oleh damkar Pos Ngadiluih berkapasitas 2.500 liter dengan mengerahkan 4 personil. Dan api juga sudah berhasil dipadamkan, tidak ada kerugian material yang dilaporkan akibat kebakaran tersebut. Sementara itu aset berupa kandang telur puyuh dengan senilai 70 juta juga berhasil diselamatkan. Lalu ada informasi kebakaran juga ini di kawasan Dusun Moko, Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kebakaran dilaporkan sekitar jam 11.40 menit dan petugas damkar Pos Ngadiluih langsung menuju ke lokasi. Kebakaran bermula saat warga membakar daunan kering di sekitar lokasi, namun akibat embusan angin yang cukup kencang, api merembet hingga membakar rumpun bambu. Petugas tiba di lokasi sekitar jam 11.53 dan langsung melakukan pemadaman. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut, juga tidak ada kerugian materi yang dilaporkan. Lalu ada juga kebakaran di rumpun bambu milik warga di Dusun Santren Lor, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri pada sore hari tadi jam 2.28 menit dan petugas damkar Kabupaten Kediri Pos Grogol langsung menuju ke lokasi. Api diketahui berasal dari aktivitas pembakaran sampah daun bambu yang dilakukan oleh pemilik lahan untuk membersihkan area. Namun proses pembakaran tidak ditunggu hingga benar-benar padam, dan lokasi kebakaran yang berada dekat dengan rumpun bambu ditambah dengan angin kencang dan banyaknya daun bambu yang kering membuat api merambat ke rumpun bambu di sekitarnya. Petugas damkar Pos Grogol tiba di lokasi sekitar jam 2.32 menit dan melakukan pemadaman menggunakan 1 unit armada berkapasitas 5.000 liter. Sebanyak 5 personel dikerahkan dalam penanganan kebakaran tersebut. Api berhasil dipadamkan sekitar jam 15.30 tadi sesuai prosedur operasional. Luas rumpun bambu yang terbakar diperkirakan sekitar 10 meter persegi. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk kerugian materi akibat kebakaran rumpun bambu diperkirakan sekitar Rp300.000, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Ada informasi disampaikan oleh Pak Lukman, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Wilangan Nganjuk, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar saja. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Febri, di kawasan Pari Kediri arah ke Papar aman lancar dan cuaca masih cukup cerah. Lalu ada Pak Munawar, di jalur Godang Nganjuk aman, tidak ada hambatan. Ramai kendaraan roda 4 yang melintas untuk saat ini, sementara untuk cuacanya masih cukup cerah. Ada informasi disampaikan oleh Buah Yuni, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur Papar saat ini ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Kevin, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono lewat di jalur Mastrip masih aman lancar untuk saat ini, dominan di kendaraan roda 2 dan cuaca masih cukup cerah.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Hingga saat ini Seru Cakra masih kerap kami terima kabar adanya kebakaran di beberapa wilayah disebabkan adanya pembakaran sampah. Ini sepele, namun dampaknya bisa cukup besar ya. Kerugian yang dialami oleh pemilik yang terdampak dari kebakaran tersebut juga kadang di luar dugaan ya. Ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Sehingga untuk Anda yang kerap kali melakukan pembakaran sampah, tetap perhatikan agar tidak terjadi kebakaran, karena angin di wilayah Jawa Timur termasuk wilayah Nganjuk hingga bulan September ini Seru Cakra masih cukup kencang.
4: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya, kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Serup Jagra, pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan penelusuran terhadap warga yang terdampak tragedi kapal motor penumpang Virgo Transport 8. PLT Bupati Tulungagung menginstruksikan BPD untuk berkoordinasi dengan 19 kecamatan untuk memastikan kondisi warga Tulungagung yang berada di kapal tersebut. Dari penelusuran sementara, terdapat 5 warga yang teridentifikasi. Aprianto, warga desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, diketahui selamat dan berada di Banjarmasin. Sementara Daniel Iswahyudi dan Sukardi, warga desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, serta Yuli Purwanto dari Kecamatan Besuki masih dalam pencarian. Satu warga lainnya dari Kecamatan Campur Darat juga tercatat sebagai korban. Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih melakukan pemutakhiran informasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi seluruh warga yang terdampak, termasuk rencana mendatangi keluarga korban. Dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke gatekeeper, Angga.
1: Ya Rika, ini sore ini cukup ramai ya, ada peningkatan volume kendaraan di beberapa wilayah karena menjelang berakhirnya weekend pada minggu ini. Besok sudah Senin dan sudah pada balik. Ini berdasarkan pantauan CCTV di kawasan Bandar Kedung Mulyo, untuk arus lalu lintas saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke timur atau arah ke Surabaya, Erika. Untuk arah ke barat saat ini terpantau cukup lengang, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Ada juga tadi disampaikan oleh Mas Yoga, ini perjalanan kembali ke Surabaya juga, ini sudah sampai di kawasan Mengkreng tadi. Ini melaporkan juga ada peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke timur, dan saat ini beliau melaporkan sedang menunggu kereta melintas. Untuk antrean dari kawasan Mengkreng tersebut juga lumayan agak panjang juga ya Rika. Dan di kawasan Mengkreng dikabarkan oleh Mas Yoga ada beberapa petugas kepolisian yang membantu mengatur arus lalu lintas karena saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan Mengkreng. Ada juga laporan dari Mas Zainal, perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Surabaya juga ini melintas di kawasan Badas. Dilaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Badas saat ini juga ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi dan beberapa truk yang melintas di kawasan tersebut. Untuk cuacanya juga sudah mulai redup ya pada sore hari ini karena menjelang maghrib juga. Ada informasi dari Bu Anissa, perjalanan dari Trenggalek mau balik ke Surabaya juga saat ini melintas di kawasan Mojoagung, sedang beristirahat di rest area karena juga menjelang maghrib.

0: menunggu waktu sholat maghrib dan akan melanjutkan perjalanan pada selesai maghrib. Melaporkan untuk kawasan Mojoagung saat ini juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan bermotor. Dan juga untuk cuaca di kawasan Mojoagung saat ini cukup bersahabat, cerah berawan, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu, tidak ada hujan juga tadi seharian. Lalu ada informasi disampaikan oleh Ibu Siti, ini perjalanan dari Pace mau menuju ke Warujayang saat ini melintas di kawasan Getas Tanjung Anom. Dilaporkan arus lalu lintas juga lancar, Erika.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Zona Chakra.
1: Listrik. Tepat tanggal 27 Oktober menjadi salah satu hari nasional yang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Kembali ke masa di mana listrik telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah penemuan yang mengubah dunia. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640 sebelum Masehi. Di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Fenomena ini dinamakan fenomena listrik statis. Selanjutnya pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan. Ketika itu Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821, lewat baterai, beliau mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian Faraday memiliki hipotesis jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Ia pun menggunakan lilin tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet. Ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday berkesimpulan, jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah, Faraday menemukan adanya industri elektromagnetik.
0: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kami masih menunggu kabar dari Anda terkait dengan kondisi yang ada di wilayah Anda saat ini seperti apa. 0852 9001 061. Baik, seru cakra menit ke-52 lepas dari jam 5 sore. Saya cek informasi ke Angga.
1: Baik Erika, ini ada Bu Anissa, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Nganjuk. Saat ini melintas di kawasan Mojo, sedang istirahat setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Mojo, saat ini ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi. Cuaca cukup bersahabat dengan angin tidak terlalu kencang. Ada Pak Budi tadi mengirimkan pesan WhatsApp, melaporkan perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Nganjuk, melintas di kawasan Waduk Semantok, melaporkan untuk arus lalu lintasnya juga lancar. Ada Mas Sandra, ini perjalanan dari Kediri menuju ke Malang, saat ini sedang melintas di kawasan Pujon. Arus lalu lintas di kawasan Pujon dikabarkan cukup lancar, tidak ada kepadatan juga. Lalu ada informasi dari Mbak Dewi, perjalanan dari Jombang Kota mau menuju ke Ploso, sekarang melintas di kawasan Pasar Legi, arus lalu lintas dilaporkan di Pasar Legi Jombang saat ini lancar saja, tidak ada kepadatan dan didominasi kendaraan pribadi. Satu lagi informasi masuk dari Pak Edi, perjalanan dari Loceret mau menuju ke Nganjuk Kota, saat ini masih belum berangkat, melaporkan untuk kawasan Loceret, tepatnya di baratnya traffic light Loceret, arus lalu lintasnya lancar, juga tidak ada hambatan selama ini. Dan untuk anginnya juga tidak terlalu kencang ya di kawasan Loceret pada saat ini. Lalu ada informasi masuk dari Damkar Kabupaten Nganjuk, ini tadi terjadi kebakaran gudang kayu di Dusun Balituri, RT 9, RW 4. Desa Balituri, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Kejadian bermula saat ada warga yang membakar sampah di dekat pohon bambu, dan tidak berselang lama pembakaran ditinggal oleh si pembakar. Lalu karena adanya angin kencang, pembakaran sampah tersebut merambat ke rumpun bambu dan juga merambat ke bangunan kayu atap gudang. Para warga yang melihat api dan ledakan langsung lari untuk melihat gudang. Ternyata api sudah membesar dikarenakan di dalam gudang tersebut ada tumpukan kayu milik saudara Ahmad. Dan warga mencoba memadamkan dengan alat seadanya namun tidak berhasil. Akhirnya juga melaporkan ke call center Damkar dan diteruskan oleh ke pos Damkar Tanjung Anom dan sudah ditindaklanjuti dan dipadamkan oleh pos Damkar Tanjung Anom dan selesai pada jam 3 lewat 30 menit sore tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun untuk kerugian material bangunan gudang kurang lebih berkisar antara 7 juta rupiah, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbau adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Jakra, kabarkan selalu dengan kami apabila Anda menjumpai kewaspadaan yang ada di wilayah Anda saat ini. 0852 9001061. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper, selamat lanjutkan aktivitas Anda.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada petang kali ini? Kami berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper telah bersiap ada Mahbub Jamal dan Erika Dwi yang siap menerima informasi dari seluruh Cakra pada petang kali ini. Dan bagi seluruh Cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin kewaspadaan di sekitar Anda, dapat sampaikan informasi kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Trowulan, tempatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwuk, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwuk ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan. Baik, seluruh cakra, harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur pada hari ini mengalami perubahan. Berdasarkan data dari Siskaper Bapo Jawa Timur, beberapa komoditas saat ini tercatat naik, sementara sejumlah bahan pokok lainnya justru mengalami penurunan. Untuk komoditas yang mengalami kenaikan, harga daging sapi paha belakang yakni saat ini berada di angka Rp132.534 per kilogram dan naik sekitar 0,49%. Untuk telur ayam kampung mencapai harga Rp46.816 per kilogram, naik 2,58%. Cabai rawit merah naik hingga Rp63.847 per kilogram, naik sekitar 0,44%. Sedangkan untuk LPG 3 kg menjadi Rp20.057 atau naik 1,7%. Sementara itu, beberapa komoditas justru juga mengalami penurunan, yakni harga bawang merah tercatat di harga Rp25.677 per kilogram atau turun sekitar 1,42%. Untuk daging ayam ras berkisar di harga Rp38.704 per kilogram, yakni turun 1%. Daging ayam kampung Rp68.395 per ekor dan turun 1,67%. Sedangkan untuk harga cabai merah besar saat ini di Rp25.145 per kilogram, turun 2,37%. Untuk kebutuhan lainnya, beras premium berada di angka Rp15.169 per kilogram. Beras medium di harga Rp13.030 per kilogram. Untuk gula kristal putih saat ini di harga Rp17.223 per kilogram. Untuk harga minyak berkisar antara Rp16.000 hingga Rp22.000 tergantung jenis minyak yang ada. Harga tersebut merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur, sehingga harga di masing-masing pasar bisa berbeda. Baik, seluruh cakra, menit ke 10 jam 6 petang, kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Mulyono. Ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Kondisi untuk arus lalu lintasnya terlihat dari kiriman video juga cukup lancar, meskipun memang terlihat ramai ya, dominasi dengan kendaraan roda 2. Semuanya juga tertib ya. Ini kalau yang melintas di alun-alun Nganjuk sih kebanyakan memang tertib, bahkan semuanya tertib ya Angga ya. Beda lagi kalau mungkin melihat di beberapa jalur seperti di Warujaeng mungkin ya. Mulai Warujaeng situ, kalau di sana pasti kita melihat banyak warga yang tidak menggunakan helm, itu bisa kita temui. Tapi kalau di sekitar alun-alun Nganjuk bisa dipastikan insya Allah semuanya pakai helm. Nah ini jangan lupa Seru Cakra, gunakan helm untuk keselamatan diri Anda, karena kita kan tidak tahu ya nanti di jalan ada apa gitu ya. Kita kan pengennya ya tetap aman, tapi ya siapa yang tahu 1-2 jam yang akan datang seperti itu. Betul. Cuaca bersahabat malam hari ini. Kemudian ini tadi saya terima informasi dari tim penyelam Basarnas Special Group BSG bersama tim gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia, korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 20 September 2026. Kepala Basarnas menyampaikan korban ditemukan oleh tim penyelam BSG pada jam 2 lewat 14 menit, ya, jam 2 siang lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah saat dilakukan pencarian di dalam bodi kapal motor Virgo yang tenggelam di dasar laut. Kemudian korban berhasil dievakuasi itu sekitar jam 3 sore lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah menuju KN Sar Kamajaya menggunakan sekoci kapal tersebut. Selanjutnya pada jam 4 sore lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah, helikopter HR-3601 Basarnas mengevakuasi korban dari KN Sar Kamajaya menuju Lanut Samsudin Nur Banjarbaru. Dengan begitu hingga hari Minggu ini, Angga, 20 September 2026 jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, masih terdapat 125 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam data manifest kapal motor Virgo Transport 8. Kita doakan semoga untuk korban yang belum ditemukan bisa segera ditemukan oleh tim gabungan yang hingga saat ini atau hingga hari ini, ya, masih terus melakukan upaya pencarian. Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Mahbub Jamal, silakan.
2: Pak Fikri, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang saat ini sampai di jalur Purwasri Kediri, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Oke. Pak Arianto dari Madiun ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Paron Bakur Nganjuk masih aman, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 4 yang melintas, sementara untuk cuacanya masih bersahabat. Ada Pak Adit di kawasan Kediri Kota sekitaran Mojoroto, malam hari ini cuaca aman, cerah begitu, sementara untuk arus lalu lintas juga disampaikan masih aman, lancar saja.
0: Okay.
2: Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Hartono, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro saat ini sampai di jalur Ngangkatan, rencananya lewat Rejoso nanti masih aman, lancar dan cuaca masih bersahabat. Bu Maisaroh, Kediri menuju ke arah Mojokerto saat ini sampai di jalur Bandar aman, lancar. Di Bandar Kedungmulyo cukup ramai, ya, untuk malam hari ini didominasi kendaraan roda 4 dan untuk cuacanya masih bersahabat saja. Lalu Pak Rois tadi mengabarkan untuk kawasan Kunjang Kediri arah Kepare aman, lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 2 yang melintas dan cuaca cerah.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya juga ada Erika Dewi di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk yang baru saja bergabung, jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda kepada kami di 0852-9001061. Tak lupa juga ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan di Instagram @1061cakrakrishna. Tak lupa juga kunjungi media pemberita kami di cakrakrishna.com.

kecelakaan pesawat Lion Air dan Sriwijaya Air. Mereka akan melanjutkan operasi bawah laut yang sebelumnya dilakukan oleh 20 penyelam TNI Angkatan Laut sambil menunggu keputusan tim Selvac terkait dengan penanganan badan KM Virgo Transport 8. Dalam operasi hari ke-8, Basarnas juga mengerahkan TB Jaya Dragon untuk mendukung pencarian bawah air. Sementara itu, KRI Nala dijadwalkan bergabung dalam operasi SAR sebagai unsur pengganti, setelah sejumlah kapal dan personil sebelumnya harus kembali ke pangkalan untuk pembagian tugas. Basarnas berharap kondisi cuaca mendukung agar penyelaman dapat berlangsung secara optimal. Hingga hari Sabtu, 19 September 2021 waktu Indonesia Barat, dari total 243 orang di dalam data manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 117 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara 126 orang lainnya masih dalam pencarian. Dalam perkembangan terbaru, minggu siang, satu korban kembali ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas dan langsung dievakuasi untuk proses penanganan serta proses identifikasi oleh tim Inavis.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih melanda sejumlah kawasan gunung di wilayah Jawa Timur hingga saat ini. Berdasarkan laporan yang dihimpun, setidaknya ada 3 gunung yang masih mengalami kebakaran dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 1.500 hektar. Kebakaran tersebut terjadi di kawasan Gunung Butak Kawi, Gunung Lawu, dan Gunung Wilis. Kondisi medan yang berada di kawasan pegunungan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran, karena akses menuju titik api tidak selalu mudah dijangkau petugas. Di kawasan Gunung Butak Kawi, kebakaran menjadi salah satu yang paling luas, dengan area terdampak mencapai sekitar 1.000 hektar. Sementara di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Wilis, petugas bersama unsur terkait masih melakukan pemantauan serta penanganan terhadap titik-titik api yang masih muncul. Dan masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan yang kondisi vegetasinya kering selama musim kemarau ini. Hindari membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan pembakaran yang dapat memicu api yang merambat ke lahan terbuka. Baik, untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung, jangan lupa kabarkan informasi Anda kepada kami di 0852-9001061. Jangan lupa pantau terus media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna, di Instagram @1061cakrakrishna, serta kunjungi juga portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Baik seluruh cakra, kegiatan FKPPI Nganjuk Fun Run 2026 dengan rute 5 km sukses digelar di Jalan Diponegoro atau Jalan Surabaya Lama, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-48 FKKPI dengan mengusung semangat bergerak bersama hidup lebih sehat. Fun Run dimulai sekitar jam 6 pagi dengan titik kumpul peserta di kawasan Tugu Pecel Kertosono. Bupati Kabupaten Nganjuk bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nganjuk turut hadir dalam kegiatan tersebut. Peserta yang mengikuti kegiatan ini mencapai sekitar 1.600 orang. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin saat on air di Radio Cakra Krisna menyampaikan peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, SMK, masyarakat umum hingga peserta dari pondok pesantren. Keikutpesertaan dari peserta ini turut memeriahkan pelaksanaan kegiatan olahraga bersama ini. Selain Fun Run, kegiatan juga dimeriahkan oleh KOSTI atau Komunitas Sepeda Ontel Indonesia dari wilayah Kertosono dan sekitarnya. Melalui kegiatan ini, FKPPI berharap semangat kebersamaan, pola hidup sehat, dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga semakin meningkat. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Ini tadi dari Pak Heri juga sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Okay. Pak Heri ini berada di wilayah Loceret Nganjuk kalau nggak salah ya. Salah atau benar ini Pak Heri? Mungkin bisa ditambahkan. Melaporkan nuansa malam hari ini cerah di tempatnya Pak Heri. Cerah, kemudian juga terang sekali mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Okay. Dan kebetulan kan hari ini Minggu ya. Pak Heri request lagu. Lagunya apa coba?
0: Lagu apa ini?
1: Sesuai dengan bulannya ini. September ceria.
0: September ceria. Lagunya
1: iya,
0: siapa ini?
1: Dari Vina Panduwinata. Ini okay. Oldies ya. Jadi cocok dengan nuansanya ya. Bulan September, jadi lagunya September ceria dari Vina Panduwinata. Nanti diputarkan Pak Heri, ditunggu. Kemudian saya terima informasi. Ini tadi dikabarkan oleh Bapak Agus melaporkan ada dua rumah di Dusun Jabon, Desa Andrenges, Kecamatan Kertosono, listriknya padam. Ini tadi meterannya juga sudah difotokan serta share lokasi juga titiknya di mana. Dan diteruskan ke rekan-rekan yang ada di PLN ULP Kertosono. Semoga saja bisa segera direspon, kemudian dicek ke lokasi kira-kira ada kendala apa ya, agar bisa segera diperbaiki, kemudian listrik di sana juga normal. Karena kasihan kalau terlalu lama, sudah malam hari nanti gelap-gelapan, belum lagi kepanasan, kipas angin, AC-nya tidak bisa nyala. Jadi menyusahkan pemilik rumah itu ya, karena kepanasan. Semoga bisa segera dibantu oleh rekan-rekan PLN ULP Kertosono, dicek ke lokasi ada kendala apa di dua rumah tersebut. Kemudian dari Pak Arianto, ini tadi berada di sekitar Terminal Anjuk Lada Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana ramai minggu malam ini. Kemudian ini baru tahu ternyata di sebelah timur terminal baru ya, Terminal Anjuk Ladang, itu ada perkopian serta juga kuliner di sana. Ini jadi penuh dengan anak-anak muda ya, yang sudah mulai memadati lokasi. Harap hati-hati saja karena banyak yang ngopi di sana sehingga keluar masuk kendaraan cukup padat dengan kendaraan roda 2. Cuaca bersahabat, anginnya juga semilir ya, wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Dari Ibu Sofi, ini tadi mengabarkan kondisi di sekitar pasar Brebek ya. Tadi sempat melintas juga di alun-alun Brebek. Di sana pun hari Minggu ini juga cukup ramai sekali. Harap hati-hati, di pinggir-pinggir jalan banyak yang jualan. Jadi kadang kendaraan tiba-tiba berhenti di bahu jalan. Cuaca juga bersahabat untuk malam hari ini. Dari Bapak Andre, ini tadi melintas di jembatan Jung Biru Kediri, dari arah Kediri Kota menuju ke wilayah Warujayeng, pulang setelah ada aktivitas di Kediri Kota. Sepanjang perjalanan untuk arus lalu lintas juga ramai lepas maghrib ini. Dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan kendaraan roda 2. Harap hati-hati saja, karena beberapa kali ini tadi melihat ada kendaraan sepeda motor yang menyerobot kendaraan lain. Ini tidak memperhatikan haluan. Cuaca bersahabat untuk malam hari ini. Lalu dari Bapak Kusumo, ini tadi melintas di wilayah Bagor Nganjuk ya, Jalan Raya Bagor Nganjuk. Ini tadi juga tidak ada hambatan, tidak dijumpai kewaspadaan. Mungkin yang perlu diperhatikan oleh seru caker yang melintas di jalur tersebut adalah penerangan di beberapa titik yang masih kurang, sehingga jangan lupa gunakan lampu penerangan pada kendaraan Anda sebaik-baiknya. Sementara di sana pun juga tadi banyak kendaraan muatan yang melintas. Cuaca bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi dari ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, mengenai cuaca ya ini. Fenomena El Nino saat ini diperkirakan masih berlangsung cukup lama dan membuat wilayah di Jawa Timur menghadapi kondisi kering yang ekstrim. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Seti Haris SP, menjelaskan wilayah yang didominasi kekeringan ekstrim cukup luas. Di antaranya meliputi kawasan Madiun Raya, Kediri Raya, Jawa Timur bagian utara atau Pantura, serta Jawa Timur bagian timur. Menurut BMKG, El Nino yang masih kuat menyebabkan pasokan uap air pembentuk awan hujan di Indonesia saat ini bisa berkurang. Akibatnya, sebagian wilayah berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih kering dan panjang dibandingkan kondisi normal. Meskipun demikian, hujan lokal masih mungkin terjadi apabila terdapat gangguan dinamika atmosfer tertentu. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air, mengantisipasi dampak kekeringan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Warga juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan vegetasi yang cukup kering. Baik, seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda malam ini atau kewaspadaan dan situasi di sekitar Anda, seluruh cakra.

0: Bachelor Cakra, tadi yang kita putarkan adalah lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul September Ceria. Tadi request dari Bapak Heri ya, Seluruh Cakra. Dan untuk Seluruh Cakra pada hari ini, karena bertepatan dengan hari Minggu atau tanggal merah, bisa request lagu ya Cakra, Seluruh Cakra. Dan jangan lupa sampaikan informasi di sekitar Anda kepada gatekeeper kami di 0852 9001061. Tak lupa follow media sosial kami di Instagram @1061cakrakrisna dan di Facebook Radio Cakra Krisna. Ikuti juga portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik Seluruh Cakra, masuki menit ke-43 jam 6 kali ini. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Hingga malam hari ini untuk Sonhorek yang ada di Ganggang Malang Sukomoro ya.
0: Okay.
1: Sumengko Sukomoro masih terus berlangsung, sehingga untuk Anda yang mungkin ada rencana melintas di jalur tersebut harap diperhatikan. Mungkin sementara waktu hingga besok ya, ini baru bisa dilalui untuk arus lalu lintas di Ganggang Malang. Kan untuk selesainya malam ya, enggak?
0: Okay.
1: Selesainya malam itu nanti bubaran juga pasti cukup padat karena penggemar Sonhorek di wilayah Nganjuk ini pun kan banyak sekali. Dan di Ganggang Malang ini termasuk lokasi terdekat yang bisa dijangkau oleh warga yang ada di sisi barat, iya kan? Biasanya kan Sonhorek itu ada di timuran gitu ya. Wah, wilayah timuran sini, Ngeronggo, Tarujayeng, Prambon dan sekitarnya. Jarang sekali Sonhorek itu ada di wilayah Sukomoro. Maksudnya agak ke tengah Nganjuk kota atau mungkin di wilayah barat Nganjuk itu jarang sekali. Jadi mungkin Sonhorek yang ada di Ganggang Malang pun akhirnya dimanfaatkan oleh warga pecinta Sonhorek untuk bisa ikut hadir memeriahkan. Harap hati-hati seluruh Cakra, pasti untuk jalur alternatif yang sudah disediakan pun akan cukup ramai, lebih ramai dari hari-hari biasanya, karena okay, yang biasa melintas di jalur alternatif ini juga akhirnya beralih ke jalur utama semuanya. Kemudian melalui WhatsApp ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Prima. Melintas di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintas di sana cukup lengang dari video yang disampaikan, karena mungkin videonya pas sepi kali ya, jadi bisa buka HP. Sehingga ini tadi saya lihat videonya kok lengang sekali. Cuacanya juga bersahabat, tidak terlalu angin kencang, karena dari ranting-ranting pohon juga anteng semuanya ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yuda. Ini tadi melintas di sekitar Jombang Kota, arus lalu lintas di sana juga cukup ramai sekali. Harap hati-hati, jam-jam padat di beberapa titik, terutamanya di pusat kuliner ya, karena pada cari camilan mungkin ya, pada cari camilan, kemudian juga mungkin makan malam mumpung hari Minggu keluarga kumpul, jadi cari makan di luar bersama keluarga. Okay. Sehingga untuk arus lalu lintas di Jombang Kota cukup ramai, harap hati-hati dan waspada saja. Cuaca juga bersahabat untuk wilayah Jombang dan sekitarnya.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik Seluruh Cakra, di ujung telepon kita juga sudah tersambung dengan Bapak Tamin yang berada di Kandangan Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tamin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Angga.
0: Bagaimana kabarnya Pak Tamin malam ini?
4: Malam ini alhamdulillah sehat Mas. Penjenengan juga sehat toh?
0: Alhamdulillah untuk saat ini sehat Pak Tamin. Semoga sehat selalu ya Pak Tamin. Bagaimana Pak Tamin untuk kondisi cuaca di wilayah Kandangan saat ini?
4: Cuaca panas
0: polos. Masih panas ya Pak ya.
4: Kalau mendung saja enggak ada, angin enggak ada.
0: Oke, Pak. Kemarin
4: kol. Sumuk kol Mas Angga.
0: Masih panas juga ya di kawasan Kandangan Kabupaten Kediri. Kemarin kan di beberapa pendengar di Ngantang dan juga di Mojokerto ada yang melaporkan hujan ya Pak Tamin. Untuk Kandangan kemarin hujan gak?
4: Sama sekali gak ada hujan Mas.
0: Sama seperti di Nganjuk ya Pak Tamin untuk cuacanya.
4: Oh, iya betul sekali. Kemarin curi panen jagung manis, Mas Jamal dibilangi suruh meluncur Kandangan gitu ya Mas Jamal. Kalau ketemu.
0: Oke, siap Pak Tamin, nanti bisa disampaikan ya Pak Tamin. Untuk panen jagung manisnya itu sudah berapa lama Pak untuk tanamnya, dari tanam ke panennya?
2: 72 hari.
0: 72 hari ya Pak ya. Termasuk cepat juga ya Pak untuk jagung manis.
2: Jagung manis itu kan enak tanamnya sama, pokoknya nggak ada penyakitnya. Satu, ulat. Dua, tikus.
0: Nah, kalau itu sudah jadi hama ya Pak ya untuk tikus dan juga ulat itu. Kalau di sini juga demikian Pak, di sekitar tempat tinggal saya juga banyak hama tikus dan juga ulat tersebut. Namun untuk di sini itu rata-rata jagung biasa Pak, bukan jagung manis. Kalau di sana mayoritas jagung manis ya Pak.
4: Jagung manis besar-besar sama ketela pohong gitu loh Mas. Besarnya sekarang ini. Kalau jadi memang bagus Mas. Wong 20 ru itu ya, 20 ru. Itu masih dapat 6 karung besar, karung jagung manis.
2: Saya kan panen 20 are Mas. Selain orang Jawa kan ru.
0: Oke.
2: 20 are saja dapat 6 karung panjang itu Mas. Harganya cukup lumayan, 6.000 jagung manis.
0: Oke.
2: Itu cukup lumayan lah. Tidak begitu perawatan. Pokoknya ya dua itu tadi ternyata enggak ada tikus ya. Ulat Mas.
0: Oh, ulat ya Pak ya.
2: Ya kalau jagung kering memang saya juga tanam 200 are. Terus saat ini masih dalam pengeringan, maksudnya pengeringan masih
4: jantan itu loh Mas, jantan. Makanya kan masih jantan. Nah pas tanamnya bareng dengan jagung manis, ternyata kalau jagung kering itu kan masa petiknya 4 bulan tuh Mas. Kalau jagung manis 72 hari sudah panen.
0: 72 hari sudah panen ya Pak, termasuk cepat ya Pak daripada jagung biasa itu. Kalau untuk perawatannya lebih gampang yang mana Pak? Jagung biasa atau jagung manis?
4: Sama Mas, tidak ada perubahan, sama penyemprotan juga sama, pengobatannya juga sama, pemupukan juga sama, tidak ada bedanya Mas, tanam jagung kering sama jagung manis itu.
0: Oke, jadi itu, sama saja ya Pak ya. Untuk konsumsi airnya juga sama ya Pak ya. Rencana habis jagung manis ini ditanamin apa Pak Tamin?
4: Di babat tebunnya tanami jagung manis lagi Mas. Biar mengikuti jagung keringnya Mas. Ini jagung keringnya kan masih jantan. Itu nanti menyusul saat tanami jagung manis lagi. Insya Allah nanti bisa tanam bareng-bareng. Hujan datang, tanam padi semuanya gitu loh.
0: Siap Bapak. Jadi karena jagung manis itu panennya cepat, kalau nanamnya sekarang nanti panennya bisa bareng ya Pak sama jagung yang besarnya. Dan setelah jagung ini rencananya padi ya Pak Tamin?
4: Iya, sambil menunggu hujan turun gitu loh mas.
0: Semoga cepat turun hujan ya bapak ya.
4: Iya, pokoknya nggak banjir. Kalau mbak, kalau banjir mas, pada waktu tanam bisa terpendam lumpur. Itu loh mas Angga.
0: Betul. Kalau hujan cukup untuk menyuburkan tanah ya pak ya, tidak sampai membuat banjir ya pak.
2: Betul. Nah, ini saya tanam kan tadinya agak tinggi tuh mas, rojo lele mas.
4: Kedua bukan jamu, bukan impari, saya ingin memperkembangkan ini mas, rojo lele.
0: Oke. Okay.
4: Gak enak, harganya juga kacek 100-200 itu mesti selisih mas.
0: Oke, okay. Baik Pak Tamin, mungkin ada yang disampaikan kepada sedulur cakra Pak Tamin?
4: Baik kan salam saja mas, bisa meluncur ke Radio Cakra karena sibuk dengan kegiatan di sawah.
0: Iya.
4: Walaupun saya tidak bisa pulang pakai kursi roda, menunggu orang bekerja, punya tanam juga, diberikan bibitnya, tanam butuh mas Angga.
0: Baik pak.
4: Matur suwun sangat.
0: Terima kasih banyak sih Pak Tamin atas kesempatannya untuk bergabung dan informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat mendengarkan Radio Cakra Krisna Ji Pak Tamin. Semoga sehat selalu Bapak.
4: Amin ya robbal alamin.
0: Baik Pak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
0: Baik seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Pak Tamin yang berada di kawasan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Dan untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung, dapat Anda simak kembali informasi yang telah kami sampaikan di Facebook Radio Cakra Krisna dan juga di Instagram @1061cakrakrisna serta di portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik seluruh cakra, untuk masyarakat yang akan melintas di wilayah Desa Sumengko, khususnya di Dusun Ganggang Malang, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, saat ini ada rekayasa arus lalu lintas terkait dengan kegiatan karnaval tersebut. Pengguna jalan diimbau memperhatikan jalur pengalihan yang sudah disiapkan petugas. Arus kendaraan dari Desa Bungur menuju ke Sonobekel dialihkan menuju ke barat simpang 4 Desa Sumengko, kemudian diarahkan ke selatan. Sementara itu, arus kendaraan dari arah barat yang menuju ke Dusun Ganggang Malang melalui Desa Sumengko dialihkan ke selatan menuju ke Kecubung lalu belok ke timur melintas di Ploso Erjo hingga pertigaan Getas belok ke kiri. Sedangkan untuk arus kendaraan yang dari Desa Sonobekel menuju Sukomoro dialihkan melalui Desa Getas lalu belok ke kanan melintas di Ploso Erjo hingga Kecubung belok ke kanan lagi. Untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut diimbau mengikuti arahan petugas di lapangan, mengurangi kecepatan dan memilih jalur alternatif untuk menghindari kepadatan selama kegiatan berlangsung malam ini.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Baik, seluruh cakra masih bersama saya, Angga. Sementara itu di ruang gatekeeper ada Mahbub Jamal dan Erika Dwi yang siap menerima informasi Anda pada malam hari ini. Terus kabarkan informasi di sekitar Anda di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh itu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal nariah obat pilihanku is the best.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pare, tempatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter di utara jalan. Baik, seluruh cakra, mengawali jam 7 malam lewat 3 menit, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
3: Saya terima informasi disampaikan oleh Pak Taufik ya. Ini tadi jalan-jalan ternyata di Nganjuk Kota melintas di Jalan Ahmad Yani. Pak Taufik ini warga Balong Rejo Brebeg Nganjuk. Menikmati akhir pekan ya, minggu malam dengan melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Arus lalu lintas minggu malam terlihat cukup ramai, namun masih lancar saja. Kalau di Nganjuk Kota itu biasanya kendaraan roda 2 ya yang cukup banyak melintas, kemudian kendaraan roda 4 ini kadang juga parkir di kanan kiri jalan cukup banyak, jadi harap hati-hati saja. Cuaca cerah ya, anginnya tidak begitu kencang. Jalan-jalan santai sama istri katanya, mencari kuliner malam sambil nostalgia. Cukup syahdu ternyata suasana malam hari ini di wilayah Nganjuk Kota. Mau request lagu juga, lagunya Dikta, Pecundang Sejati. Nanti tolong diputarkan.
0: Masih dicarikan ya nanti.
3: Iya, kemudian beralih ke informasi lain. Saya terima telepon off air tadi disampaikan oleh Bapak Nugroho Nugraha. Beliaunya berbagi pengalaman perjalanan dari Kediri Kota menuju ke wilayah Nganjuk melintas di jalur utama wilayah Manyaan Kediri. Kondisi arus lalu lintas ini tadi juga cukup ramai sekali. Harap hati-hati, sudah mulai banyak kendaraan muatan yang melintas. Cuaca bersahabat. Melintas di perlintasan rel kereta api Mengkreng ya. Ini tadi kabarnya juga lancar, tidak ada kereta api yang melintas sehingga tidak timbul antrian panjang. Biasanya kalau ada kereta melintas antriannya panjang ya. Namun ini tadi saat melintas juga kondisinya lancar, disampaikan oleh Bapak Fandi, perjalanan dari wilayah Kediri menuju ke wilayah Jombang. Cuaca bersahabat untuk malam hari ini. Satu lagi disampaikan oleh Ibu Umi, melintas di Bypass Nganjuk, kondisi arus lalu lintas kabarnya juga lancar, tidak terlalu ramai untuk malam hari ini, cuacanya pun bersahabat.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, perselisihan antar pengamen di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berujung pada aksi penusukan. Peristiwa ini diduga dipicu oleh perebutan wilayah atau lahan untuk pengamen. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh pihak kepolisian Resort Lamongan. Perselisihan tersebut terjadi pada hari Sabtu 19 September 2026 sekitar jam 1 siang di sekitar lampu merah bagian utara Jalan Lingkar Utara sisi barat Desa Plosowayu, Lamongan. Korban berinisial AS berusia 40 tahun mengalami luka tusuk pada bagian perut, bahu, dan lengan. Sementara terduga pelaku berinisial ML berusia 30 tahun telah diamankan polisi. Peristiwa bermula ketika ML mengamen di lokasi tersebut sejak jam 10 pagi dan kemudian dihampiri oleh AS yang menegur ML karena terkait dengan aktivitasnya. Perselisihan kembali terjadi ketika AS meminta ML meninggalkan lokasi hingga keduanya terlibat kontak fisik. Berdasarkan keterangan awal yang didalami penyidik, AS sempat menjepit leher ML menggunakan tangan, lalu kemudian ML menggunakan senjata tajam dari dalam tas dan mengarahkannya kepada AS hingga korban terluka dan terjatuh. Korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan perawatan. Tak lama setelah kejadian, polisi juga mengamankan ML berserta 9 senjata tajam yang digunakan dalam kejadian tersebut. Satreskrim Polres Lamongan masih memeriksa saksi-saksi, melakukan olah TKP, serta mengecek rekaman CCTV untuk memastikan kronologi dan motif penusukan.

0: Baik, seluruh cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan kabarkan di gatekeeper kami 0852-9001061. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Halim, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang.
0: Oke.
1: Saat ini sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo Jombang juga masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Iskandar, di jalur Nganjuk Kota sekitaran Jalan Gatot Subroto ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 yang melintas, cuaca juga masih cukup cerah. Pak Irfan, kawasan Taron Kediri aman, cuaca cerah. Ini tadi melintas dari arah Kediri menuju ke arah Nganjuk. Ada Pak Bagus, perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Nganjuk sudah masuk di wilayah Nganjuk Kota untuk saat ini.
0: Okay.
1: Untuk cuacanya cerah, harus lalu lintas juga ramai lancar. Okay. Lalu ada Pak Devan di kawasan Kediri Kota sekitaran Mojoroto Kota Kediri, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar saja, didominasi kendaraan roda 2 dan cuacanya cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Mabuk Jamal di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk pencarian KM Virgo saat ini oleh Basarnas diperpanjang hingga 7 hari. Basarnas memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan terhadap 162 orang yang masih belum ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8. Operasi SAR diperpanjang selama 7 hari setelah memasuki hari ini. Dan keputusan ini diambil setelah Basarnas berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat, termasuk tim yang menangani bangkai kapal. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI, Yudi Bramantoro Nursasongko mengatakan, perpanjangan operasi dilakukan sambil menunggu hasil pembahasan tim Solvex yang menangani bangkai kapal Virgo Transport 8. Dua tim Solvex telah tiba di lokasi dan masih berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan kapal yang berada di perairan Masalembo, Laut Jawa. Proses Solvex diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hingga saat ini, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo, sebanyak 117 orang telah ditemukan, rinciannya dengan 108 orang ditemukan selamat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara untuk 126 orang lainnya masih dalam pencarian. Masuki hari ke-8 pada hari ini, Basarnas memfokuskan 12 penyelam berpengalaman untuk melakukan pencarian di bawah air. Penyelaman dilakukan sambil menunggu keputusan dari tim Salvex terkait penanganan badan kapal. Basarnas juga berharap kondisi cuaca tetap mendukung agar pencarian korban dapat dilakukan secara maksimal.

0: Baik seluruh cakra yang baru saja bergabung, mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali. Silahkan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, serta di portal berita kami di cakrakrishna.com. Kembali cek informasi ke gatekeeper Jamal, silakan.
1: Pak Hadi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Malang lewat jalur Kasembon saat ini ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu Pak Setiono di kawasan Kertosono aman, di Simpang 4 tadi antrean kendaraan tidak terlalu panjang, sementara untuk cuaca juga sama, masih cukup cerah. Pak Siswanto, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Kediri lewat jalur tol, saat ini sampai di tol Warugunung, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ini ada sekitar 4-5 mobil ya yang antri di gerbang tol, namun demikian masih dipastikan aman karena selepas gerbang tol ini juga tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan. Pak Wijayanto, tadi perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri lewat jalur bawah sudah sampai di jalur Saradan, saat ini aman lancar. Di hutan Saradan cukup dingin katanya, angin berhembus cukup kencang, mohon untuk lebih waspada. Pak Setioko, di kawasan Prambon Nganjuk yang ke arah Warujaeng, kondisi arus lalu lintas malam hari ini ramai lancar, dominan kendaraan roda 2. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Erika, silakan.
2: Tadi siang kami juga sempat terima informasi laporan dari pendengar Radio Cakra Krishna yang meminta bantuan bahwa rumahnya ini rusak karena pohon yang ada di tepi jalan rantingnya semakin membesar, kemudian merusak genteng warga. Dari Seduh Cakra yang melaporkan ya ini tadi. Jadi mohon arahannya, karena sudah komunikasi dengan DLH ini belum ada jawaban, sehingga ini tadi juga berinisiatif untuk lapor ke Cakra agar dibantu teruskan ke DLH wilayah Kabupaten Kediri. Dan ini tadi untuk lokasinya ada di Jalan Sutoyo nomor 99 Barat Gereja Katolik DPN Perbaspa Pare Kabupaten Kediri. Kemudian kami coba komunikasikan ini dengan Ibu Mutingah. Beliau merupakan sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kediri, dibantu teruskan Angga kepada rekan-rekan yang ada di DLH Kabupaten Kediri. Ternyata untuk pohon tersebut merupakan kewenangan dari provinsi karena berada di jalan provinsi. Namun ini tadi saya tanyakan dari DLH Kabupaten Kediri juga koordinasi dengan DLH Provinsi, semoga saja bisa terespon kemudian bisa ditindaklanjuti secepat mungkin.

0: Takutnya nanti kalau anginnya kencang bisa roboh dan juga merusak bangunan rumah yang ada di sekitar lokasi. Sekarang saja akar-akarnya juga sudah mulai merusak bangunan yang ada di sekitar lokasi. Kami tunggu saja karena ini pastinya juga butuh waktu ya untuk koordinasi tersebut. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan untuk arus lalu lintas di depan Indomaret Kertosono, sisi barat SMA Kertosono ya. Jalan raya cukup ramai lancar, tidak ada hambatan. Cuaca juga bersahabat dikabarkan oleh Bapak Vega. Kemudian juga informasi lain dari Bapak Gatot, melintas di wilayah Rejoso Nganjuk cukup ramai dengan kendaraan roda 2, cuaca bersahabat, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi. Sebelumnya juga ada Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra.
4: Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel. Pada tahun 1887, Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, seluruh cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri saat ini juga tidak ada hambatan, hanya ada karnaval di kawasan Gagang Malang, Sukomoro. Dan untuk seluruh cakra, kabarkan update kondisi di wilayah Anda di gatekeeper kami 0852-9001061. Baik, seluruh cakra, Kementerian Perhubungan memastikan pemenuhan hak korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terus dilakukan. Mulai dari penyaluran santunan hingga pendampingan proses administrasi bagi keluarga korban. Pemerintah juga terus mengawal penanganan korban bersama pihak-pihak terkait. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut dilakukan melalui penyerahan santunan kepada keluarga korban di Banjarmasin pada hari Sabtu 19 September 2026. Tiga korban yang telah diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing, yakni Surya, Muhammad Abdinur, dan Yuli. Ketiganya sebelumnya berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Untuk ahli waris, santunan yang diterima mencapai Rp70 juta rupiah, terdiri dari Rp50 juta rupiah dari PT Jasa Raharja dan Rp20 juta rupiah dari PT Jasa Raharja Putra melalui perlindungan tambahan. Sementara untuk korban yang lainnya, belum ada ahli waris yang melapor untuk proses penyaluran santunan, sehingga masing-masing korban telah diberikan biaya penguburan sebesar Rp6 juta rupiah. Kementerian Perhubungan menyatakan akan terus mengawal proses pemenuhan hak korban, termasuk bagi keluarga yang belum melaporkan diri sebagai ahli waris. Sebelumnya, Jasa Raharja juga menyampaikan perlindungan bagi korban meninggal dunia dapat mencapai Rp70 juta rupiah per orang. Sedangkan untuk korban luka-luka memperoleh perlindungan biaya perawatan hingga Rp30 juta rupiah. Baik, seluruh cakra, menit ke-37 jam 7 malam, cek ke informasi ke Erika, silakan.
1: Ini tadi ada dari Bu Aisyah ya, yang juga sudah merapat melalui WhatsApp. Ini menyapa selamat malam semuanya yang bertugas malam hari ini ya. Ada Mas Angga, kemudian Mas Jamal, dan juga Mbak Erika. Dari wilayah Jogoroto, Jombang, situasi arus lalu lintasnya cukup ramai. Banyak kendaraan melintas di wilayah Jogoroto, Jombang, namun masih lancar saja. Okay. Cuacanya cerah, tidak hujan, mau request lagu juga malam hari ini, Rindu Semalam.
0: Rindu Semalam, lagunya
1: ya,
0: siapa
1: dari
0: Erika?
1: Dari Titi Kamal, nanti diputarkan. Ini tadi minta lagu, lupa gak diputarkan. Teman-teman di pagi hari katanya ya. Ini nanti kita bisa putarkan ya Bu Aisyah, ditunggu saja sebentar. Atau yang di request tadi siang diputarkan malam hari ini Bu Aisyah. Tapi
0: juga
1: lagunya beda ya. Ini bisa salah satu nanti diputarkan ya. Enggak. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Susanto melintas di wilayah Tanjung Anom Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk wilayah Tanjung Anom cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, cuacanya pun juga bersahabat. Lalu untuk di sekitar Papar Kediri ya, malam hari ini simpang 4 Papar Kediri 4 arahnya juga tidak ada hambatan. Traffic light juga normal semuanya dari keempat arah. Kendaraan pribadi mendominasi meskipun kendaraan muatan juga sudah mulai banyak yang melintas. Cuaca bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik seluruh cakra, untuk yang baru saja bergabung, jangan lupa follow media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, dan jangan lupa kunjungi media pemberitaan kami di cakrakrishna.com. Jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852 9001. Baik, langsung saja cek informasi ke gatekeeper, silakan Jamal.
1: Pak Indra, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri, okay, lewat jalur Loceret saat ini masih aman lancar, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada info disampaikan oleh Bu Risma, kawasan sekitaran Pasar Ngeronggot, untuk malam hari ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Okay. Pak Fikri, di kawasan Ngasem Kediri juga aman, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat saja. Ada informasi disampaikan oleh Pak Setianto. Ini tadi melintas di kawasan Ngurah Kediri, arah ke Pare, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Sementara untuk malam hari ini juga cuaca disampaikan masih cukup cerah. Okay. Ada Pak Widodo, perjalanan dari Surabaya tadi menuju ke arah Madiun lewat jalur tol, lewat di tol Nganjuk masih aman lancar, cuaca juga masih bersahabat saja.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di ruang Getibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh cakra, BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan gelombang tinggi terjadi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur hingga 22 September mendatang. Ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 4 meter. Gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Masalembu, Bawean, Tuban, Lamongan, Gresik bagian utara, Bangkalan, hingga Sumeneb bagian utara, dan sejumlah wilayah di Kepulauan Madura. Sementara untuk gelombang lebih tinggi antara 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga ke Banyuwangi. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno, menjelaskan angin di wilayah perairan Jawa Timur secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 26 knot. Kondisi ini turut memengaruhi potensi terjadinya gelombang tinggi. BMKG mengimbau nelayan dan pelaku pelayaran meningkatkan kewaspadaan. Pelaku nelayan diminta waspada saat kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang pada kecepatan angin 16 knot dan gelombang 1,5 meter. Sedangkan kapal feri perlu mewaspadai ketika angin mencapai 21 knot dengan gelombang 2,5 meter. Masyarakat diminta selalu memantau informasi cuaca dan kondisi gelombang sebelum beraktivitas di perairan laut.

0: Baik, Selur Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Selur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Baik, Selur Cakra, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak kekeringan yang melanda di sejumlah daerah. Langkah yang dilakukan tidak hanya melalui distribusi air bersih, tetapi juga operasi modifikasi cuaca atau OMC serta mencari sumber-sumber air baru. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan operasi modifikasi cuaca telah dilakukan sejak 3 September 2026. OMC dilakukan dengan memanfaatkan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kemudian dilakukan penyemaian untuk mendorong turunnya hujan di wilayah sasaran. Selain modifikasi cuaca, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mencari sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kekeringan. Jika ditemukan sumber air yang potensial, pemerintah akan melakukan pengeboran dan menyalurkan air tersebut menuju wilayah yang mengalami kekurangan air atau berpotensi terdampak kekeringan. Sementara itu, berdasarkan data BPBD Jawa Timur per 16 September, sebanyak 24 kabupaten dan kota telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan, dan 22 kabupaten sudah mendapatkan penyaluran air bersih dari pemerintah provinsi. Dan masyarakat diimbau menghemat penggunaan air dan tetap waspada terhadap kemarau panjang. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Iya, Bu Nita tadi sempat request lagu ya, Rindang Tak Berbuah.
0: Oke, sudah terputar ya barusan.
1: Terima kasih Bu Nita ya, yang ada di wilayah Brebes. Bu Nita ini wilayah Sengkut kayaknya, sama dengan Agung Resi. Saya selalu Bu Nita, ini sudah bergabung malam hari ini, berarti sedang mendengarkan ya kalau request lagu. Kemudian saya juga terima informasi dari Pak Suprianto. Waduh, ini yang susah sekali saya cari-cari. Sagu Mutiara.
0: Wah, sagu mutiara ini sangat jarang sekali ya,
1: Rika. Jarang sekarang.
0: Sudah lama tidak
1: sudah
0: makan
1: lama.
0: Itu kita.
1: Kan tahu ya enggak yang mutiara kemudian dikasih kelapa dibungkus daun pisang.
0: Betul.
1: Sekarang itu udah
0: sekarang sudah langka banget itu.
1: Sekali.
0: Kita nyari-nyari enggak nemu
1: lah di sini. Nyari-nyari enggak nemu lah ya. Saya kalau ada yang dibungkus daun pisang seperti ini apa mutiara apa itu mendut ya? Yang apa namanya kayak mochi Jawa katanya,
0: mochi
1: ya.
0: Versi Jawa ya.
1: dalamnya kelapa, kemudian luarnya ini dari tepung apa, tepung kanji dan apa, jadi molor gitu loh ya katanya, itu mochi Jawa kalau anak-anak sekarang pasti. Itu isinya jarang sekali yang ada mendut mutiara, itu jarang sekali. Ini tadi ternyata Pak Suprianto nyamil sagu mutiara seperti itu, enak sekali apalagi baru matang, wah hangat ya. Di wilayah Blora Jawa Tengah tidak hujan malam hari ini setelah 2 malam diguyur hujan loh wilayah Blora Jawa Tengah, namun malam hari ini cuaca bersahabat sekali. Arus lalu lintas sepertinya juga aman ya. Mau request lagunya Geisha ya Pak Suprianto ya.
0: Geisha,
1: iya kayaknya ini maksud Pak Suprianto Geisha atau Gersha, bener ya. Ini kalau saya baca ini Geisha gitu ya. Geisha judulnya, ngikut saja. Terima kasih Mas Taufik juga ini tadi sedang pantau siaran Radio Cakra Krishna. Waduh, saya direkam ini.
0: Waduh, direkam kita Erika.
1: Direkam suaranya sama Mas
0: ini
1: Taufik.
0: Ini sepertinya ngeplaynya di sound system gak sih?
1: Bener, satu RT kedengeran semuanya radio. Mas Taufik Taufik ya, selalu pantau. Terima kasih Mas Taufik sudah selalu pantau Radio Cakra Krishna ya. Ini tadi tumben videonya enggak dilampirkan, hanya pesan suara saja.
0: Biasanya melampirkan video ya, Erika ya.
1: Tapi ini tadi hanya pesan suara saja, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Erika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.
0: Baik seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 8 malam. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa seluruh cakra pada malam hari ini. Dan terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: malam Seru Jakra. Malam hari ini kami masih menemani aktivitas Anda, jadi jangan lupa untuk terus dikabarkan ya bagaimana situasi yang ada di wilayah Anda malam hari ini. 0852 9001061, saya bertugas malam hari ini bersama Mahbub Jamal dan Angga Sandi. 0852 9001061. Sedulur Jakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter. Selatan jalan.

0: Baik, Seru Cakra, menit 10 lepas dari jam 8 malam, saya cek informasi ke Jamal.
1: Mas Fuan, ini tadi mengeluhkan lampu penerangan jalan umum di Ring Road Nganjuk ya, mulai dari terminal itu ke arah utara. Nah ini malam hari ini padam untuk PJU-nya. Bahkan sejak Kamis kayaknya ya. Ini sudah diinfokan oleh Mas Fuan, tapi masih belum ada penanganan dari pihak terkait. Kami juga sudah teruskan ke teman-teman di Sub Kabupaten Nganjuk pada layanan pengaduan perlengkapan jalan, dan langsung ditanggapi. Alhamdulillah sudah masuk ke dalam daftar antrian perbaikan. Dan tentu ini masih membutuhkan waktu ya, karena ada beberapa yang memang harus juga diselesaikan oleh teman-teman di Sub Kabupaten Nganjuk. Tapi yang pasti untuk malam hari ini, kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Fuan, ini posisinya kan gelap begitu ya. Ditambah lagi di sebelah kiri itu kan satu arah itu ada dua lajur gitu ya. Ada dua lajur kiri dan kanan, dan di tengahnya nanti marka, dan di sebelah kanannya lagi itu arah yang berlawanan. Nah ini di sebelah kiri lajur, lajur kiri, ini banyak truk yang berhenti, Erika, sehingga cukup membahayakan apabila ini nggak tahu medannya gitu ya, atau belum pernah lewat situ, dikhawatirkan nanti terganggu dengan adanya PJU yang padam dan beberapa kendaraan besar yang terparkir di bahu jalan. Lanjut ke informasi lain, ini tadi ada informasi Pak Toha, perjalanan dari Kepung Kediri menuju ke arah Nganjuk, saat ini sampai di jalur Pare Kediri, masih aman lancar di jalan PB Sudirman, ramai kendaraan roda 2 yang melintas, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Bu Yuli di jalur Malangsari Tanjunganom, arah ke Baduk, saat ini ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Pak Cecep di kawasan Kandangan Kediri arah ke Malang masih aman, cukup ramai ya, roda 4 yang mendominasi, sementara untuk cuaca masih cukup bersahabat, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik Erika, ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mas Gilang melaporkan untuk perjalanan di kawasan Baron Nganjuk. Saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, masih landai untuk arus lalu lintasnya, juga tidak terjadi peningkatan volume kendaraan. Ada Ibu Fitri perjalanan dari Kediri mau balik ke Jombang, saat ini sedang melintas di kawasan Pelemahan. Dilaporkan arus lalu lintas saat ini masih lancar, tidak ada keramaian juga. Dan juga untuk lalu lintas didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2. Lalu ada pesan masuk ini dari Pak Suprianto. Ternyata yang dimaksud Gersia tadi itu Erika, Gery Maisa featuring bersama Tasya Rosmala.
0: Waduh, kenapa disingkat-singkat jadi bingung, nah, ini jadi saya bingung. Ya.
2: Tadi saya nangkapnya Geisha.
0: Oh iya, saya nangkapnya Geisha, nah, gitu. Ternyata
2: Gery Maisa. Oh, featuring iya, bersama Tasya Rosmala disingkat Gersia. Siap Pak Suprianto, nanti bisa iya, segera iya, diputarkan ya Erika. Lalu ada informasi masuk ini dari Pak Hasan, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang via jalur alternatif atau jalur Jatikalen. Dilaporkan Jatikalen saat ini arus lalu lintasnya lengang, terpantau juga tidak banyak kendaraan yang melintas. Harap hati-hati yang melintas di area persawahan Jatikalen sebelum masuk ke kawasan air panas karena penerangan sangat minim di kawasan tersebut. Lalu ada Bu Irma melaporkan perjalanan dari Kandangan, Kabupaten Kediri menuju ke Blitar, melintas di kawasan Puncu, arus lalu lintas juga lancar. Ada Mas Kiki, perjalanan dari Kediri mau menuju ke Malang, saat ini melintas di kawasan Pujon, dilaporkan untuk Pujon malam hari ini arus lalu lintasnya lancar, banyak kendaraan yang mengarah ke arah Kediri. Ada Bu Leli melaporkan perjalanan di kawasan Simpang Kuncir Ngetos, arus lalu lintasnya terpantau lancar juga Erika.
0: Baik, terima kasih Hangga. Sebelumnya juga ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: agak random memang ya kalau hari Minggu. Ada malam-malam pengen dengar koploan ya, seru jagra. Karena memang kalau hari Minggu kan bisa request segala genre. Ya, mungkin pop Indonesia, pop barat, kemudian koplo, kemudian dangdut seperti yang baru saja diputarkan itu bisa. Yang penting jangan disuruh putar campur sari saja ya, terus cakra ya. Ada beberapa yang kita hingga saat ini belum bisa putarkan seperti itu. Jadi tetap disesuaikan, tetap dipilah dan dipilih yang bisa terputar yang apa. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Ya Rika, ada Mbak Yuni ini melaporkan perjalanan mau balik ke Sidoarjo dari Nganjuk. Saat ini masih berada di kawasan Mengkreng. Melaporkan untuk kawasan Mengkreng, arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Banyak kendaraan yang mengarah ke arah timur atau arah Surabaya pada malam hari ini. Karena menjelang berakhirnya weekend ya Rika, besok sudah Senin, sudah pada masuk kerja dan balik ke domisili tempat kerja masing-masing untuk yang pulang ke kampung halaman. Ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Maulana, perjalanan dari Kediri mau menuju ke Madiun saat ini masih di kawasan Gringging. Dilaporkan oleh beliau, kawasan arus lalu lintas di kawasan Gringging saat ini masih lancar, dominasi kendaraan pribadi dan ada beberapa bus antar kota yang melintas di kawasan tersebut. Ada lagi informasi disampaikan oleh Mas Panji, perjalanan dari Kertosono mau ke Blitar sekarang sedang melintas di kawasan Kras, Kabupaten Kediri. Untuk arus lalu lintas di kawasan Kras saat ini masih ramai lancar, tidak ada hambatan juga. Ada pesan masuk dari Mbak Hila melaporkan untuk kawasan Tebelang Jombang. Saat ini arus lalu lintasnya terpantau lancar, tidak ada penumpukan kendaraan atau kepadatan juga dan didominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan besar yang melintas. Pesan masuk dari Mas Rahmat melaporkan untuk kawasan Pacekulon, arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga cerah, tidak terlalu dingin juga pada malam hari ini karena angin bertiup tidak terlalu kencang seperti biasanya. Lalu ada Mbak Sari, perjalanan dari Blitar menuju ke Nganjuk saat ini melintas di kawasan Beranggahan, Kabupaten Kediri. Arus lalu lintas terpantau lancar, tidak ada halangan juga di kawasan Beranggahan ke arah utara. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Tono melaporkan untuk cuaca di kawasan Ngeronggot, tepatnya di Desa Tanjung Kalang, saat ini juga tidak terlalu dingin, anginnya tidak terlalu kencang dan untuk lalu lintasnya cenderung lengang pada malam hari ini. Satu lagi ada informasi pesan masuk dari Mas Vano, perjalanan dari

0: Jombang mau menuju ke Kediri. Saat ini sedang melintas di kawasan Kunjang. Melaporkan di Kunjang saat ini arus lalu lintasnya masih lancar, dominasi oleh kendaraan bermotor. Erika.
1: Terima kasih Hangga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Melintas di mana Seru Cakra malam hari ini? Apabila Anda melintas di jalur yang minim penerangan, bisa disampaikan kepada kami agar jadi kewaspadaan untuk Seru Cakra yang akan melintas di jalur tersebut. Juga kami mungkin bisa meneruskan ke pihak terkait agar dicek PJU-nya, mungkin ada kerusakan atau mungkin butuh PJU baru ya Seru Cakra, agar wilayah tersebut lebih terang kemudian aman dilalui oleh pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. 0852 9001061.

0: Rompi beserta Kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alban. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel, misalnya yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk Kris, pembayaran Kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui Kris dengan tapping Kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan Kris dalam

0: Gerujak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memfokuskan 12 penyelam terbaiknya untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembu Laut Jawa pada hari ke-8 operasi SAR Minggu 20 September 2026. 12 personil itu merupakan penyelam gabungan yang dipilih dari seluruh unsur tim SAR setelah dilakukan penyesuaian dan juga penyegaran personil. 12 personil itu bukan keseluruhan jumlah penyelam yang terlibat dalam operasi SAR KM Virgo. Penyegaran tim dilakukan karena sejumlah unsur kapal yang sebelumnya mendukung operasi penyelaman harus kembali ke pangkalan untuk bergantian personil dan menjalankan tugas lainnya. Dalam pencarian hari ke-8, Basarnas juga mengerahkan TB Jaya Dragon yang akan beroperasi selama bersama 12 penyelam tersebut. Basarnas berharap kondisi cuaca tetap mendukung agar operasi bawah laut dapat dilakukan secara maksimal. Cek informasi ke Jamal.
1: Ya, sampai dengan malam hari ini memang untuk upaya pencarian KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan ya Erika ya.
0: Iya.
1: Dan sebetulnya kalau operasi SAR itu maksimal 7 hari kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Tapi terkadang juga memerlukan kebijakan-kebijakan tertentu Erika ya. Terkait mempertimbangkan bahasanya adalah evaluasi dan perpanjangan gitulah.
0: Iya.
1: Jadi kalau korban ini memang belum ditemukan berdasarkan evaluasi SMC namanya, ini terdapat indikasi atau petunjuk baru ataupun tanda-tanda kehidupan, maka operasi SAR ini dapat diperpanjang biasanya penambahannya 3 hari. Jadi totalnya itu 10 hari. Sama kayak yang dilakukan teman-teman Basarnas dalam kasus hilangnya 5 orang jurnalis yang di Selat Sunda itu Erika ya.
0: Yeah.
1: Jadi juga kayaknya sama untuk pencarian KM Virgo. Ini juga kan udah ke-8 ini ya. Nah ini kalau kita mengacu pada dasarnya itu 7 hari, mungkin ada penambahan atau bagaimana. Tapi terlepas dari itu semua, Erika, kita tetap berdoa bersama begitu ya, supaya para korban ini bisa dapat ditemukan. Beralih ke informasi lain, Pak Zulkifli, info traffic di kawasan Perak Jombang malam hari ini ramai lancar di dua arahnya, cuaca juga masih cukup bersahabat. Lalu Pak Dimas melintas di Jalan Raya Nganjuk Kertosono di sekitaran Purwasri. Kondisi arus lalu lintas dua arahnya juga ramai lancar, cuaca masih bersahabat. Ada Pak Irfan melintas di kawasan Bogo Pelemahan Kediri arah ke Pare. Saat ini terpantau arus lalu lintas ramai, antrean kendaraan juga cukup panjang didominasi kendaraan pribadi roda 4. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Widodo di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Ringinanom tepatnya, kondisi arus lalu lintas malam hari ini ramai lancar, jalur utama banyak kendaraan roda 4 dan juga truk angkutan barang juga ya yang melintas, sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Wildan mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas jalur Patihan Locaret Nganjuk aman, cuaca cerah.
0: Lanjut Angga.
2: Baik Erika, ada Pak Yitno melaporkan untuk Jombang Kota cuaca cerah dengan suhu 29 derajat Celcius. Dan ada lagi laporan dari Pak Yanto dari Kertosono, ini melaporkan untuk cuaca juga cerah. Suhu udara di kawasan Kertosono saat ini 30 derajat Celcius dan arus lalu lintasnya cukup lengang pada malam hari ini. Ada Pak Zaki, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri saat ini melintas di kawasan Joho Pace, arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada Pak Agus dari Jombang mau menuju ke Nganjuk saat ini melintas di kawasan Baron, arus lalu lintas juga terpantau lancar.
0: Terima kasih.
2: Ada Mbak Bella, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Locaret saat ini sudah sampai di perempatan Candi Rejo Lejaret. Untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar, juga tidak ada hambatan, Erika.
0: Terima kasih Angga. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: New Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Cek informasi ke Angga.
2: Baik Erika, ada Mbak Cika, ini perjalanan dari Wilangan mau menuju ke Mojokerto. Saat ini masih mengisi BBM di kawasan SPBU Sukomoro Nganjuk. Melaporkan untuk arus lintas saat ini masih lancar dan juga belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan. Lalu ada Mbak Eni, perjalanan dari Krian menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Perak Jombang, masih istirahat. Arus lalu lintas dilaporkan masih lancar pada malam hari ini. Banyak kendaraan yang mengarah ke arah Surabaya. Ada Mas Ferdinand dari Surabaya mau menuju ke Jombang. Saat ini melintas di kawasan Balong Bendo, masih istirahat di kawasan SPBU Ciwi. Melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan antar kota. Lalu ada Mbak Gina, perjalanan dari Ndiwek Jombang menuju ke Megaluh. Saat ini sedang melintas di kawasan Tembelang, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, tidak ada hambatan, Erika.
1: Baik, terima kasih Angga Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Dan terima kasih untuk seluruh Cakra yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp atau line telepon sedari pagi hingga malam hari ini. Luar biasa, informasi-informasi yang telah kami terima juga sudah kami unggah melalui akun media sosial Cakra Krishna maupun juga website cakrakrishna.com. Sehingga apabila Anda mungkin tadi sempat tertinggal siaran kami, tidak usah khawatir, Anda bisa dapatkan informasi update melalui media sosial maupun juga website tersebut. Sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Erika dan juga rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper, Mahbub Jamal, Angga Sandi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya di malam hari ini. Selamat malam, saya selalu.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjuk. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, dialek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal,

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempek Lor, Kecamatan Tempe, Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo. Juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata Dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian Dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari Dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: hiburan dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Iya tos, lawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku winggo siji kurang ya, bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan

0: Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan Candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri, kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah, para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pemirsa dan pendengar, rahimani wa rahimakumullah. Keadilan. Kenapa? Keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Apakah hanya di agama Islam saja? Jawabannya tidak. Hampir seluruh agama atau seluruh keyakinan mengajarkan prinsip apa? Keadilan. Lah terus bedanya apa? Konsep keadilan yang diajarkan oleh Islam dengan konsep keadilan yang diajarkan oleh ideologi-ideologi yang lainnya, bedanya apa? Bedanya konsep yang ditawarkan di dalam Islam tentang keadilan itu lebih sempurna. Lebih apa? Sempurna. Ya, itu kan klaimnya orang Islam. Itu terlalu subjektif. Kita punya argumen. Kita punya argumen. Yang menurunkan konsep keadilan dalam Islam itu siapa? Siapa? Allah. Yang bikin konsep keadilan dalam ideologi-ideologi yang lainnya siapa? Manusia. Bikinan manusia dengan wahyu dari Allah. Sama? Ya enggak bisa dibandingkan. Allah itu maha sempurna. Maka konsep yang diturunkan oleh Allah pasti sempurna. Manusia banyak kekurangannya, maka produk yang dihasilkan oleh manusia juga banyak kekurangannya. Pernah jenengan dengar Al-Quran edisi revisi? Hadis edisi apa? Revisi. Itu usah cetakan, itu kan cetakan penerbitnya, tapi Qurannya direvisi wonten mboten? Tidak ada. Undang-undang bikinan manusia ada revisinya? saben dina na sidang revisi. Maka konsep keadilan yang ada di dalam agama Islam itulah konsep yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena yang menurunkannya adalah Allah, dan Allah Maha Sempurna. Apa makna adil? Apa makna adil? Karena ada sebagian orang salah persepsi ketika berbicara tentang apa? Keadilan. Seakan-akan adil itu berarti harus apa? Sama rata, sama rasa. Ya enggak demikian. Kalau adil itu sama rata, sama rasa, berarti wong lanang macul neng sawah, ya wong wadon macul neng sawah. Apa itu keadilan? Apakah keadilan itu artinya istri kon nganggo liven pupuran sing ayu, terus wong lanang ya livenan karo pupuran? Kalau adil itu sama, yo apa harus seperti itu? Loh, berarti laki-laki enggak dandan. Iya dandan, tapi dandannya kan orang livenan. Tapi kan artis Korea, kok artis Korea sing dijadikan contoh? Rasulullah SAW dandan atau tidak? Dandan. Gimana dandannya Rasulullah SAW? Serot-serot. Apa? Parfum. Apa lagi? Membersihkan mulut. Apa lagi? Nopo? Sisiran. Ya. Ganti baju. Itu dandannya laki-laki. Oke. Apa definisi adil? Secara bahasa. Secara nopo? Bahasa. Adil itu artinya kebalikannya zalim. Apa secara bahasa adil? Kebalikannya zalim. Berarti zalim apa? Kebalikannya adil. Itu secara apa? Bahasa. Secara istilah, terminologi, ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli. Salah satu definisi yang cukup pas itu adalah menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Kenapa kau enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas? Karena urusan pas dan benar itu bukan hanya terkait tempat, tapi juga terkait waktu. Terkait apa? Waktu. Terkait tempat juga. Terkait kadar, ukuran. Jadi sesuatu yang pas itu diukur dari banyak sisi. Diukur dari tempatnya, diukur dari waktunya, diukur dari apa? Apa tadi? Kadarnya. Ukurannya banyak. Makanya saya katakan, apa tadi? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. sepatu. Napa? Sepatu. Tempatnya di mana? Di kaki. Pas ditaruh di mana? Di kaki. Tapi kan larang. Ada enggak sepatu yang harganya MM-an? Enggak tahu saya, mungkin ada. Ya udahlah, yang harganya jutaan banyak. Sepatu harganya jutaan banyak. Semahal-mahalnya sepatu, tempat yang pas di mana? Kaki. Apa enggane karena larang terus dibrukakan nang ndi? Nang sirah. Itu ndak adil. Peci semurah apapun, ya tempatnya di mana? Di kepala. Apa mentang-mentang peci ini regane 5.000 terus tinggal neng di? Neng sikil. Kan gak pas. Kita ulangi. Definisi adil secara bahasa. Apa? Secara bahasa. Apa? Kebalikannya zalim. Definisi secara istilah. Apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Sebentar. Mobil kijang. Kotak abu-abu. Ya, platnya R1147KC. Sama mobil R3. Plat R1630RR. Mohon memindahkan mobilnya karena ada mobil lain yang akan keluar. Silakan. Nah, sekarang kita bicara konsep. Tadi kita bicara apa? Definisi. Tadi kan kita sudah mengatakan konsep keadilan dalam Islam itulah konsep yang paling sempurna dari semua jenis keadilan, konsep-konsep keadilan yang lainnya. Dari mana sempurnanya? Karena keadilan di dalam Islam itu mencakup segala sesuatu. Tidak parsial, sepotong-sepotong, enggak. Segala sesuatu mendapatkan porsi keadilan. Kalau kita bahas semuanya enggak cukup waktunya. Maka kita akan bagi pembahasannya menjadi dua. Yang pertama, keadilan kepada Allah. Kenapa? Keadilan kepada Allah. Yang kedua, keadilan kepada sesama. Apa yang kedua? Keadilan kepada sesama. Ini mencakup semuanya. Keadilan kepada Allah berarti hablum minallah. Keadilan kepada sesama berarti hablum minannas. Bahkan juga kepada seluruh makhluk, enggak cuma kepada manusia. Kalau kita lihat dua jenis keadilan ini saja, kita sudah bisa membayangkan seluruh aspek dalam kehidupan kita itu dimasuki konsep keadilan oleh Islam. Nah, konsep-konsep yang ada di ideologi yang lainnya rata-rata ngomongin yang mana? Yang satu atau yang kedua? Yang kedua. Yang selalu diangkat-angkat hak asasi manusia. HAM. Kue terus yang dia omong. Gak pernah ngomongin apa? Hak asasi Allah. Emang yang punya hak cuma manusia? Apa Allah gak punya hak? Justru haknya Allah itu paling besar dibandingkan hak manusia semuanya. Oke. Sekarang kita bahas keadilan kepada siapa? Allah. Bagaimana mewujudkan keadilan kepada Allah? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seorang hamba wajib mempersembahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah saja. Kita ulangi. Apa adil kepada Allah? Mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Itulah adil kepada Allah. Sebagian ibadah apa semuanya? Semua. Ya sholatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya doanya, ya tawakalnya, ya ikhlasnya, ya sodakohnya, ya umrohnya, ya birrul walidainnya. Pokoknya semua ibadah yang dikerjakan oleh hamba harus diserahkan kepada Allah, harus ditujukan kepada Allah. Itulah adil kepada Allah. Berarti kalau ada seseorang mempersembahkan ibadah sebagian atau sedikit untuk selain Allah, adil apa? Zalim. Kebalikannya apa? Adil. Kalau ada orang mempersembahkan ibadahnya walaupun hanya secuil untuk selain Allah, maka dia telah berbuat zalim. Bukankah kita sering mendengar nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada siapa? Kepada anak. Yang Allah ceritakan dalam surat Luqman. Gampang bok ngemot-ngemot. Wasiatnya Luqman ada dalam surat apa? Luqman. Ayat 13. Ayat binten 13. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Hah? Wahai anakku. Nek wong Jawa ya apa? Le. Apa mana? Duk. Kalau orang Indonesia ya nak. Diawali nasihat itu dengan panggilan yang enak, bukan dengan panggilan-panggilan yang membuat telinga panas. Del, astagfirullah. Anaknya dewek diceluk apa? Gudel. Loh berarti ramane apa? Kadang-kadang orang itu ngomong gak nopo, gak mikir. Anaknya dewek diceluk gudel. Nah terus ramane apa anaknya gue? Apa ya anaknya terus menjawab? Bu, yuk. Kalau kita pengen dijawab oleh anak kita, nggih, Pak. Yuk kita manggil anak kita yang enak manggilnya, supaya dijawab dengan enak. Pengennya dijawab dengan enak, manggilnya enggak enak, enggak adil. Nanti kita akan bahas. Ya bunayya. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Itu nasihat pertama yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Ngacung. Yang hari ini menyampaikan nasihat Luqman ini kepada anaknya. Orang sih ngacung. Berarti orang anak. Luqman, orang yang bijak, menyampaikan nasihat pertama kali kepada anaknya, "Le, jangan berbuat syirik." Sekarang apa coba nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita? Hampir tidak ada nasihat ini masuk di dalam pikiran kita malah. Jangankan terucap, mikir aja enggak. Terus Luqman memberi alasan. Memberi apa? Alasan. Kenapa enggak boleh syirik? Apa kata beliau? Inna syirka la zulmun azim. Le, enggak boleh syirik. Kenapa? Karena syirik itu kezoliman yang paling besar. Jadi kalau kita kasih nasihat kepada anak kita, sebutkan alasane. Le, aja melu-melu dolanan lato-lato. Kenang apa? Pokoknya rolih. Alasane apa? Sampaikan alasan. Ganggu orang kah? Atau merahkan budek? Apa marahkan? Kasih alasan. Apa alasannya? Supaya anak nopo marem. Supaya anak lega. Kenapa enggak boleh? Kasih tahu alasannya. Enggak asal larang. Nah, yang perlu kita garis bawahi kata apa? Kalimat apa? Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu kesyirikan? Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kebalikannya adil. Adil itu mempersembahkan ibadah kepada Allah. Zolim itu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Di dalam ayat ini Luqman menyampaikan syirik itu bukan cuma kezoliman, tapi kezoliman yang paling parah, yang paling besar, yang paling berat. Tidak ada kezoliman yang lebih parah dibandingkan kezoliman berupa apa? Syirik. Ustaz, zolime nengendi? Zolime nengendi? Di mana Ustaz zolimnya syirik itu? Saya tanya sama jenengan. Menyamakan orang jahat, menyamakan orang baik dengan orang jahat. Adil betul? Adil betul? Gak adil. Itu namanya zolim. Menyamakan Nabi Musa dengan siapa? Fir'aun. Adil mboten? Enggak. Itu namanya zolim. Menyamakan Rasulullah SAW dengan siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Zolim atau tidak? Zolim. Saya tanya sama jenengan. Nabi Musa manusia bukan? Manusia. Firaun? Manusia. Nabi Muhammad SAW? Manusia. Abu Jahal? Manusia. Kenapa jenengan katakan zolim menyamakan manusia dengan manusia? Kemudian jenengan tidak katakan zolim menyamakan khalik dengan makhluk. Lebih parah mana? Menyamakan manusia dengan manusia atau menyamakan kholik dengan makhluk? Kholik ini ku sinten? Allah. Lebih zalim mana? menyamakan khalik dengan makhluk. Syirik itu zalim karena menyamakan yang maha hidup dengan benda mati. Syirik itu zalim karena menyamakan yang maha sempurna dengan yang banyak kekurangannya. Syirik itu zalim karena menyamakan yang memberi segalanya dengan yang tidak memberi apa-apa. Zalim. Kue jimatnya kue wis ngawai apa? Jimat itu sudah ngasih apa? Kok kita samakan dengan yang ngasih segalanya kepada kita? Telat jamas keris wedi nepol, telat sholat kaya orang apa-apa. Zalim itu. Sujud dan rukuk hanya boleh untuk Allah. Kok sujud dan rukuk kepada selain Allah itu zalim karena menyamakan Allah dengan makhluk. Donga, donga. Napa? Donga. Itu hanya boleh kepada sinten? Allah. Kok dongane mengkuburan? Itu namanya menyamakan Allah dengan apa? Kuburan. Nasib itu harus digantungkan kepada sinten? Allah. Kok nasib digantungkan kepada keris semar? Mesem apa mendem? Itu zalim, zalim. Kita ulangi. Adil kepada Allah artinya apa? Mempersembahkan seluruh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau ada orang berbuat syirik alias mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat zalim yang paling parah. Kita pindah yang kedua. Apa tadi? Adil kepada sesama. Adil kepada sesama pun konsep Islam jauh lebih unggul daripada konsep adil seluruh ideologi yang ada. Karena Islam itu memprioritaskan adil kepada orang-orang terdekat kita. Siapa? Siapa orang terdekat kita? Bapak, ibu, siapa lagi? Anak dusun. Bapak, ibu, anak. Terus? Pasangan, suami, istri. Terus? Kakak, adik, mbah kakung, mbah putri, mbah buyut, putu, ya. Tapi yang paling utama itu adalah orang tua, anak, pasangan, suami dan istri. Adil dalam Islam itu diawali dari adil kepada orang-orang terdekat kita. Adillah kepada bapak dan ibu kita. Dengan cara apa? Dengan cara berikan sikap terbaik kita kepada kedua orang tua. Berikan sikap terbaik kita untuk kedua orang tua kita. Orang Islam itu disuruh baik kepada siapa? Kepada semua. Tapi kepada kedua orang tua kita disuruh memberikan sikap terbaik. seorang karyawan bisa begitu sopan ngomong di hadapan atasan dan bosnya. Nunduk. Terus apa? Lirih. Bahasanya di apa? Dipilih. Ya. Tapi begitu ketemu sama bapak dan ibunya, ngomongnya kasar, bentak-bentak, angkat suara. Ini zalim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sering kita dengar, Rasul SAW ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, wahai Rasul, siapa manusia yang paling berhak untuk aku sikapi dengan sikap yang terbaik? Sinten? Ibumu. Bukan? Bukan? Bosmu. Bukan? Kanca dolanan darah. Bukan. Bukan teman main. Bukan. Ibumu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Itu adil kepada kedua orang tua. Kita pindah. Adil kepada siapa? Anak. Adil kepada anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan pengen enggak dibekteni sama anak jenengan? Pengen? Pengen? Pengen. Maka berbaktilah kepada anak-anak jenengan. Kalau pengen dibekteni sama anak-anak jenengan. Loh, cukup beriwi Ustaz. Selama ini kita sering mendengar berbakti kepada orang tua. Kok ini ada berbakti kepada anak? Yang nakal itu cuma anak atau orang tua? Sing bisa nakal gue, kur bocah apa wong tua? Wong tua juga bisa nakal, enggak cuma? Ah. Makanya saya pernah berapa kali ngisi pengajian judulnya apa? Mengatasi kenakalan orang tua. Uping popang kaping saya nyampaikan itu. Di Jogja pernah saya sampaikan, di Gresik pernah saya sampaikan, di beberapa tempat. Kita itu kan pengen dibekteni sama anak-anak kita. Loh, kapan kita berbakti sama anak kita? Tadi kan saya sudah bilang, kita kan pengen ketika kita panggil anak kita menjawab dengan baik. Kalau kita pengen digitukan sama anak kita, saat anak kita memanggil kita, apa kita perhatikan? Apa malah sibuk? Sibuk apa nyecer? Dolanan HP. Pernah enggak anak jenengan datang kepada jenengan pengen apa? Bicara, pengen ngobrol, pengen mainan. Terus sama jenengan, mana lu malah? Lagi sibuk. Sibuk apa sih? Nonton YouTube balik. Apa maning? FB-an, WA-an. Gak adil namanya. Kalau kita ingin diperhatikan sama anak-anak kita, maka perhatikan mereka. Kalau kita ingin dihargai sama anak-anak kita, maka hargai mereka. Itu namanya adil. Oke, orang tua, anak, terus apa? Pasangan. Pasangan gue ya, suami sama apa? Istri. Jenengan pak, pengen gak dilayani sama istri? Pengen. Meneng baik, pengen apa sih? Pengen. Kalau jenengan pengen dilayani sama istri, maka berikanlah nafkah yang terbaik kepada istri jenengan. Nafkah terbaik, duitnya kurus titik. Nafkah itu kan gak cuma urusan apa? Duit. Nafkah lahir dan batin. Ketika kita berikan uang yang pas-pasan, tapi kita kasihnya dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bisa menghibur nominal yang apa? Yang kecil. Wiser cidik. Gue ngomong nyelekit manik. Gak adil namanya itu. Syukur-syukur kita kasih yang banyak dengan cara yang baik. Itu adil. Istri pun sama. Istri pengin mendapatkan perhatian dari suaminya. Tapi apa suami sudah memperhatikan istrinya dengan baik? Dalam sehari, berapa kali dia melihat wajah istrinya? Dan berapa kali dia melihat HP-nya? Jujur, bapak-bapak. Jenengan itu dalam sehari lebih sering ngelihat layar HP apa mukanya istri? Jujur. HP tangi turu sing dikolet HP. Arep turu sing dikolet HP. Lagi mangan sing dicekel HP. Kok kayak gitu jenengan pengen dilayani sama istri? Ora adil. Duh, Ustaz, aku ngacok gak mau bojoku ngaji. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Jadi harus siap mental. Untuk apa? Memperbaiki diri. Dah. Ustaz, ini kan tafsir surat Al-Mutaffifin. Hubungannya apa, Ustaz? Surat Al-Mutaffifin itu intinya adalah menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Kuintinya surat Al-Mutaffifin. Apa? Menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Kok bisa, Ustaz? Mulai ngesuk mangkat maning. Nanti kita jabarkan insya Allah. Kok bisa? Ya selama ini kan kita dengarnya surat Mutaffifin itu ya tentang pedagang gitu, okay? Sing apa? Curang anak timbangan. Oh, kandungannya lebih luas dari itu surat Mutaffifin. Maka terus ikuti pengajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan Komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja nggak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna Seteru Cakra. Kabarkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur Anda ya di 0852 9001 061. Data BMKG Seteru Cakra secara dasarian atau 10 harian di bulan September 2026 ini, atau ya di 10 hari terakhir bulan September lah ya, ini cuaca masih agak kering sama seperti hari-hari biasanya. Dan memang ini ada pengaruh dari beberapa anomali yang terjadi pada atmosfer gitu ya, sehingga untuk El Nino diperkirakan juga masih akan berlangsung cukup lama, dan musim hujan ini diperkirakan molor ataupun terlambat gitu ya. Nah, jadi kewaspadanya tetap sama, karhutla, kebakaran dan sebagainya gitu ya. Nah, ini rata-rata memang kalau kebakaran-kebakaran yang terjadi di Kabupaten Nganjuk terjadi akibat proses pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan, sehingga kemudian api tanpa pengawasan ini membesar, merembet ke rumpun bambu. Bahkan kemarin itu ada gudang kayu ya, gudang kayu itu terbakar juga di kawasan Balai Turi Prabon akibat dari aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Danti.
1: Ada Mas Ilham, ini sampai di wilayah Jombang Kota, cuacanya sudah cerah, suhunya juga tidak terlalu dingin untuk pagi hari ini. Ada juga informasi yang disampaikan oleh Bapak Kurniawan, sudah sampai di wilayah Caruban Madiun. Dari arah Dumpil aman, sepanjang perjalanan juga cukup lancar, cuaca juga disampaikan cerah. Ada juga Bapak Nuryono, ini sampai di daerah Kediri.

0: tepatnya di Merican, masuknya kota Kediri. Informasinya juga ramai, banyak kendaraan pribadi, harap waspada, hati-hati. Setengah 7 pagi, pokoknya menjelang jam 7 awal pekan, itu banyak sekali orang-orang berangkat kerja dan juga anak-anak berangkat sekolah, kenceng-kenceng semuanya. Ada juga Mbak Sherly, ini sampai di Jiwan Madiun, informasinya juga aman, di sana banyak kendaraan besar, truk ekspedisi, bis angkutan umum, bahkan di awal pekan juga masih ada beberapa bis pariwisata arah Magetan. Tetap jaga jarak aman, cuaca juga disampaikan cerah pagi hari ini, Jamal.
1: Baik, terima kasih. Nanti lanjut ke Iis.
2: Iya Bu, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan Bapak Yitno, Jombang Kota, pagi ini cuacanya cerah dengan suhu 23 derajat Celcius. Semoga nikmat sehat, keselamatan, ini selalu menyertai langkah kita semua dan seluruh yang sedang bertugas saat ini. Kemudian dari Pak Yongki Frida Effendi, ini beliau penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kabupaten Kediri, berbagi info untuk stok darah per 21 September ini. Golongan darah A ada 104 kantong, B 289 kantong, O 237 kantong, dan AB ada 68 kantong. Sehingga untuk seluruh total darah ada 532 kantong. Untuk jadwal donor darah pagi hari ini jam 7:30 pagi, cek golongan darah juga, ini bisa di SMPN 2 Pelemahan Kediri. Kemudian informasi masuk dari Pak Lukas menuju ke arah Surabaya, ini sudah nyampe di Peterongan Jombang. Untuk arus lalu lintas dikabarkan ramai di jam 6:30 tadi, Mahbub.
1: Terima kasih Isatin dan juga Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: ya,
2: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ini sangat mengkhawatirkan.
1: Oke. Okay.
2: Lebih baik jangan bakar-bakar. Jangan
1: betul.
2: Bakar-bakar. Gitu. Mm-hmm. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Imang.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Saya sedang menghubungi Bapak Kelijat Miko. Beliau merupakan administrator Perhutani KBH Malang terkait dengan update karhutla ya di kawasan Pegunungan Kawi dari Gunung Putak yang ada di wilayah Kabupaten Malang yang kabarnya terus meluas hingga Gunung Pitrang yang berada di Kabupaten Blitar. Kondisi per hari ini seperti apa? Nanti agar disampaikan oleh Bapak Kelijat Miko secara langsung ya on air nanti, karena kami terima informasi awal untuk luasan lahan yang terdampak kebakaran juga lebih dari 1000 hektar dan estimasinya berapa, kemudian yang dilakukan oleh tim gabungan hingga saat ini apa saja, apakah masih dilakukan penelusuran meskipun sudah padam di lokasi, tetap dijaga seperti itu agar tidak ada timbul titik api baru karena cuacanya masih ekstrim, jadi kadang anginnya cukup kencang. Harap jadi perhatian ya mungkin oleh petugas gabungan yang berada di lokasi. Beralih ke informasi lain dulu, saya terima kabar terkait dengan kondisi arus lalu lintas ya, update terkini pagi ini sekitar jam 6:30 pagi. Situasi arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo keseluruhan ini tadi terpantau ramai namun masih lancar baik di jalur dalam maupun juga protokol. Untuk anggota kepolisian juga sudah menempati 7 titik rawan kemacetan ya yang ada di wilayah Taman Sidoarjo. Ini tadi saya terima update-nya dari Ibtu Hari Nur Cahyo, beliau merupakan Kanit Lantas Polsek Taman Polres Sidoarjo. Lalu saya juga terima informasi disampaikan oleh Ibu Tari berada di rumah saja di wilayah Wilangan Nganjuk. Kondisi cuaca sudah mulai cerah, sementara arus lalu lintas juga cukup ramai sekali, banyak kendaraan roda dua yang melintas Jamal.
0: Lanjut ke Danti.
2: Kalau update terkait dengan erupsi Gunung Api Semeru, ini kita terima info dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru. Untuk periode pengamatan hari ini di hari Senin 21 September 2026, untuk Gunung Api Semeru yang titiknya ada di 3676 MDPL, Lumajang, Malang, Jawa Timur, untuk pantauan cuaca secara meteorologi, cuacanya cerah dan berawan. Anginnya bertiup lemah ke arah barat daya dengan suhu udara 19 sampai dengan 21 derajat Celcius. Kalau untuk visualnya, asap kawah tidak teramati. Letusan yang teramati ada 10 kali dengan tinggi asap 100 sampai 400 meter. Warna asapnya putih tebal sampai dengan kelabu yang condong ke arah timur laut. Selain itu juga terdengar beberapa kali suara letusan atau gemuruh. Untuk aktivitas kegempaan, terhitung letusan sejumlah 27 kali, kemudian guguran ada 7 dengan amplitudonya 2 sampai dengan 3 mm. Embusan ada 5, tremor harmoniknya 5, dan tektonik jauh ada 1. Sementara sampai dengan hari ini tingkat aktivitas Gunung Api Semeru level 3, siaga masih tetap sama. Ada beberapa rekomendasi, yang pertama diharapkan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara khususnya di sepanjang Besuk Kobokan. Ini sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga direkomendasikan tidak melakukan aktivitas. Ini pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Yang terakhir, diharapkan direkomendasikan mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan juga Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan, Jama.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 FM Radio Cakra Krisna, Seru Cakra, tetap waspada dan hati-hati saja. Sejumlah titik di wilayah Kabupaten Nganjuk memang pagi ini dilaporkan tidak terlalu padat ya. Tapi mendekati jam 7 biasanya anak-anak yang berangkat ke sekolah ini juga sudah mulai ini ya, khawatir ketinggalan. Jadi agak ngebut biasanya untuk di pagi hari. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan di 08529001061. Dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.